Barita Perempat RR Kupang. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama unsur Forkompimda resmi menetapkan hasil verifikasi dan validasi kerusakan rumah warga akibat gempa bumi magnitudo 7,7. Penetapan ini dituangkan dalam surat keputusan bersama SKB yang ditandatangani Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi bersama unsur Forkopimda di Aula Sekda Manggarai Barat Rabu 23 September yang lalu. SKB ini ditandatangani Bupati Edistasius Endi, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Yohanes Kardianto, pimpinan DPRD Wakapolres Manggarai Barat, Perwakilan Dandim 1630 Manggarai Barat dan Labuan Bajo serta Danpos AU Labuan Bajo. Bupati Edistasius Endi mengatakan proses pendataan dilakukan secara ketat dan berlapis dengan melibatkan berbagai unsur untuk memastikan data yang ditetapkan akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah SKB ditetapkan, Pemkab Manggarai Barat akan melanjutkan proses pengusulan bantuan stimulan perbaikan rumah kepada pemerintah pusat melalui BNPB sesuai kategori kerusakan masing-masing. Pemda berharap tahapan ini dapat mempercepat penanganan rumah warga terdampak sekaligus memastikan bantuan diberikan berdasarkan kondisi faktual yang telah diverifikasi di lapangan. Potong ke informasi selanjutnya,

Dukungan sarana prasarana, dukungan sarana produksi pertanian dan perikanan di Kabupaten Lembata bertambah melalui penyerahan berbagai alat pada Hari Tani Nasional 24 September 2026 yang lalu. Bantuan ini berasal dari sejumlah pihak dan disalurkan kepada kelompok penerima di wilayah Lembata. Dukungan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mencakup 3 unit traktor roda 4 dan 5 unit traktor roda 2. Bantuan ini juga meliputi hand sprayer, 2 unit mesin pakan ternak, peralatan pengolahan hasil tani, serta 20 unit cold box bagi penampung ikan. Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap pengembangan sektor pertanian dan perikanan di daerah. Ia minta seluruh bantuan dimanfaatkan dan dirawat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru,

0: biru. Masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu ana. Sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu ana, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu ana merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan, menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu ana atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu ana sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu ana sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu ana ini tersebut merumbangkan penerimaan. Saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini. Sedangkan tindakan di pangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru itu terbentuk melalui pernikahan, seperti itu.
0: Lebih lanjut Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu ana masyarakat Sabu ada satu bagian yang nampak sederhana namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula Sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan upacara itu, rasa manis kacang hijau dan gula Sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengaduan anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu. Nah, namun banyak keluarga Sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang Sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengaduana mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta, dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedo ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengedo ana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

Pendengar, dari tradisi pengadu anak, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintainya.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak, Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, selamat pagi. Dan beta terus menemani Bapak, Mama semua dalam rangkaian Sasando pagi hari ini. Dan 31 menit melangkah dari pukul 8 pagi Senin rasa ya. Nah, Bapak, Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketika kau melihat ada orang yang kesulitan, kau punya teman kah, kau punya saudara kah yang barangkali ya kau sudah pernah nasihat dong, tapi dong sana dengar dan ya berakhir dengan kekecewaan begitu. Kadang-kadang kau selalu bilang itu toh, makanya besu bilang, kan besu bilang dari dulu begitu ya. Menurut pakar hubungan dan psikolog ya, kalimat ini sebenarnya kotong simpan begitu. Dan kotong sudah sampaikan kepada orang yang ya bisa dibilang mungkin lagi kandas hubungannya atau lagi patah hati begitu. Pasalnya setelah hubungan berakhir, seorang bisa mengalami keraguan terhadap diri sendiri, kebingungan hingga berbagai emosi yang sulit dihadapi. Mengapa sebaiknya kotong sudah bilang, sudah usah bilang, kan bisa bilang begitu. Dulu kan bisa bilang. Ini sebenarnya memang dapat mengalihkan perhatian dari proses pemulihan ketemu punya saudara, ketemu teman. Kalimat ini juga seakan menjadi pembuktian bahwa apa yang ketemu bilang sebenarnya sejak awal itu sudah benar. Psikolog klinis Dr. J.J. Kelly mengatakan kalau seseorang sebaiknya menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat tersebut kepada temannya yang mungkin baru saja mengakhiri hubungannya, ya. Karena kekhawatiran ini semestinya disampaikan ya, ya mungkin ketika hubungan masih berlangsung, bukan setelah semuanya berakhir. Kalau kotong sudah berani kasih tahu ya, atau kotong khawatir dengan kotong punya teman atau kotong punya saudara, kotong sudah mendapatkan poin dengan mengatakannya setelah mereka berakhir begitu. Jadi kalau kotong bahas kembali peringatan, bahas kembali masa lalu, ini bikin kotong punya teman lebih sibuk mempertahankan keputusan sebelumnya daripada memproses perasaan yang sedang dialaminya. Jadi saat menghadapi teman yang lagi patah hati, dukungan yang paling dibutuhkan adalah ruang aman untuk mengungkapkan perasaan tanpa takut dihakimi. Begitu ya, pemahaman saudara. Jadi jangan pernah kotong menghakimi dong semua seperti itu ya. Nah, selamat pagi beta ucapkan untuk kotong semua yang sudah selesai kebaktian pagi dan bersiap untuk aktivitas selanjutnya. Apa kira-kira? Itu dia tadi pagi yang kotong bahas di Bapote ya. Mungkin mau jalan-jalan, mungkin mau kumpul bersama dengan keluarga, dan barangkali ada kegiatan lain yang perlu dilakukan di hari ini. Beta hadirkan lagi kembali satu koleksi lagu. Kali ini kotong kembali ke ya, ke lagu Timor Nesia dulu ya, Bapak Mama semua. Mari kotong dengarkan satu koleksi dari miliknya Wisbecker dengan Cantik.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, mari kotong lihat buat mungkin katong samua yang sedang menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Kira-kira enaknya makan apa ini pagi? Yang berkuah kah atau yang goreng-goreng? Kalau yang berkuah, kotong kenal dengan soto. Soto ini sebenarnya punya ciri khas yang membedakannya dari sup, sayur maupun coto. Selain dari kuah, soto juga punya karakteristik yang bikin soto itu berbeda ya. Nah, Bapak Mama, soto menjadi salah satu hidangan berkuah yang sangat lekat dengan kuliner Indonesia. Jenisnya beragam dan tiap daerah tentu punya racikan serta ciri khas. Ada soto dengan kuah bening, kuning, santan, hingga kuah berwarna gelap. Isiannya dan pelengkapnya juga beragam, mulai dari daging sapi, ayam, hingga jeroan. Nah, keragaman inilah yang bikin soto ini kadang sulit dibedakan dari hidangan berkuah lainnya. Lalu, apa sebenarnya yang bikin soto ini, sebuah makanan ini disebut dengan soto? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, soto merupakan masakan dengan kuah yang dimasak tersendiri. Kuah ini kemudian disajikan bersama daging dan berbagai bahan pelengkap. Dalam penelitian tentang soto Indonesia, hidangan ini punya karakter berupa kuah berbumbu rempah. Kuah ini kemudian dipadukan dengan protein, sayuran, serta sumber karbohidrat. Soto juga dikenal punya racikan bumbu yang kuat dan menjadi penentu karakter tiap daerah. Jadi secara umumnya bisa kotong bilang, soto sebenarnya dapat ditempatkan sebagai salah satu jenis hidangan berkuah atau sup. Namun istilah sup sendiri punya cakupan yang lebih luas dan digunakan untuk berbagai hidangan berkuah. Sementara soto berkembang sebagai hidangan berkuah dengan identitas kuliner Nusantara. Soto juga berbeda dengan sayuran berkuah. Sayur lebih menempatkan sayuran sebagai komponen penting. Sementara soto punya perpaduan kuah berbumbu, isian, dan lengkap. Contohnya adalah sayuran bening bayam yang punya kuah dan sayuran. Hidangan ini sonde otomatis disebut soto karena sonde punya konstruksi khas soto. Untuk bumbu, biasanya soto itu pakai racikan kombinasi bumbu aromatik segar dan rempah-rempah kering yang kaya untuk menciptakan rasa gurih. Bumbu biasanya berupa bawang, kunyit, jahe, lengkuas, kemiri, dan ketumbar. Lalu ada juga rempah aromatik yang biasanya ditambahkan utuh atau dicemplungkan dalam kuah. Seperti daun serai, daun jeruk, daun salam, kayu manis, atau cengkeh. Uniknya warna kuah juga bukan penentu utama sebuah makanan disebut soto. Salah satu contoh menarik bisa ditemukan pada Coto Makassar. Meski namanya berbeda, hidangan khas Makassar ini masih memiliki hubungan dekat dengan keluarga soto. Coto Makassar punya kuah berwarna coklat gelap dengan rasa gurih dan rempah yang kuat. Nah, salah satu cirinya adalah penggunaan kacang tanah yang dihaluskan. Untuk isiannya, Coto Makassar juga lebih didominasi oleh jeroan atau organ dalam sapi. Kesimpulannya, soto tak hanya bisa dikenali dari warna kuah atau isiannya, karena setiap jenis soto dari berbagai daerah ini punya identitasnya sendiri. Tapi memang enak kalau makanan berkuah ya. Jadi bikin badan kayak lebih ringan dan bisa mengenyangkan begitu ya, Papa Mama Basedara. Apalagi yang punya pantangan makan yang goreng-goreng, soto bisa jadi pilihan.

0: merupakan salah satu alat musik tradisional yang sudah lama dikenal masyarakat Sika di Nusa Tenggara Timur. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, alat musik ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Gong Waning dibawa pedagang Cina, Jawa, dan Bugis untuk ditukar dengan barang kerajinan atau hasil bumi masyarakat Sika. Sebelumnya, orang Sika menggunakan alat musik letor yang terbuat dari kayu berbentuk bilahan yang disusun seperti gambang. Namun setelah mengenal alat musik Gong Waning, mereka mengganti letor dengan gong karena suara yang dikeluarkan mirip dengan letor. Sejak saat itu, mereka menggunakan Gong Waning berdampingan dengan alat musik letor dan mereka menyebutnya Gong Waning.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, sebanyak 12 tempat pemungutan suara TPS di 6 desa Kabupaten Manggarai Barat masuk kategori sangat rawan jelang pemilihan kepala desa Pilkades Serentak 2026. Pemetaan kerawanan tersebut disampaikan Wakapolres Manggarai Barat Kompol Martinus Pake saat taktikal wall game di ruang Command Center Polres Manggarai Barat Jumat yang lalu. Kompol Martinus juga mengatakan pemetaan dilakukan berdasarkan hasil analisis intelijen terbaru sebagai bagian dari persiapan pengamanan seluruh tahapan Pilkades. Menindaklanjuti pemetaan tersebut, Polres Manggarai Barat menginstruksikan jajaran di tingkat Polsek untuk melakukan langkah preemptif dan preventif melalui koordinasi serta pendekatan kepada masyarakat. Potong ke informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Lembata menyerahkan bantuan alat mesin pertanian kepada 70 kelompok petani muda pada Hari Tani Nasional 2026-24 September yang lalu. Penyerahan ini jadi bagian dari upaya mendukung generasi muda dalam mengembangkan kegiatan pertanian di daerah. Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak mengatakan bantuan Alsintan perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kegiatan produksi pertanian. Ia minta kelompok penerima manfaat peralatan sehingga dapat digunakan merawat peralatan sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang dan memberi manfaat bagi anggota kelompok. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Kecantikan Indonesia tak terbatas pada Raja Ampat atau hamparan sawah di Ubud, Bali. Indonesia juga memiliki satu warisan alam yang sangat indah untuk dipandang, Gunung Batutara. Gunung api aktif yang terletak di tengah Laut Flores, sekitar 50 km dari Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ini, secara rutin mengeluarkan lava setiap 20 menit sekali. Gunung Batutara merupakan gunung api yang terletak di Kabupaten Lembata Flores dan lebih dikenal dengan sebutan Pulau Komba. Keunikan gunung

1947 dan 1952. Letusan tersebut menghasilkan bom vulkanik disertai aliran lahar. Kemudian pada 1 Juli 2006, Batutara meletus lagi dan abu vulkaniknya naik sampai 5.000 kaki atau sejauh 2 km. Letusan itu menghasilkan abu sejauh 4 km, mirip seperti aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sejak saat itu, Batutara sering meletus hingga puluhan kali dalam sehari. Keunikan tersebut yang membuat Gunung Api Batutara masuk nominasi wisata unik terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017. Erupsi Batutara mengeluarkan letusan tipe strombolin, letusan pendek, hanya menghasilkan sejumlah kecil lava menjulang tinggi 15 hingga 90 meter ke udara dan tergolong tidak berbahaya. Berdasarkan catatan sejarah, pada Maret 2007, Batutara kembali mengalami fase letusan yang lebih kuat. Bahkan harus mengevakuasi sekitar 15.000 orang yang berada di Pulau Lembata. Ile Batutara merupakan satu dari 3 gunung api di dunia yang memiliki keunikan seperti itu. 2 lainnya berada di Sisilia dan Atlantik. Untuk menyaksikan keindahan Ile Batutara, para pengunjung atau wisatawan bisa menggunakan kapal cepat dari Lembata dengan menempuh perjalanan sekitar 90 menit.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

103,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Beta masih terus menemani kotong semua di Sasando pagi hari ini. Nah, kalau kotong lihat sekarang ini, promosi pariwisata Indonesia mulai diarahkan untuk memperkenalkan pengalaman wisata dan sondehannya namanya destinasi. Pendekatan ini dilakukan seiring perubahan minat wisatawan yang semakin mencari aktivitas yang berbeda dan tentunya lebih personal. Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Nimade Ayu Martini, mengatakan pariwisata berbasis pengalaman termasuk tren yang perlu diikuti industri pariwisata. Menurutnya, wisatawan saat ini mencari pengalaman yang semakin kreatif, menarik, dan berbeda. Karena itu, destinasi perlu menawarkan aktivitas yang sondehannya berpusat pada objek wisata konvensional. Nah, Bapak Mama, Nimade juga mengatakan kalau pengembangan wisata non-konvensional bisa membantu menyebarkan aktivitas pariwisata ke lebih banyak wilayah. Teknologi juga bisa kotong gunakan untuk memperkenalkan pengalaman kepada wisatawan. Nah, pengalaman yang dimiliki pelaku industri juga bisa dimasukkan dalam platform sehingga bisa muncul ketika wisatawan mencari experience tourism di Indonesia. Oke, itu dia informasi yang mana kalau kotong tahu bahwa sebenarnya pariwisata ini hanya menjual tempat ya. Tapi alat tersebut sejalan dengan perubahan preferensi daripada wisatawan global. Karena wisatawan saat ini sonde lagi sekedar mencari tempat untuk dikunjungi, namun juga pengalaman yang otentik, personal, dan tentunya lebih bermakna.

0: Pendengar, jauh sebelum konsep negara, bangsa, dan regulasi modern dibentuk, masyarakat adat di Tanah Timur, Nusa Tenggara Timur, telah mendiami, mengelola, serta menjaga keseimbangan alam dengan hukum-hukum luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Namun di tengah laju modernisasi dan pembangunan nasional, eksistensi hak-hak masyarakat adat serta kelestarian wilayah adat kerap kali terabaikan dan berada di posisi yang rentan. Lantas bagaimana sesungguhnya kondisi perlindungan hak masyarakat adat di bumi Flobomora saat ini, serta seberapa pentingnya pengakuan hukum terhadap kearifan lokal dalam menjaga ruang hidup mereka? Mari kita ikuti penuturan Kayetanus Abi, Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timur.
1: Memang hak-hak masyarakat adat di Timur khususnya memang kadang terabaikan oleh pemerintah, sehingga kita minta supaya pemerintah membuka dirilah agar dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat itu ada beberapa poin yang perlu juga diperhatikan oleh negara. Selama ini belum seperti menguasai, mengatur, mengelola, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat itu yang belum.
0: Menurut Kayetanus Abi, salah satu bentuk pengabaian yang sering terjadi adalah ketika putusan serta mekanisme hukum adat tidak memperoleh ruang dan perlindungan hukum yang mutlak dari hukum positif negara.
1: Hak-hak itu ya seperti menjalankan hukum adat, dan selama ini kan kadang putusan-putusan hukuman adat itu kadang berlanjut di polisi, misalkan terjadi perselisihan pada masyarakat adat, itu diselesaikan secara adat. Tapi kadang ada pihak-pihak lain yang mungkin tidak terima, dan itu melanjutkan ke kepolisian, hukum-hukum adat itu hampir tidak berlaku. Sehingga di situ kita melihat bahwa hak-hak masyarakat adat dalam hukum adat itu kadang terabaikan.
0: Selain peradilan adat, perlindungan menyeluruh terhadap wilayah adat beserta sumber daya alam, pelayanan publik, hingga hak veto dalam menentukan arah pembangunan di tanah kelahiran mereka menjadi hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara.
1: Memberikan hak penuh kepada masyarakat adat untuk ikut mengatur wilayah adatnya, ya. Nah, beserta segala sumber daya alam yang ada di dalamnya, itu juga perlu ada perhatian dari negara, memberikan hak perlindungan. Habis itu, dalam hak masyarakat adat juga dalam menjalankan agama dan kepercayaannya juga itu harus dilindungi. Yang berikut, mendapatkan pelayanan publik, misalkan pembangunan termasuk pendidikan dan kesehatan. Itu juga harus ada perhatian dari negara. Dan mereka juga punya hak untuk membatalkan atau menyetujui rencana pembangunan di wilayah adat.
0: Adapun kendala mendasar yang terus membentengi perjuangan masyarakat adat adalah dominasi regulasi negara yang kerap kali mengambil alih wilayah-wilayah adat tanpa pelibatan partisipatif dari komunitas lokal.
1: Ya, kadang mereka mengalami kendala itu, misalkan keputusan-keputusan negara untuk mengambil alih wilayah-wilayah adat untuk pembangunan perencanaan dan lain sebagainya, itu kadang masukan-masukan dari masyarakat adat itu kadang tidak digubris. Negara hadir dan menggunakan undang-undang hukum ini sehingga masyarakat adat kadang memang dikorbankan. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, kita berharap bahwa harus ada kerjasama antar masyarakat adat dan negara. Nah, kadang negara tidak begitu peduli dengan masyarakat adat, maka sekarang kita bisa lihat terjadi gejolak di mana-mana menyangkut masyarakat adat dan pemerintah dalam hal ini negara.
0: Kayetanus Abi menegaskan bahwa pengakuan atas keberadaan masyarakat adat bukanlah bentuk beban bagi negara, melainkan penghormatan atas sejarah panjang bangsa, mengingat kerajaan-kerajaan adat dan para bangsawan lokal telah menyerahkan wilayahnya untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Memang ini juga perlu harus negara juga menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat yang masih terhambat, terkendala di Jakarta sampai hari ini. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri dalam negeri bahwa masyarakat rancangan undang-undang masyarakat adat bila disetujui itu juga akan membebani negara. Itu juga kita tidak mau bahwa negara ini hadir. Negara sebelum hadir sudah ada masyarakat adat. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat adat terabaikan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu kita tidak mau setiap keputusan yang dilakukan oleh negara itu juga harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat apabila pembangun itu di dalam wilayah adat.
0: Untuk menjembatani persoalan tersebut, Forum Sejarah dan Budaya Timor terus membangun komunikasi intensif bersama pemerintah demi mendorong pemenuhan hak-hak adat secara menyeluruh.
1: Kita sementara membangun komunikasi dengan pemerintah untuk hak-hak masyarakat adat yang belum terpenuhi seperti hak atas wilayah adat. Itu belum terpenuhi. Hak atas budaya spiritual itu juga belum terpenuhi. Hak-hak perempuan adat itu juga harus kadang libatkan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Hak anak dan pemuda adat itu juga belum. Hak akan lingkungan hidup itu juga belum. Nah, ini yang sementara kita membangun komunikasi dengan pemerintah untuk ada perhatian. Hanya memang hukum negara ini, kalau misalkan sudah terjadi pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat, nah, itu mungkin sudah semua sudah terakomodir kepentingan masyarakat adat.
0: Ketaatan masyarakat adat terhadap aturan adat sangatlah kuat. Prinsip kepatuhan ini bersumber dari nilai sakralitas dan sanksi kosmis yang mendalam demi menjaga kelestarian alam dan keharmonisan hidup bersama.
1: Karena hukum adat itu walaupun dia tidak tertulis dalam keputusan adat, orang akan lebih taat pada adat. Orang akan lebih takut untuk melanggar. Karena hukumnya adalah bukan penjara, hukumnya adalah malapetaka. Siapapun yang melanggar hukum adat itu pasti dapat malapetaka, baik itu kecelakaan atau kematian. Sehingga orang akan lebih taat dan takut pada hukum adat dibanding hukum positif yang selama ini berjalan. Kalau pemerintah dalam hal pemerintah atau negara melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, saya pikir itu akan kuat. Karena hukum positif sampai hari ini juga tidak kuat untuk memberikan jerah kepada para pelaku. Jadi kalau hukum adat itu digunakan, saya pikir bahwa wilayah-wilayah adat itu tidak akan diserobot sembarang oleh siapapun karena akan takut pada malapetaka yang akan mereka terima. Kalau misalkan dasar hukumnya, misalkan di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat itu sudah ada, itu kan berarti dasar hukum untuk masyarakat adat bertindak atau membuat aturan secara tertulis mungkin sudah bisa dilaksanakan.
0: Menurut Kayatanus, konflik antara masyarakat adat dan pemerintah sering terjadi karena hak-hak masyarakat adat belum dihargai. Karena itu, komunikasi yang terbuka, sosialisasi yang baik, serta penghormatan terhadap keputusan adat menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik.
1: Masyarakat adat merasa bahwa tidak dihargai. Hak hidupnya, hak adatnya, hak tinggalnya, nah itu yang kadang masyarakat adat merasa bahwa hak-haknya tidak digubris oleh pemerintah. Nah itu yang kadang menjadi konflik dan persoalan karena tidak diselesaikan secara baik. Misalkan dalam satu pembangunan perlu ada sosialisasi yang baik. Nah, dan harus menerima putusan adat, menerima atau menolak, itu juga pemerintah juga harus menerima. Misalkan putusan menerima tidak masalah, tapi kan putusan menolak berarti harus ada pertimbangan dari pemerintah tidak memaksa untuk masuk. Nah, itu akan menjadi konflik. Karena wilayah adat itu sudah dijaga, sudah dirawat sebelum negara ini hadir.
0: Pada akhirnya, perlindungan terhadap wilayah adat bukan sekedar mempertahankan tradisi, melainkan juga menjaga keberlanjutan sumber daya air, hutan, dan kesejahteraan ekologi bagi generasi penerus.
1: Kalau wilayah adatnya itu betul-betul dijaga, memang akan ada kesejahteraan pada masyarakat. Yang pertama menyangkut sumber air. Ya, sumber airnya pasti bagus. Ya, karena itu dijaga, dilindungi, sehingga itu bisa untuk perkebunan, untuk persawahan, dan lain sebagainya. Tapi itu kalau misalkan dibabat, nah, tanpa mempertimbangkan itu, ya masyarakat adat, dia pasti hidup susah. Karena kita Indonesia kurang lebih 70 juta masyarakat adat Indonesia, itu mereka adalah 25% populasi yang terdiri dari 2.422 komunitas adat, itu masih hidup dalam kesulitan atau miskin. Nah, sehingga itu yang perlu ada pertimbangan dari negara dan pemerintah bagaimana untuk masyarakat adat itu. Kalau diikuti, mereka punya mau, saya pikir untuk membangun sesuatu pasti tidak ada.
0: Menutup perbincangan, Cayetano Sabi menekankan pentingnya sinergi dan kesediaan pemerintah untuk membuka diri serta segera mengesahkan payung hukum bagi masyarakat adat.
1: Yang pertama, pemerintah juga sudah harus membuka diri untuk menerima putusan-putusan adat. Yang berikut, dalam pembangunan di wilayah adat itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Saya pikir kalau itu bisa terlaksana, negara ini pasti aman dan bagus dan sejahtera. Ya, kita hidup di wilayah adat, masyarakat adat dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya hidupnya tidak susah. Nah, tapi kehadiran negara karena tidak begitu menghormati hak-hak adat itu membuat mereka susah. Yang berikut terakhir, ya kita minta pemerintah pusat kalau bisa segera menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat sehingga sebab kepentingan adat bisa terakhir.

Pendengar, menghormati hak masyarakat adat dan melestarikan wilayah adat adalah wujud nyata dari merawat warisan peradaban serta menjaga bumi tempat kita berpijak. Ketika hukum negara dan kearifan adat berjalan berdampingan secara harmonis, kesejahteraan dan kelestarian alam Flopamora akan senantiasa terwujud.

24 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kotong masih bicara tentang pariwisata berbasis pengalaman. Nah, pengembangan pariwisata berbasis pengalaman memang sebenarnya butuh destinasi yang menarik ya. Harus ada unsur hospitality atau keramahan dan kreativitas. Menurut Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Nimade Ayu Martini, experiential tourism atau pariwisata berbasis pengalaman ini memang bukan konsep baru. Tren ini semakin berkembang sehingga industri pariwisata perlu menyesuaikan diri. Dan kreativitas harus menjadi salah satu unsur penting dalam menghadirkan pengalaman wisata. Contohnya pengalaman wisata ini bisa dibangun melalui kombinasi berbagai aktivitas. Seni dan budaya misalnya dapat dipadukan dengan wisata wastra, wisata bahari, dan walking tour. Kombinasi ini juga memungkinkan wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih beragam karena dapat melihat budaya, alam, serta lingkungan dalam satu rangkaian perjalanan. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan destinasi di luar wilayah yang selama ini menjadi tujuan utama. Ia juga mendorong pengembangan wisata non-konvensional agar aktivitas pariwisata dapat menyebar ke lebih banyak destinasi. Sementara itu, pengelolaan heritage bersejarah berbasis pengalaman, di mana konsep ini juga terlihat dalam pengembangan museum dan juga cagar budaya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, menurut Rizky Ayu Ramadana selaku penanggung jawab pengembangan bisnis pemasaran dan pemanfaatan aset Indonesian Heritage Agency atau Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya, yang mengatakan bahwa sejumlah pengalaman telah dikembangkan di kawasan heritage antara lain archaeological walk, walking tour, yoga di museum dan candi, hingga pertunjukan balet. Aktivitas lain yang disebutnya ini juga meliputi jelajah malam, kegiatan makan di sekitar Candi Plausen, serta immersive experience di Museum Nasional. Pengembangan aktivitas ini merupakan bagian dari upaya membuat aset budaya lebih hidup dan tidak berhenti sebagai objek yang hanya dilihat. Bahkan pengelola juga membuka peluang kerjasama untuk heritage management, termasuk pengelolaan museum dan event dengan melibatkan seniman serta komunitas. Ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan aset budaya tetap harus berhubungan dengan pelestarian. Nah, penerimaan dari pemanfaatan ini diarahkan kembali untuk konservasi dan pemeliharaan museum maupun cagar budaya. Dengan demikian, pengembangan pengalaman wisata pada aset heritage ini tidak hanya diarahkan untuk mendatangkan pengunjung, tetapi juga mendukung keberlanjutan pengelolaan dan pelestarian aset. Nah, itu dia Bapak Mama, Mbak Saudara tentang strategi ya dalam mengembangkan pariwisata berbasis pengalaman.

0: Saudara, Pulau Lepan Batan menurut versi orang Kedang pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor, sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepan Batan dengan sebutan Tanah Bawah. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawah melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan putri laut. Walaupun belum ada bukti kuat adanya peninggalan kebudayaan manusia di lokasi tersebut, namun cerita tentang Pulau Lepan Batan dan tibanya nenek moyang mereka merupakan cerita populer di kawasan Alor, Pantar, Lembata hingga Solor. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepan Batan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Sedangkan masyarakat Lembata bercerita bahwa ada seekor belut besar merontak-rontak, lalu seorang bapak memotongnya menjadi 3 bagian. Belut itu terpental, merontak, dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Konon, belut yang terpental itulah dipercaya yang membentuk Pulau Lepan Batan. Pulau Lepan Batan kini tidak terlihat lagi, tetapi kalau surut besar, ada karang-karang yang menonjol dan masyarakat yang menghuni Pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepan Batan. Pernah ada kehidupan yang makmur di pulau tersebut, tapi suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal-usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepan Batan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata, hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam, sehingga orang yang melihat pun akan sulit membedakan daerah asal tenunan tersebut. Saudara, sejarah mencatat bahwa manusia dan kebudayaan seperti dua sisi mata uang. Yang satu bercerita tentang manusia dan yang sebelahnya lagi berkisah tentang peradaban yang dianut. Sedalam apapun mata uang itu tersembunyi, orang akan terus menggali dan mencari karena ada nilai tiada tara yang menjadi benang merah kehidupan di masa sekarang.
1: Dengar di mana saja Anda berada. Saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Desa Bitefa, Kecamatan Miomafo, TTU menetapkan aturan adat yang sangat tegas bagi masyarakat yang melibatkan atau terlibat dalam kasus pembakaran hutan. Menurut Kepala Desa Bitefa, Wilson Naihati, sanksi ini diberlakukan demi memberikan efek jera kepada para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Aturan ini sebenarnya telah diberlakukan sejak dahulu, namun aturan adat ini diputuskan melalui kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan juga tokoh adat. Di Desa Bitefa terdapat sebanyak 10 suku yang telah menyetujui seluruh isi norma hukum adat. Setiap pelaku pelanggaran diwajibkan membayar denda berupa 1 ekor babi serta bahan pangan. Informasi berikut, kelangkaan bahan bakar minyak BBM terjadi di Kabupaten Belu, NTT yang telah berlangsung lama dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Kelangkaan bahan bakar minyak di lokasi SPBU berdampak luas hampir di setiap lini kehidupan, termasuk terhadap aktivitas petani nelayan. Warga nelayan pantai utara Belu di tengah kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak, bisa dibilang cukup terganggu dan tidak bisa melaut mencari tangkapan ikan karena sejumlah perahu motor sebagai sarana tangkap nelayan kehabisan bahan bakar minyak sehingga tidak dapat melaut untuk menjaring ikan. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut, di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan, atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada, maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melakukan

melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabuh yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabuh. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya, pemimpin upacara atau Benik Hau duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benik Hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benik Hau. Kemudian Benik Hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benik Hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu, Benik Hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Benik Hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan.
Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Heko Genda. Musik suling khas kampung tradisional Teon 2, Desa Zozozea, Kecamatan Angapanda, Kabupaten Ende. Heko adalah bahasa lokal warga Ende yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti suling. Ini merupakan alat musik tradisional yang diwariskan leluhur orang Ende. Dan genda, yang biasa disebut rumba, sejenis alat tabu bulat seperti gendang. Bedanya, rumba ini berbentuk bulat, kalau gendang berbentuk bulat vertikal. Jadi Heko Genda secara harfiah dapat diartikan musik tiup yang dipadukan dengan alat tabu untuk upacara adat, penyambutan tamu-tamu istimewa, ataupun penyambutan imam baru apabila ada pentabisan imam. Musik tradisional ini merupakan warisan leluhur orang Ende di Nangapanda. Cara memainkan musik ini harus secara kelompok. Pemainnya bisa 15 hingga 25 orang.

Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak, Nyong, Kakak, Nona, kali ini Kotong akan mencoba dulu beberapa hidangan Nusantara. Dan salah satu yang paling legendaris adalah soto. Soto ini menjadi hidangan khas Nusantara yang sangat atau banyak digemari orangnya. Jadi bukan saja sajian berkuah ini punya cita rasa yang enak ya pas di lidah, tetapi di beberapa daerah juga sajian soto ini berbeda. Indonesia kaya akan tradisi kuliner dan salah satunya adalah soto yang sudah digemari dari dulu nih Papa Mama semuanya. Namun karena resep aslinya beradaptasi dengan bahan lokal, rempah dan selera khas setiap daerah, akhirnya jenis-jenis soto ini jadinya beragam. Jadi perbedaannya terletak pada penyajian kuah di mana satu daerah mungkin menggunakan kuah kaldu sapi, sementara di daerah lain dibuat pakai santan. Selain kuah, isian soto juga variatif ya. Beberapa diisi dengan toge, bihun atau soun, daging sapi, daging ayam, tapi ada juga yang menambahkan jeroan hingga disajikan bersama lontong atau buras. Nah, soto ayam menjadi salah satu jenis soto yang paling populer. Padahal memang ada lebih banyak varian soto di Indonesia yang menarik untuk Kotong ketahui. Yang pertama adalah soto mie ya. Soto mie ini merupakan hidangan berkuah kaldu yang memadukan dua jenis mie di dalamnya. Ada mie kuning, ada mie putih, atau semacam bihun. Keunikannya, saya berhenti di sini karena soto asal daratan Sunda ini juga disajikan bersama irisan kol, tomat, emping, dan juga daging. Bagi yang suka dengan jeroan atau gajih, beberapa penjual menawarkannya untuk ditambahkan dalam mangkuk. Lalu soto ini juga bisa dimakan bersama tambahan risol goreng yang tentunya sangat nikmat ya. Sebelum disantap, soto juga bisa diracik dengan tambahan sambal, garam, kecap, jeruk limau, dan juga emping.

0: Suku Buna adalah sekelompok masyarakat yang menghuni daerah di pedalaman Pulau Timor, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2009, populasi suku Buna sekitar 30 ribu orang di wilayah Kabupaten Belu, tepatnya di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. Sedangkan yang tinggal di wilayah Timor Leste diperkirakan 30-an ribu orang. Orang Buna dikenal sebagai pekerja keras karena menghuni wilayah pegunungan yang tandus dan kurang subur. Suku Buna juga dikenal sebagai suku yang mengenakan belis atau mas kawin yang mahal terhadap anak gadis mereka. Tidak heran kalau pemuda dari kelompok atau suku lain tidak mudah mempersunting gadis suku Buna. Kaum laki-laki suku Buna diakui oleh kalangan mereka sendiri sebagai kaum yang tertindas oleh kaum perempuan karena pergeseran adat perkawinan dari patrilineal ke matrilineal. Jika istrinya meninggal, maka laki-laki atau suami tersebut akan pulang ke suku rumahnya dengan tidak membawa harta apapun termasuk anak-anaknya sendiri.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakaknya dan Kakak Nona, informasi kuliner selanjutnya ya. Ini kita masih bicara tentang soto. Nah, kalau tadi ada soto mie, kali ini ada soto Betawi. Jadi penyajian soto Betawi ini bisa dibilang cukup berbeda dengan soto ayam pada umumnya. Soto asal Betawi Jakarta ya, bukan hanya berisi daging sapi tapi dipadukan dengan jeroan seperti paru, ati, ampela dan lain sebagainya. Selain itu, semangkuk soto juga berisi tambahan potongan tomat, kentang, irisan daun bawang dan tambahan emping yang renyah. Keunikannya terdapat pada kuah yang menggunakan santan, susu cair, jeruk hingga garam. Biar rasa rempahnya makin mantap, biasanya juga ditambah dengan kayu manis. Nah, soto Betawi ini bisa dibilang paling enak disantap saat masih hangat ya, atau bisa dinikmati dengan nasi putih atau ketupat sebagai pelengkapnya. Informasi kuliner ini juga menuntaskan kemesraan Betan Bapak Mama semuanya untuk siaran hari ini, Minggu 27 September 2026. Dan setelah berita perempat di pukul 11 nanti, ada Kak Christine yang akan temani Bapak Mama sampai di sore nanti. Selamat pagi jelang siang, selamat hari Minggu.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, mendorong pengembangan produk olahan rumput laut khususnya ulva menjadi produk bernilai tambah dan unggulan daerah. Asisten 2 Seda Kabupaten Alor, Andreas Blegur, mengatakan pengembangan produk turunan rumput laut sejalan dengan program prioritas pemerintahan Kabupaten Alor, khususnya Tripalawa yang turut memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Beralih ke informasi selanjutnya. Dalam upaya membentuk karakter generasi muda yang toleran dan inklusif, Kepala Sekolah SDN Negeri Sekutren, Maria Del Fianti Belak, menegaskan pentingnya implementasi strategi pendidikan yang berfokus pada moderasi beragama sejak usia dini. Langkah ini diambil sebagai fondasi utama dalam menjaga dan merawat harmoni di lingkungan sekolah dan masyarakat. Menurutnya, sekolah dasar merupakan fase krusial untuk menyemaikan nilai-nilai kebangsaan dan juga toleransi. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan strategi ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dengan pendekatan yang konsisten, SDN Negeri Sekutren berkomitmen melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga menjadi agen perdamaian yang adaptif di tengah keberagaman Indonesia. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Untuk siang ini Beta Christine menemani dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar buat Bapak Mama dong yang baru pulang dari tempat ibadah, atau mungkin yang sedang menikmati siang ini yang begitu panas sendiri beramai-ramai dan punya rencana untuk jalan-jalan. Semoga liburannya makin menyenangkan ditemani oleh Pro 4 RRI Kupang. Di ini siang kita akan ikuti untuk rekaman obrolan teras UMKM.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Satu sempat 3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, seperti yang tadi Beta sampaikan ya, bahwa di ini siang untuk pasar UMKM kotong akan beromong dengan salah seorang pemilik UMKM Debo Dimsum ya. Jadi kalau mau dibilang sih ini punya double job, bukan ya. Jadi sebagai dokter juga, Dr. Deborah Maisari Purba, dan juga pemilik usaha Debo Dimsum. Kira-kira bagaimana cara Dr. Deborah membagi waktu dan juga ya seperti apa untuk merintis usaha Debo Dimsum ini? Langsung saja ketong tanya-tanya ya, menyapa Dr. Deborah. Oke. Baik, kita akan coba, masih sedikit ada gangguan teknis ya Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Nanti akan ditangani oleh tim teknik kita. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung, yang mau tanya-tanya, kira-kira seperti apa cara untuk merintis usaha ya yang sudah dilakukan oleh Dr. Deborah ini, berbagi kiat di siang ini. Nanti Bapak Mama bisa langsung SMS atau WhatsApp di 0380-833-499. Oh salah, bukan ya, 0811-3820-1043. Kalau yang tadi di 0380-833-499 itu di kotong punya line telepon ya. Ya, dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau hujan-hujan makan dimsum ya, itu pasti enaknya luar biasa ya. Seperti yang tadi Beta sampaikan bahwa ini berasa dunia tuh milik sendiri. Apalagi kalau di rumah hujan-hujan, duduk santai, dengar Pro 4 sambil baca buku mungkin, sambil menikmati Debo Dimsum ya. Ya, dan ketong coba kembali menyapa Dr. Deborah. Halo Dr. Deborah, selamat pagi.
2: Iya, pagi.
1: Salam sehat.
2: Panggil Ibu aja kali ya.
1: Panggil Debo. Ya. Oh, biasa dipanggil Debo.
2: Iya, benar, dipanggil Debo.
1: Oke, okay. Singkatan ya, lebih ringkas begitu ya.
2: Iya. Iya. Karena kalau biasanya di rumah sakit udah beda ya, di rumah.
1: Oh, baik, biar lebih akrab kita ya.
2: Iya, biar lebih akrab.
1: Iya, iya. Dokter Debo, masih dokter, ini kebiasaan ini. Kakak Debo. Kakak Debo, salam sehat, apa kabar?
2: Puji Tuhan baik. Dengan cuaca Kupang juga yang mendung, walaupun mendung tapi tetap cerah ya.
1: Iya. Paling pas kalau misalnya makan dimsum Debo ya.
2: Iya, benar. Apalagi kalau hari-hari kita dibagi dengan makan dimsum ya, kan snack bareng gitu.
1: Iya, betul sekali. Nah, sebelum ketong tanya tentang di mana lokasi Debo Dimsum ini, ketong juga mau tahu ya, awal mula terinspirasi untuk membuat kuliner ini ataupun usaha kuliner ini? Silakan Kakak Debo.
2: Oh, ya baik. Nah, sebenarnya usaha ini sudah dimulai dari tahun 2019 ya. Mulai awal-awal COVID itu saya belum ada di Kupang. Itu masih di Medan. Dan saya itu masih mahasiswa kedokteran pada saat itu. Masih kuliah, sibuk-sibuk dengan aktivitas kuliah di FK begitu. Dan saya mulai terinspirasi itu karena beberapa anak kedokteran itu sangat menyukai makanan yang real food begitu, seperti ya lebih banyak, lebih tinggi protein. Nah, salad, dimsum. Nah, di Medan itu ada satu brand dimsum yang terkenal, tetapi tidak ada, maksudnya dalam kami yang selama kuliah itu sangat sulit untuk menemukan makanan yang gampang untuk kami akses, kami dapatkan di kampus begitu, karena kan waktu kuliah itu dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam, kadang 10 malam begitu, sangat sulit untuk ya pesan GoFood atau beli di luar begitu. Jadi saya

0: nih, masa dia kayak
1: Iya,
0: namanya
1: betul.
0: anak kedokteran nih banyak kebutuhannya.
1: Iya.
0: Jadi saya berpikir dengan begini ini bisa menambah omset ya uang jajan lah begitu. Nah, mulai dari situ, mulai nih saya berpikir untuk oh saya harus menjual sesuatu yang bisa menjadi ciri khas saya sendiri.
1: Iya.
0: Nah, awalnya itu saya bekerja sama dengan kakak ya, kakak kandung saya sendiri. Kami sama-sama di kedokteran,
1: Iya.
0: tapi pada saat itu dia koas dan saya kuliah.
1: Iya.
0: Nah, kami mulai cari referensi, kami mulai, nah berhubung kakak saya ini suka masak ya,
1: Iya,
0: jadi
1: iya.
0: dia mulai mencari resep buat dimsum bagaimana dan
1: Iya.
0: yang berbeda dari yang ada sebelumnya begitu.
1: Baik.
0: Nah, kami ciri khas dimsum yang lebih pedas begitu.
1: Oh, lebih
0: Nah,
1: pedas pada sausnya.
0: iya, sausnya itu lebih pedas dan lebih padat, lebih meaty begitu.
1: Oh,
0: Lebih,
1: iya.
0: karena kan yang konsumsi itu juga teman-teman kami, keluarga-keluarga kami. Jadi kami pikir kayak ini harus bisa diterima dan harus sehat
1: Iya,
0: begitu.
1: betul.
0: Jadi, nah, puji Tuhannya berlanjut sampai usaha ini. Dan singkat ceritanya, saya sampai di Kupang
1: Iya.
0: dan saya melihat kayak, wah ini seleranya orang Kupang ini mirip nih sama
1: Ah,
0: orang
1: tidak
0: Medan
1: jauh
0: gitu.
1: berbeda ya.
0: Iya, benar. Dan melihat mulai dari rasa pedas, rasa ya flavornya itu lebih nancep gitu daripada tempat lain begitu.
1: Iya,
0: Nah, saya
1: betul.
0: berpikir ini bakal sulit diterima, ternyata tidak, malah lebih lebih
1: Banyak yang
0: nyambung begitu. Nah,
1: ini ya, banyak yang suka ya.
0: iya. Nah, ini juga berawal dari teman-teman yang di RS juga, yang di Puskes juga.
1: Iya.
0: Awalnya saya berpikir, oh ini gimana ya cara saya perkenalkan begitu.
1: Iya.
0: Nah, saya coba, saya mulai masak nih di rumah, terus saya bawa, saya perkenalkan gimana, apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, apa yang
1: Iya.
0: kelebihan gitu. Tapi penyutannya diterima lebih kayak, oh ini gak ada di sini nih, jual dong gitu. Nah, baru
1: Sesuai
0: mulai dari
1: selera.
0: situ, ya benar. Jadi saya mulai menjual lah di Kupang itu, mulai saya insip di sini di tahun 2004 ya.
1: Iya.
0: 2024, 2024 bulan 2 saya insip di sini, tapi saya mulai memberanikan diri buka usaha ini di bulan 5. Jadi masih baru-baru banget sih
1: Iya.
0: di Kupang gitu.
1: Tapi kalau kalau kita melihat ataupun mendengar apa yang disampaikan oleh Kakak Debo ya, bahwa sebenarnya usaha ini sudah ada dari 2019 begitu ya.
0: Ya, benar.
1: Karena kepedulian kepada keluarga dan juga teman-teman yang teman-teman sejawat begitu ya, Kakak Debo.
0: Apalagi kan kalau di RS itu kita benar-benar sangat sibuk ya. Jadi
1: Iya.
0: kita sangat tua asupan nutrisi yang gampang untuk kita akses begitu. Jadi kayak saya membuat itu ya saya bawa terus saya berpikir bagaimana supaya ya mereka stay dan mereka mendapatkan makanan itu dengan cepat begitu. Nah, kita kan itu ada mulai sudah lama sih sebenarnya pengiriman kuliner seperti ada driver-driver Grab Express, Maxim dan lain-lain itu. Jadi saya rasa itu perlu dimanfaatkan. Jadi sebenarnya usaha saya itu dari 2019 ini, usaha ini ada mulai dari 2019 itu tidak ada outletnya sebenarnya, malah tidak ada stand.
1: Lebih ke
0: Jadi ini
1: online
0: hanya
1: gitu.
0: ya online dan itu di rumah begitu.
1: Iya.
0: Nah, sempat terpikir untuk ada outlet, cuman karena saya juga tidak punya waktu untuk
1: Iya,
0: kontrol,
1: betul.
0: walaupun ya kita bilang bisa dengan ada orang dan sebagainya. Cuman saya pernah satu yang saya ingat
1: Iya.
0: pesan dari orang tua saya itu juga pengusaha ya. Jadi mereka berpesan bahwa usaha itu juga sama seperti kita punya anak. Jadi tidak boleh orang lain yang kontrol. Jadi
1: Oh iya.
0: walaupun ada karyawan, kita tetap harus stay di situ. Begitu. Jadi saya berpikir dengan adanya outlet mungkin
1: Iya.
0: bisa nanti jadi amburadul begitu. Jadi ya sebisanya saya pegang gitu selama konsumen saya puas dengan apa yang mereka dapatkan dan saya juga bisa melayani konsumen saya dengan baik ya tidak masalah sih tanpa ada outlet juga bisa berjalan begitu.
1: Iya. Atau tanpa ada outlet pun banyak yang suka, banyak yang pesan order begitu ya.
0: Nah, iya, nah puji Tuhannya itu adalah

0: ketika kita bisa memegang bagaimana konsumen kita itu repeat order dan
1: Iya.
0: mereka mulai berbicara dari mulut ke mulut. Ya
1: Betul.
0: memang endorse itu penting ya, endorse itu penting. Tapi yang saya lihat nih perjalanan dari bisnis ini dari beberapa tahun sampai
1: Iya.
0: saat ini lebih banyak orang mempercayai itu dari mulut ke mulut. Jadi ketika
1: Iya.
0: ada orang yang sudah misalkan mereka yang berbicara kepada teman mereka, keluarga mereka, jadi yang membuat semakin banyak, makin penjualan itu makin meningkat begitu.
1: Iya, baik,
0: Dan
1: baik.
0: itu tidak terlepas dari bagaimana cara kita menjaga kepuasan dari customer itu sendiri begitu,
1: Iya, menjaga
0: dari
1: kualitas itu
0: rasa.
1: lebih penting ya.
0: Nah, iya benar. Kepercayaan mereka
1: Iya,
0: juga
1: benar
0: gitu.
1: juga ya. Karena kalau misalnya di awal kan terkadang ya, beberapa pengusaha itu pada saat di awal mereka produksinya yang bagus-bagus, giliran sudah banyak yang membeli, akhirnya bahan-bahannya mulai dikurangi. Tapi kalau Kakak Debo sendiri masih tetap sama dari awal merintis ya, sampai sekarang bahan-bahannya masih tetap sama berarti ya.
0: Nah iya benar, kalau saya itu lebih berprinsip bahwa, nah saya kan di kesehatan ya,
1: Iya.
0: jadi saya berpikir bahwa ketika orang memakan makanan yang bernutrisi, mereka bakal lebih lebih sehat dan maksud saya adalah saya nakes yang
1: Iya.
0: menjaga kesehatan. Jadi ketika saya menjual makanan itu juga saya tidak lepas dari menjaga nutrisinya ada,
1: Iya.
0: sehat dan bersih begitu.
1: Betul.
0: Nah, sebenarnya usaha itu memang susah-susah gampang ya. Ketika kita berjualan, kita tidak bisa lepas dari harga dari bahan baku yang kadang melonjak tinggi,
1: Iya.
0: meningkat, kadang tidak ada. Malah yang menurut saya yang paling sulit adalah bukan bagaimana menstabilkan dengan harga bahan bakunya, tapi ketersediaan bahan baku.
1: Iya.
0: Nah, ini satu hal yang menurut saya poin yang buat saya lebih banyak belajar perbedaan
1: Iya.
0: saya berjualan di suatu tempat ketika saya berjualan di Medan dengan di Kupang
1: Iya.
0: itu adalah bahan baku yang benar-benar saya gunakan itu sangat sulit didapatkan di Kupang ini.
1: Iya.
0: Maksudnya, jadi saya harus berputar pikiran bagaimana
1: Gantinya ya pakai apa
0: mendapatkan,
1: gitu ya?
0: ya gantinya pakai apa, terus bagaimana saya harus menstok bahan-bahan itu, dan saya mulai mempelajari, oh mempelajari pasar begitu,
1: Iya,
0: oh
1: iya.
0: kalau bahan baku yang ini nih adanya di musim-musim ini, jadi saya oh bagaimana cara menyimpannya
1: Iya.
0: biar itu tetap fresh dan itu tetap jadi bahan baku utama begitu, karena
1: Iya.
0: saya tetap mengutamakan rasa yang udah ada, karena kan saya bilang usaha ini ada itu dari awal bagaimana mempertahankan berbeda dari yang lain begitu.
1: Iya.
0: Nah, bahan baku yang saya gunakan itu juga kalau misalnya dilihat nih dari dimsum-dimsum lainnya memang
1: Iya.
0: sangat berbeda. Malah beberapa kakak-kakak perawat yang di puskesmas
1: Rasanya
0: mereka, aduh kok beda ya, kok begini ya, kok saya
1: beda
0: kalau
1: ya.
0: saya emang nggak begini ya. Saya sebenarnya tidak pelit dengan resep ya, saya kasih tahu dan mereka bilang oh pantas ya begini begitu.
1: Iya.
0: Karena saya mengutamakan ya itu tetap protein ya, protein itu kadang kita tidak sadar ya, kita
1: Iya.
0: kalau banyak konsumsi protein kita itu gampang kenyang. Jadi saya
1: Iya.
0: stabilkan itu dengan ada seratnya di dalam begitu.
1: Baik.
0: Nah itu yang serat ini adanya itu saya pakai itu adalah bengkoak. Nah, bengkoak itu sangat sulit didapatkan di Kupang
1: Iya,
0: ini
1: benar
0: menurut saya
1: sekali.
0: ya.
1: Sudah sangat sulit sekarang.
0: Iya. Dan itu apalagi di musim hujan begini itu
1: Iya.
0: sangat sulit. Jadi saya mulai merambah ke pasar-pasar seperti beberapa apa namanya jasa yang
1: Iya.
0: bisa mencari itu begitu. Jadi saya berusaha kalau misalnya saya tidak dapat nih, saya kerjasama dengan mereka
1: Oh,
0: begitu.
1: oke.
0: Dan
1: Dengan
0: puji
1: petani
0: Tuhannya
1: yang
0: selalu ada, karena ya kerjasama itulah gitu.
1: baik, baik. Ya, luar biasa ya. Jadi dari Kakak Debo, kau belajar bahwa sebenarnya yang mengenyangkan itu protein ya, bukan karbohidratnya begitu ya.
0: Nah, ya benar.
1: Luar
0: Jadi
1: biasa.
0: itu juga, ya protein itu sangat mengenyangkan. Jadi itu yang buat orang, oh kok saya makan dimsum, banyak orang diet nih, mereka berpikir saya makan dimsum kenyang kok dan sehat juga karena kan protein.
1: Iya.
0: Ya karena ayam begitu. Nah, mereka tidak sadari protein itu yang membuat mereka kenyang begitu. Nah, kembali kita sebagai pengusaha,
1: Iya.
0: ya kalau orang cepat kenyang berarti pesannya dikit dong, gitu.
1: Itu agak susah ya.
0: Nah, saya berpikir bagaimana membalancekan antara protein dan serat itu dalam produk ini
1: Iya,
0: begitu.
1: baik-baik. Tapi tetap ya, tetap menjaga kesehatan dari customernya. Luar biasa
0: Ya
1: ya,
0: itu
1: tidak.
0: harus benar.
1: Tidak
0: Karena
1: hanya
0: kalau orang yang
1: mematikan,
0: konsumsi
1: ya.
0: itu, karena kalau orang yang konsumsi itu sehat dan kita yang penjual juga berkatnya banyak.
1: Makin banyak juga yang cari ya. Makan ini Sonde bikin
0: Ya.
1: gemuk, makan ini Sonde bikin sakit atau bla bla bla bla, makan dimsum Debo ini bikin tambah segar gitu ya badan ya.
0: Iya benar gitu ah.
1: Iya, dan luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Kakak Debo. Jadi bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata, tetapi juga menjaga kesehatan dari customernya ya, pelanggannya ya.
0: Iya. Itu harus harus kita pikirkan sih selama kita jadi pengusaha, bagaimana konsumen itu tetap terjaga kepercayaannya dan kita tidak hanya mengejar keuntungan. Karena kalau uang itu, maksud saya keuntungannya lebih ke uang. Uang itu tanpa kita kejar juga kalau kita bekerja dengan profesional
1: Iya.
0: itu bakal datang gitu. Itu akan datang dengan sendirinya begitu.
1: Betul.
0: Karena ya secara tidak langsung ya Tuhan bekerja, alam juga bekerja untuk kita kalau kita juga melakukan kebaikan untuk orang lain
1: Ah,
0: begitu.
1: luar biasa ya. Iya, dan Kakak Debo, ini kan kalau mendengar cerita dari Kakak Debo ya, sudah merintis usaha ini sejak masih menjadi mahasiswa kedokteran. Sampai sekarang ditempatkan di Kupang gitu, masih juga tetap berjalan Debo Dimsum ini. Nah, kalau siasat Kakak Debo untuk mengatur waktu, berbagi waktu, karena kita tahu bahwa sekarang pun banyak anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang ingin merintis usaha ya. Nah, ini kita tahu bahwa mahasiswa kedokteran kan menguras energi dan juga pikiran ya. Jadi agak-agak
0: Iya.
1: susah gitu. Orang masuk ke sana juga pikir-pikir ya, kenapa Kakak Debo kayak
0: Iya.
1: gampang sekali untuk merintis usaha dan belajar gitu.
0: Iya benar. Nah, itu sebenarnya kunci konsisten dalam usaha itu adalah memang membagi waktu. Nah, saya juga pernah berbicara di beberapa seminar. Waktu itu sebenarnya kita itu sebenarnya semua sama ya. Waktu kita itu 24 jam dalam satu hari. Tapi yang berbuat berbeda adalah bagaimana kita membagi waktu itu sendiri. Nah, selama saya di kedokteran itu, apalagi dari mahasiswa kedokteran, itu sebenarnya membagi waktu itu tidak gampang karena kami itu, kayak saya bilang itu selama di kuliah itu jadwalnya itu benar-benar full time dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Kadang ya paling cepat adalah jam 4 sore. Nah, jadi ketika saya hanya punya waktu untuk menyiapkan produk itu dari malam ke subuh. Nah, ketika saya awalnya itu memang saya sangat-sangat
1: Kelelahan ya.
0: sangat keteter ya. Iya, sangat-sangat susah untuk membagi waktu. Tapi kembali lagi saya berpikir bahwa ketika kita setia dalam perkara yang kecil akan dikasih perkara yang lebih besar. Nah, jadi saya berpikir bahwa kalau saya bisa memanage waktu yang dalam satu hari ini ya memang capek. Tapi saya mendapatkan apa yang saya inginkan juga begitu. Jadi ketika saya pulang kuliah, saya mulai berbelanja. Saya berpikir, oh hari ini saya berbelanja. Besok saya membuat produk. Nah, besoknya saya ready-in. Saya open PO. Nah, selama saya membuat produk ini, saya mulai open PO. Nah, ketika saya open PO, saya sudah keep nih berapa orang yang akan membeli. Nah, saya membatasi sesuai kemampuan saya. Nah, itu awal penjualannya. Saya membatasi sesuai penjualan saya, kemampuan saya. Oh, sudah ada nih sekian puluh orang yang membeli. Oh, oke, okay, saya ready-in ini. Besok kalau ada yang mau lagi, saya keep untuk penjualan berikutnya. Begitu.
1: Baik, baik.
0: Nah,
1: Jadi,
0: itu sih trik saya dari awal. Nah, setelah itu, saya mulai membagi waktu. Nah, yang paling sulit itu adalah ketika saya membuat produk. Nah, itu mungkin ya
1: Menguras tenaga
0: tidurnya
1: juga
0: dua.
1: ya.
0: Ya, 2-3
1: Benar.
0: jam itu sangat puji Tuhan ya dapat tidur begitu.
1: Oke, baik.
0: Cuman ya, saya berpikir lagi, kan ini tujuan saya membangun bisnis nih, merintis.
1: Iya.
0: Nah, apapun kalau misalnya sesuai dengan zona nyaman kita, itu
1: Iya.
0: bakal sulit untuk bisa bertahan begitu.
1: Oke.
0: Nah, kembali lagi saya bilang saya sering diberi wejangan oleh orang tua saya.
1: Iya.
0: Mereka mengatakan bahwa ketika kamu membuka usaha, kamu harus berpikir bagaimana mereka bisa stay untuk selalu mendapatkan produk yang kamu buat, begitu.
1: Baik.
0: Jadi jangan hanya berpikir uang, karena kalau kita hanya berpikir uang, pada saat penjualan pertama itu saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Oh,
1: Iya.
0: sudah, begitu. Tapi saya kalau saya mengingat lagi dengan kata-kata orang tua saya, bagaimana customer itu bisa selalu mendapatkan produk itu, ya saya harus tetap konsisten begitu untuk berjualan.
1: Iya.
0: Nah, kembali lagi bagaimana cara membagi waktu, ya memang sangat sulit untuk kita mendapatkan istirahat yang cukup,
1: Iya.
0: waktu kita berjualan, maksudnya istirahat yang cukup itu sangat tidak mungkin begitu kita dapatkan. Tapi
1: Iya.
0: kembali lagi, kita ini kan berusaha sambil juga kita sekolah, sambil juga kita bekerja.
1: Iya.
0: Otomatis kita tidak akan mungkin mendapatkan waktu yang sama dengan istirahat yang sama dengan orang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita harus menangkap tujuan kita itu kita dapatkan tidak
1: Iya.
0: begitu. Kalau kita dapat, ya kenapa tidak? Kenapa tidak kita
1: Betul.
0: merelakan waktu istirahat kita, tapi kita mendapatkan keuntungan di usaha kita juga begitu.
1: Iya, baik,
0: Kalau
1: semoga
0: saya
1: gitu.
0: begitu.
1: Iya, luar biasa ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Kakak Debo, kalau misalnya berhasil, ketempun yang mungkin adik-adik saat ini ataupun mahasiswa yang saat ini ingin merintis usaha pasti bisa juga ya.
0: Iya, pasti bisa kalau semuanya itu dilakukan dengan konsisten,
1: Iya.
0: lalu dilakukan dengan lapang dada, ikhlas, dan harus berpikir semuanya itu pikirkanlah untuk orang lain, bukan hanya untuk kita saja,
1: Iya,
0: begitu.
1: baik. Iya, jadi selain konsisten ya, pasti banyak juga yang bertanya-tanya kira-kira modal awal membuka usaha ataupun merintis usaha dimsum ini apakah mahal begitu? Atau ya tabung sebulan sudah bisa buka ataupun sudah bisa merintis usaha Debu Dimsum ini?
0: Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Banyak soal yang pertanyakan ini ke saya. Kalau dari Debu Dimsum ini sendiri, untuk modal awal itu hanya 200 ribu.
1: Dua
0: Ya,
1: ratus ribu
0: hanya
1: ya.
0: 200 ribu. Ya, benar. Hanya 200 ribu. Karena apa? Dari awal membuka berjualan ini kan saya sudah bilang saya tidak ada outlet, saya tidak ada karyawan, dan
1: Iya.
0: saya benar-benar nah ini juga wejangan dari orang tua saya
1: Iya.
0: mengatakan bahwa jangan pernah mau mulai usaha yang besar-besaran kalau kalau kamu sendiri tidak bisa memulai usaha itu dari kecil begitu.
1: Baik.
0: Nah, jadi saya berpikir bahwa bagaimana saya memulai usaha yang bisa saya handle sendiri terlebih dahulu. Nah, dari awal tadi saya sudah bilang kalau ini kami mulai berjualan itu saya dan kakak kandung saya ya,
1: Iya.
0: Kak Hana ini, saya dengan Kak Hana ini mulai berjualan itu dengan modalkan 200 ribu.
1: Iya.
0: Jadi kami berpikir bahwa bagaimana dari penjualan pertama kami mendapatkan keuntungan, kami putarkan untuk penjualan berikutnya. Jadi sistemnya itu adalah seperti kita nanam kangkung. Ya, jadi nggak tahu ya
1: Iya,
0: mungkin orang sekarang belum tidak familiar lagi bagaimana cara menanam
1: iya.
0: kangkung. Kalau dulu orang tua dulu itu menanam kangkung itu ya dia tanam satu tempat yang kecil, nanti merambat ke tempat yang besar, dia dia putikin ya, tempat yang kecil tadi, nanti yang tempat yang besar tadi dan merambat dan itu nanti buat semakin banyak dan dia
1: Oke.
0: tinggal memanen begitu.
1: Baik, baik.
0: Nah, ya jadi saya dengan kakak ini berpikir bahwa dengan 200 ribu ini kami harus mendapatkan putaran duit itu minimal 400 ribu
1: Iya.
0: begitu. Nah,
1: Baik.
0: dari 400 ribu ini kami berpikir oh gimana lagi membuatnya menjadi 800 ribu begitu. Jadi itu bukan modal yang cukup besar ya menurut saya untuk memulai usaha. Nah, puji Tuhannya pada saat itu penjualan penjualan kami itu dalam satu minggu itu tembus sampai 9 juta keuntungan
1: Wow,
0: bersih. Ya, 9 juta
1: menggiurkan
0: keuntungan
1: ya.
0: bersih dalam satu minggu. Dan
1: Iya.
0: ya sama kami dengan anak gadis ya berpikir wah ini besar nih keuntungan kami
1: Iya,
0: dan
1: betul.
0: kami mulai berpikir mulai berpikir untuk membeli alat-alat masak ini segala macam lainnya. Tapi kembali lagi kami berdiskusi dengan bapak ya orang tua pada
1: Iya.
0: saat itu bapak bilang tidak tidak begitu caranya berusaha. Kalau memang kalian mau pikirkan dari keuntungan kalian itu berapa persen yang kalian pakai untuk peralatan-peralatan di dapur.
1: Iya.
0: Nah, berapa persen untuk biaya tidak terduga? Berapa persen kalian berpikir untuk kemungkinan suatu saat kalian akan mengambil karyawan?
1: Iya.
0: Begitu, karena semakin besar usaha kalian tidak mungkin handle sendiri begitu.
1: Betul.
0: Nah, kami mulai berpikir, oh benar. Jadi mulai di situ ya kami berpikir, oh oke, okay, 9 juta yang tadi kami pakai hanya sekian juta untuk membeli alat dapur begitu. Nah,
1: Iya.
0: kami juga berpikir, oh masih bisa kami handle karena selama masih pengiriman itu bukan kami yang handle dan orang-orang juga bisa kami keep orderannya dengan online,
1: Iya.
0: ya masih bisa di rumah. Ya, kenapa kami harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar begitu.
1: Betul.
0: Nah, sebenarnya usaha ini tidak luput dari jatuh bangunnya.
1: Iya,
0: Sebenarnya
1: betul.
0: ini pernah pernah off juga waktu kakak sudah selesai kedokteran,
1: Iya.
0: dia sudah pindah ke lain kota. Nah, dia sudah bekerja di lain kota dan saya sendiri. Dan pada saat itu saya tidak mampu melanjutkan ini di Budesam ini sendiri. Dan pada saat itu memang saya lagi koas akhir dan saya juga mengambil S2 ya pada saat itu. Jadi saya tidak punya waktu sama sekali untuk menyisihkan waktu saya untuk berjualan. Jadi sempat off juga dan itu yang membuat tidak sebenarnya tidak merasakan adanya gulung tikar ya karena tidak ada modal yang harus saya utang ataupun
1: Iya,
0: dan
1: betul.
0: beberapa berapa usaha itu kan orang mengambil memulai usaha itu dengan utang begitu. Nah, begitunya dengan wejangan dari orang tua yang sudah yang mengatakan terlebih dahulu untuk memulai dengan yang kecil dulu yang bisa saya handle. Jadi saya tidak tidak terlilit dengan
1: Utang
0: utang
1: ya.
0: begitu. Tidak ada ya tidak ada yang harus saya tutupi. Jadi sempat off bukan down begitu. Jadi ya saya sempat off, tidak ada tidak memulai usahain lagi begitu di waktu saya koas itu di tahun-tahun 2000 2003
1: Iya, ini
0: 2003.
1: karena fokus ke pendidikan ya.
0: Iya, karena kalau kami di kedokteran itu ada fasenya kami harus fokus untuk mengambil ujian profesi begitu.
1: Iya.
0: Nah, pada saat ambil ujian profesi, saya juga harus menyelesaikan tesis dan itu menurut saya harus lebih mengutamakan pendidikan saya. Jadi sempat off di tahun 2003, 2023 awal tengahan dan selesai semuanya saya juga lulus di profesi kedokteran dan
1: Iya.
0: juga lulus di S2 saya sudah maju sidang dan lainnya baru saya mulai lagi
1: Baik,
0: begitu.
1: baik.
0: Nah,
1: Dan
0: nah
1: di
0: kenapa
1: tahun
0: itu
1: ini,
0: bisa? Ya, benar.
1: di tahun
0: Jadi
1: ini masa
0: saya
1: kejayaan dimsum, Debu Dimsum ya.
0: nah, iya. Begituan.
1: Iya, luar biasa ya. Iya, jadi kalau mau mendengar kisah dari kakak Debo ini, tidak mengesampingkan pendidikan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari usaha, tetapi dua-duanya tetap jalan ya.
0: Ya. Nah, kita harus balance juga, usaha juga jalan, kerja yang kita sudah profesi awal, kita juga
1: Iya.
0: tetap harus kita utamakan gitu.
1: Baik, baik. Iya, kakak Debo luar biasa. Ini jadi kepengen mau coba kakak Debo punya dimsum ini ya, rasanya kelezatannya dan juga karena kalau tadi cerita dari kakak Debo itu semua perpaduan nutrisi itu ada di dimsum ini ya, jadi ingin merasakan. Jadi kalau misalnya mau pesan bisa lewat online ya kakak ya.
0: Iya benar. Kalau misalnya pesannya itu bisa dari DM atau bisa dari WA.
1: Baik.
0: Tapi beberapa bulan kebelakang sebenarnya saya sudah ready di Grab juga. Jadi bisa juga diakses di Grab. Kalau misalnya online-nya buka di Grab, bisa di order dari Grab. Apalagi di Grab itu kan banyak ya ini promo-promo juga bisa
1: Betul.
0: dipesan dari situ. Cuma kalau beberapa teman sih supaya lebih terkip ya, karena saya tidak ready juga setiap
1: Oh ya.
0: harinya. Jadi mereka lebih lebih ini di WA dan DM begitu.
1: Baiklah kalau begitu. Dan terakhir Kakak Debu untuk tips bagi orang-orang yang ingin merintis usaha ya atau terkait dengan perkembangan UMKM di Nusa Tenggara Timur, silahkan.
0: Oke, buat teman-teman yang teman-teman RRI yang UMKM yang ataupun yang memulai usaha, dari saya adalah pesannya ketika kita memulai usaha, kita harus memikirkan usaha kita itu apa keuntungannya buat orang lain juga, tidak hanya untuk kita sendiri, tidak hanya keuntungan semata untuk usaha kita sendiri, tapi bagaimana mempertahankan pelayanan yang baik untuk konsumen. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita konsisten untuk mempertahankan usaha itu dengan cita rasa yang kita buat ataupun bagaimana produk yang kita buat itu bertahan sampai akhir cita rasanya ataupun kualitasnya begitu karena pasti banyak sekali tantangan kita untuk mempertahankan kualitas dari produk kita sendiri. Tetapi kembali lagi ketika kita berusaha untuk mempertahankan produk kita sendiri, kualitasnya itu nanti secara tidak langsung adalah konsumen ini sendiri yang akan membuat usaha kita bertahan
1: Baik.
0: begitu. Jadi kita juga harus tetap memikirkan konsumen begitu karena memang dalam orang pasar ya itu ada
1: Ya.
0: istilah konsumen itu orang raja dan itu memang benar.
1: Betul.
0: Konsumen itu adalah raja. Kita hanya pelayan dan kita hanya pengusaha yang melayani konsumen begitu. Jadi
1: Baik.
0: kita tetap harus memikirkan yang terbaik buat konsumen kita.
1: Baik. Terima kasih Kakak Debo sudah berbagi di Pasar UMKM Pro 4 RRI Kupang. Sukses selalu untuk usaha dimsumnya ya. Makin banyak rezekinya di
0: Ya.
1: tahun 2025.
0: Ini ya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Iya, salam sehat dan juga salam budaya.
0: Salam muda.
1: Demikian Bapak Mama, Bapak Saudara ketemu punya bincang-bincang dengan Kakak Debo ya, pemilik dari Debo Dim Sum dan sangat menginspirasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Kakak Debo jadi bisa membagi waktu antara pendidikan dan juga usahanya. Dan ini bisa dicontohi oleh kita semua ya. Konsisten kata Kakak Debo kalau mau sukses untuk meraih impian ya seperti menjadi dokter ataupun impian kita lainnya dan juga sukses dalam bidang usaha yang sedang dirintis saat ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara tentunya di Sosando Siang sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Diklat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Main HP seterus. Sebajanya dan sampah.
3: Apalai sayang, besok ada bajanya dan sapa-sapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
2: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suanto barenti. Otong baca Rita justru ada perhatian, nih.
3: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan porderan. Sekarang, beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata, banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah, sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
2: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
4: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk memutasi 21 ASN yang bertugas di Papua. Hal ini menjadi perhatian serius Pemprov setelah insiden penembakan yang menewaskan dua aparatur sipil negara yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Menurut Joni Asadoma, pemerintah pusat telah membuka ruang untuk menindaklanjuti aspirasi keluarga dari 21 ASN asal Kabupaten Rotendao. Wagub juga mendorong adanya perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tinggal dan bertugas di Papua. Beralih ke informasi berikut,

Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur menyimpan banyak destinasi wisata yang masih tersembunyi. Salah satunya Wainape. Dalam bahasa Lamal Holot, Flores Timur, Wai berarti air atau sungai dan Nape adalah nama tempat. Wainape berada di Desa Nawokote, Kecamatan Ulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Di sekitarnya terdapat beberapa sumber mata air yang sone pernah kering. Air itu kemudian mengalir di antara bebatuan alami yang tersusun rapi bagaikan anak tangga. Hal ini yang membuat Wainape terlihat begitu menawan. Para pengunjung yang datang pasti akan betah. Meski berada di pedalaman, pemerintah desa, warga, dan gereja setempat mulai menatanya untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bas, Saudara kata Gunawan Muhammad ya, tidur adalah mencintai libur dengan cara yang sederhana. Dan tidur bagi orang dewasa itulah adalah hak yang istimewa ya. Kalau mau dibilang sih sulit untuk didapatkan, lebih sulit daripada mendapatkan uang ya. Ya, dan selamat siang, selamat beraktivitas yang di liburan kali ini masih tetap harus mencari rupiah ya, untuk pejuang-pejuang rupiah. Selamat dan juga yang pasti semangat selalu. Dan buat bapak mama bapak saudara yang sedang menikmati indahnya waktu libur, selamat berlibur sendiri atau bersama dengan keluarga tercinta. Yang pasti Beta Christine masih menemani bapak mama bapak saudara dong semua.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai

menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang, penduduk sekitar selalu mengunjungi Waer Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur

Masih dari seputaran Jalan Tembilo nomor 8 dan Bapak Mama Baso di Radong semua masih di Sasando siang ya. Siangmu yang panas dan seni terlalu berangin. Ya, jadi di ini siang yang mungkin ada rencana buat jalan-jalan pergi di tempat-tempat wisata, bukan hanya di Kota Kupangsa tetapi di wilayah kabupaten ya. Ini hari ketemu perlu waspada yang mau ke kabupaten, karena di kabupaten merupakan daerah ataupun wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang. Jadi bapak mama dong yang akan bepergian pakai kendaraan roda 2 khususnya, lebih hati-hati di jalan karena angin kencang di Kabupaten Kupang. Di Kabupaten Rotendao juga sama, di Sabura juga sama dengan di Manggarai Barat. Jadi dikatakan merupakan daerah-daerah yang mengalami angin kencang ya hari ini. Dan bapak-bapak saudara, untuk musim hujan belum ada depung tanda-tanda ya, karena bilang angin monsun timur masih aktif. Jadi untuk Nusa Tenggara Timur juga masih mengalami kemarau ya. Kita juga selalu diingatkan untuk waspada terhadap angin kencang yang sifatnya kering, yang bisa menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan dari ritual pertanian. Klingu pola yang terbuat dari daun lontar merupakan warisan leluhur yang unik. Lalu apa makna mendalam di balik tiupan kliung pola? Dan mengapa ia menjadi langka di tengah modernisasi? Berikut penuturan Bapak Charles Thompson Suna, seorang pelaku seni budaya Helong.
1: Banyak musik-musik yang belum digali, khususnya Semau Bungpilu atau ke Semau. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan, postingan atau di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul alat musik yang langka, dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
0: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
1: Ya, asal usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau stom perahu layar, itu disebut klingu, ya. Itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi klingu itu artinya sebuah wadah yang ditiup. Terus klingu itu dalam arti sekarang, kalau kotong modern itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
0: Kliung pola memiliki bentuk seperti terompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
1: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan. Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman. Untuk ketika dipergunakan itu daun itu sudah ada dan nyaman. Tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Kita semaukan pakai tungku-tungku api-api biasa tau. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
0: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
1: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau sambut para tamu terhormat, pasti kliung pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu, dia sebenarnya kliung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa, desa di Pulau Semau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Witasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu. Karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu. Makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta, orang artinya cinta musik, bahwa ini beta, tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana. Karena ini musik, ini namanya kliung pola, ini susah ditiup oleh orang. Agak susah. Makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini, mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang dilihat, terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
0: Alat musik kliung pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
1: Kliung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan kliung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini kliung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau tentang dengan suku-suku daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya kliung pola ini, di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu, dia adalah senyawa dan kita. Harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyatu dengan kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Jadi, itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun. Kita orang tua dulu bahwa ketika tengah-tengah malam itu, para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. Sehingga dengan kliung pola ini, tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk. Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
0: Kesulitan dalam memainkan kliung pola membuat banyak generasi muda cepat bosan, menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni seperti Bapak Charles Thompson Suna melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekhasan budaya ini.
1: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi dilestarikan terus-menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekhasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja, sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeria sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana, yang pakai pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko. Tetapi dengan anyaman-anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya mewahnya begitu. Kebauan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal-gagal-gagal karena saya bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis kliung pola pun mau-mau. Soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya. Nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau di untuk khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa kliung pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan. Makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja. Tetapi kalau di itu di momen-momen tertentu itu dipakai. Tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
0: Pendengar, kliung pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas kliung pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Maba, saudara dong semua. Kalau ketong lihat di media sosial, sekarang ini ramai sekali ampas kopi yang digunakan untuk membersihkan toilet. Dan ini ramai diperbincangkan ya Bapak Maba, saudara, karena katanya ampas kopi itu mampu menghilangkan bau-bau tak sedap yang seringkali ada di toilet ya. Jadi biji atau ampas kopi umumnya diletakkan di toilet untuk menghilangkan bau. Namun baru-baru ini muncul ide untuk memasukkan ataupun flushing ya ampas kopi ke dalam toilet. Jadi tren ini bermula di Jerman, lalu menyebar ke sejumlah negara Eropa dan kini muncul di Amerika Serikat. Nah bapak-bapak, saudara dong semua, jadi kalau ketong lihat ya punya tren ini ya, yang ramai dipraktekkan oleh beberapa influencer ataupun orang-orang yang membuat konten tentang ini, itu seakan-akan memberikan hacks baru ya yang praktis dan juga efektif untuk dipraktekkan. Namun ternyata memasukkan ampas kopi ke dalam toilet sangat-sangat condet disarankan. Jadi berbagai informasi dari berbagai sumber itu mengatakan bahwa sebaiknya ketong cukup meletakkan ampas atau biji kopi itu di bawah wadah guna menyerap bau toilet tanpa flushing ke dalam toilet. Karena ada beberapa alasan ya, salah satunya yaitu ampas kopi itu berbeda dengan tisu toilet atau material lain yang dirancang khusus untuk sistem perpipaan. Jadi ampas kopi bentuknya padat dan sondel larut sehingga dapat tertinggal di dalam pipa, dan seiring waktu pipa ini bisa memicu masalah ya pada saluran pembuangan. Jadi kalau misalnya semakin banyak ampas kopi yang dibuang, ampas kopi yang disiram ke dalam toilet itu akan semakin menumpuk dan itu akan menghambat jalur air ya yang akan menuju ke tempat pembuangan. Jadi bisa menggumpal dia punya ampas kopi dan saling menempel di dalam pipa saluran, lalu kalau jadi gumpalan yang kuat dan juga padat, yang pasti ketong akan kesulitan untuk membersihkannya ataupun membuat saluran toilet ini lebih lancar lagi, dan akhirnya uang yang lebih banyak ya, biaya lebih besar yang harus dikeluarkan. Jadi untuk membuang ataupun istilahnya flushing ya ampas kopi ke toilet itu sangat sonde disarankan, dan lebih baik ketong jadikan sebagai aroma terapi ataupun mungkin pewangi di toilet biar sonde ada masalah baru. Rencananya niatnya mau kasih selesai permasalahan bau tak sedap di toilet, tapi takutnya itu akan menjadi masalah baru lagi ya.

0: yang berada di Kabupaten Manggarai Timur merupakan sebuah bekas kampung tua yang bernama Kampung Ninge. Kampung ini tenggelam setelah diterjang tsunami yang diperkirakan terjadi pada tahun 1918. Konon, tsunami yang menenggelamkan Kampung Ninge ini menyisakan banyak kisah menarik berupa legenda yang diwariskan masyarakat setempat secara turun-temurun. Menurut legenda, ada seorang perempuan tua yang melarikan diri ke pegunungan sambil menggendong seorang anak kecil di punggungnya. Namun, sesampai di lereng gunung, perempuan tersebut menengok ke belakang. Seketika itu juga, ia berubah menjadi batu. Batu yang dipercaya sebagai manusia tersebut hingga kini masih ada dan masyarakat setempat menamainya Watu Ende Aji. Daerah bekas Kampung Ninge saat ini menjadi sebuah tempat diving dan snorkeling dengan pemandangan bawah laut yang menakjubkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 24 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pemerintah Kota Kupang mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah madrasah sebagai gerakan bersama untuk membangun generasi yang tangguh dan cerdas. Keberadaan UKSM dinilai penting untuk memberikan perlindungan kepada anak dan remaja dari berbagai risiko kesehatan baik fisik maupun mental. Hal ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Kupang Hengki Malelat. Menurut Hengki, kesehatan peserta didik bukan hanya sekedar pengobatan, tetapi perlu adanya pencegahan dan edukasi perilaku hidup sehat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kupang menegaskan perlu adanya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sekolah sebagai ruang aman. Beralih ke informasi berikut. Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya, hingga nilai sejarah. Meski demikian, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama menyangkut keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di sejumlah destinasi lokal. Menurut Putra Pariwisata Nusantara NTT 2026, Gilang Adi Prakasa, potensi wisata di Nusa Tenggara Timur dapat dipetakan ke dalam 3 klaster utama, yakni wisata alam yang mencakup kawasan pesisir hingga keajaiban alam Danau Kelimutu dan Labuan Bajo, kemudian wisata budaya yang hidup di desa-desa adat seperti Wairebo dan Wologai, serta wisata sejarah seperti situs Bung Karno di Kabupaten Ende yang menjadi rekam jejak lahirnya Pancasila. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Prompat RRI Kupang. Yang hilang terkadang akan kembali ya. Tapi kalau misalnya Sony kembali, ya biarkan yang hilang tetap menghilang begitu. Jangan dicari-cari, jangan dikejar-kejar, carilah yang baru ya. Yang memang harus ada begitu. Ya, yang sudah ada jangan bikin kotong, bikin kepala sakit untuk harus ada begitu ya. Ya, selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Beta Christine menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia selalu ya buat Bapak Mama, Bapak Saudara. Semangat juga buat yang di siang ini masih sibuk dengan segala aktivitasnya, entah di rumah atau di tempat usaha atau mungkin di di tempat kerja begitu, di toko, di pasar ya. Pokoknya dengan segala aktivitasnya buat Bapak Mama selalu bahagia, sehat-sehat selalu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suku Lamaholot merupakan salah satu suku di Nusa Tenggara Timur yang menghuni sebagian besar Pulau Flores, Pulau Adanara, Pulau Lembata, Pulau Solor, dan Pulau Alor. Lamaholot berasal dari kata lama yang berarti kampung dan holot yang artinya bersambung. Sehingga Lamaholot diartikan sebagai kampung yang bersambung-sambung. Orang Lamaholot memiliki tradisi oreng yang dijadikan nyanyian pemandu tari-tarian adat pada upacara kebudayaan. Oreng dikenal sebagai nyanyian berisi narasi bertemakan kisah atau peristiwa dalam kehidupan masyarakatnya. Panjang pendeknya kisah dalam nyanyian naratif oreng sangat tergantung pada penuturnya sesuai dengan kondisi, waktu, tempat, dan situasi penuturnya. Sebagai salah satu nyanyian rakyat dan hiburan, oreng adalah tradisi lisan yang mengandung karya seni tinggi, berisi ide-ide, gagasan, berbagai pengetahuan tentang alam semesta menurut persepsi budaya masyarakat Lamaholot, juga ajaran moral keagamaan

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso dari rumah panggil pulang ya. Memang kalau libur-libur begini seakan-akan rumah panggil kotong untuk kembali pulang ya, berkumpul dengan keluarga tercinta begitu. Dan memang kalau tanah kelahiran ataupun kampung halaman kotong itu Sony akan bisa tergantikan oleh apapun itu juga ya. Ya memang Sony semua orang bisa seperti itu. Tapi kebanyakan seperti itu, biarpun mau merantau sejauh manapun ya, tetapi akan rindu untuk kembali pulang ke kampung halaman. Dan biasanya bapak mama saudara dong semua ya, kalau surindu begini maunya telpon si dia ya, telpon orang-orang yang dikasihi dan butuh kuota begitu. Jadi kalau misalnya kehabisan kuota langsung saja datang Pimote. Nah apa itu Mote? Mote ini adalah singkatan dari Mobile Telkomsel ya. Gerobak keliling punya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Jadi di Mote, teman-teman, bapak mama, bapak saudara bisa mendapatkan berbagai kebutuhan Telkomsel, mulai dari kartu pelanggan, isi ulang pulsa, dan juga kuota, sampai modem orbit. Nah buat bapak mama, bapak saudara yang ada di kota Kupang, yang ingin belanja kebutuhan Telkomsel,

Komsel dengan mudah, langsung sa datang Pimote di depan Grab Ari Telkomsel Jalan WJ Lalamentik. Jadi sekali lagi, Mote, Mobile Telkomsel. Dan gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan komunikasi Bapak Mama Bersaudara dong. Semua dengan orang-orang terkasih. Ya, dan untuk yang ada di area Sumba, ada kabar seru buat Bapak Mama Bersaudara yang di Sumba ya. Nikmati internetan sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Jadi beli paket super seru mulai dari 16GB, harga itu mulai dari Rp55.000. Internetan makin seru, aktivitas makin lancar, dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Nah, buat yang mau mendapatkan paket ini, bisa langsung beli melalui My Telkomsel, atau bisa juga ya melalui nomor bintang 363 pagar. Itu su langganan begitu. Atau misalnya yang mau paling gampang ya datang di outlet Telkomsel terdekat ya Bapak Mama Bersaudara. Nah, ada juga paket internetan dengan kuota mulai 8GB mulai Rp45.000 dengan masa aktif 28 hari. Dan bukan itu saja ya, Bapak Mama Bersaudara juga bisa mendapatkan bonus telepon 30 menit ke semua operator. Jadi jangan sampai kelewatan karena paket promo super seru Telkomsel internetan seru sepuasnya. Kabar baik juga buat ada yang ada di Kabupaten Kupang dan juga Kabupaten Rotendao. Jadi buat yang ada di Kabupaten Kupang dan juga Kabupaten Rotendao, Telkomsel hadir semakin dekat dengan masyarakat. Jadi untuk masyarakat yang ada di Oeltuwah, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Oenlasi, Kecamatan Kupang Tengah, Ovalangga, Kabupaten Rotendao, Serubeba di Kabupaten Rotendao dan juga Ngondi Meda di Kabupaten Rotendao. Hadirnya jaringan Telkomsel di wilayah-wilayah ini tentunya untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat ya. Mulai dari berkomunikasi dengan keluarga, belajar, sampai menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Jadi segera manfaatkan layanan Telkomsel. Dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel semakin dekat dengan masyarakat NTT. Dan jangan lupa, kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung datang ke Mote ya, Mobile Telkomsel, di depan Grab Ari Telkomsel, Jalan WJ Lalamentik. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Cerita rakyat adalah salah satu warisan leluhur yang eksistensinya masih terjaga hingga kini. Bahkan, semakin berkembang seiring perubahan zaman. Salah satu cerita rakyat yang ada dalam kebudayaan masyarakat Sabu adalah kisah Nalalu. Kisah Nalalu ini merupakan pandangan hidup dari orang Sabu yang selalu berkaitan dengan dunia Mone Ama atau langit, bumi, dan bawah air atau laut. Seperti apa dan bagaimana cerita rakyat ini? Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, menceritakannya untuk Anda.
1: Legendanya ialah bahwa perahu dari Nalalu itu ada di pantai selatan Pulau Sabu, yang memang tempatnya diabadikan menjadi Gelan Nalalu, tepatnya di Desa Wadumedi. Nama pelabuhannya Pelabuhan Gelan Nalalu. Di situ ada tiang batu tegak yang kurang lebih 10 meter dia punya tinggi. Kemudian 100 meter di dalam laut itu ada sebuah batu yang timbul tenggelam dimainkan ombak di situ, yang kalau kelihatan muncul dia itu bentuknya seperti bentuk bulat telur. Nah, jadi dalam kisah Nalalu itu batu bulat yang ada di dalam laut sekitar 100 meter dari pantai itu badan perahu Nalalu. Kemudian batu tegak yang tinggi itu tiangnya yang berdiri tegak di situ. Kemudian bersifat mitos begini. Kalau kita baca ceritanya, itu yang pertama ada keajaibannya burung kuak itu ada semacam burung pemakan buah-buahan. Nah, burung ini jinak dia dengan manusia, tidak terlalu liar begitu. Jadi dalam kisah cerita itu, Nalalu atau anak yang miskin, yatim piatu itu ketika mereka mencari buah-buah di bukit, di hutan, mereka bertemu dengan pohon yang manis itu buahnya, yang disebut kebo. Dan burung kuak makan juga di situ. Jadi burung kuak ini seperti penjelmaan dari leluhur. Ini kita harus tahu dulu latar belakang seluruh cerita rakyat di Sabu. Ya. Nah, yang berkaitan dengan pencipta. Ya. Nah, penciptanya Dewa Ama begitu. Mm-hmm. Kemudian dunia Dewa Ama itu Rai Liru, yang disebut Liru Bela. Kemudian bumi ini disebut Rai Bela. Kemudian yang di bawah air ini disebut Dahi Bela. Nah, jadi selalu cerita itu berhubungan seperti itu. Bela. Nah, kemudian orang yang menghuni Liru Bela itu adalah Doliru, orang langit. Kemudian orang yang menghuni Rai Bela itu kita manusia. Kemudian yang menghuni bawah laut itu Domenata, artinya orang di bawah laut. Nah, latar belakang cerita begini. Jadi supaya kita mengerti ini alur cerita Nalalu ini, yeah, saya harus ceritakan ini dahulu, yeah, sebagai pandangan hidup dari orang Sabu, sehingga lahirlah cerita-cerita rakyat yang selalu berkaitan antara Dauliru, Daurewawa dengan Domenata. Jadi yang diketahui oleh orang Sabu itu ada Dewa Ama sebagai pencipta. Dewa Ama itu berkuasa antara tiga dunia ini tadi. Berkuasa di Liru Bela, berkuasa di Rai Bela, berkuasa juga di Dahi Bela. Jadi penghuninya ada tiga. Yang menghuni Liru Bela itu adalah Dauliru. Yang menghuni Rai Bela itu Rai Wawa. Yang menghuni itu Domenata. Nah, karena kepercayaan orang Sabu itu kepercayaan kepada leluhur. Lalu ada terjadi keajaiban-keajaiban dalam cerita itu, seperti di kisah Nalalu ini.
0: Iya. Kisah Nalalu ini diawali oleh kisah dua orang anak yatim piatu yang menjadi tokoh utamanya, seperti dituturkan oleh Bapak Hendrik Bunga.
1: Nalalu itu ada dua orang yang yatim piatu, orang tua sudah meninggal dari kecil. Jadi mereka hanya hidup dengan pengasihan tetangga saja. Tetapi sebagaimana sifat kita manusia, selalu ada kebosanan begitu. Yeah. Jadi ketika ini anak-anak pergi ke rumah mereka, ada yang mencibirkan bibir, tidak mau kasih apa-apa, tidak mau kasih makan gitu. Yeah. Mereka kecil, kemudian dipelihara oleh pengasihan. Dorae Dokowa artinya orang kampung. Nah, jadi dipelihara di situ dan besar. Tetapi lama-lama mereka mengerti karena melihat sikap, melihat perilaku dari orang-orang kampung yang tidak menerima mereka dengan tulus. Nah, makanya ya mereka lebih baik kita pergi di hutan cari buah-buah saja. Mereka lebih mencari sendiri mandiri. Jadi mereka mengumpul kayu bakar katanya, lantas mereka antar-antar ke tetangga yang menerima mereka dengan tulus. Sedangkan yang tidak menerima mereka dengan tulus itu, mereka tidak mau datangi
2: tidak
1: lagi.
2: Mau datangi.
1: Tidak mau datangi lagi.
2: Iya.
1: Gitu. Nah, kemudian sementara mereka di gunung, ada pohon ya. Jadi di Sabu ada satu nama pohon yang nama pohon kebo, yang buahnya bulat manis. Selalu burung-burung suka makan. Dan kita anak-anak kecil kalau lihat buahnya, woy, manis sekali dan tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi selalu hadir ini pohon dalam cerita pohon kebo. Jadi anak-anak ini ketika lihat, oh ada banyak. Jadi selalu ke situ. Nah burung juga yang tadi penjelmaan leluhur itu burung kuak juga makan di sana. Jadi sama-sama kuak dengan mereka. Kemudian mereka bilang, wah ini burung ini juga dia mau makan, bikin habis kita punya makanan nih. Mereka lempar. Tapi kembali lagi burung itu begitu. Akhirnya mereka penasaran, bagaimana ya? Mari kita jerat. Nah, jadi mereka bikin jerat. Dia jerat. Lantas, ya dapatlah itu burung, satu ekor. Mereka senang, wah lu sudah bisa daging ini. Jadi dipotong begitu. Tapi ada satu hal, ya inilah namanya cerita ya. Ketika mereka sampai di rumah, api tidak ada. Lantas, ya lalu yang kakak ini, Adipi ambil api dulu dari rumah tetangga. Tetapi sementara itu dia ingat, oh bapaknya dulu ada pegang PT itu yang dari batu waduk deh udah bernama. Jadi dia pergi ambil dari tempat simpan. Ya, dia bikin api jadi. Sebentar adiknya ada cari-cari api di rumah tetangga. Begitu. Nah kemudian dia kehidupan api, dia bakar, panggang. Karena mungkin dia lapar ya. Dia tidak ingat adiknya.
2: Iya.
1: Nah dia makan semua, tinggal ini tulang. Di dalam bahasa Sabu kerak dah. Nah jadi ketika adiknya datang, dia bilang, sudah saya sudah bakar. Burungnya sudah jadi daging. Itu kamu punya di dapur itu ada. Nah, dalam kerogo dia bilang. Adiknya pergi di sana, ternyata tulang saja. Tulang itu yang ada. Jadi dia tidak mau makan, tidak ada daging. Jadi dia remas-remas. Nah terjadilah keajaiban. Eko subentuk seperti perahu. Lantas dia pun pikiran kan mereka punya rumah dekat laut. Lebih baik saya bermain ya untuk menghilangkan kekesalan. Dia pergi sudah di laut. Nah, pergi di laut. Kemudian dia main-main. Dia ikat dengan tali baru tarik-tarik di air laut. Tapi tiba-tiba ada burung laut yang sambar ini. Itu perahu bawa ke atas. Dia lihat, "Hei, kok ini burung ini sudah ini bawa saya punya perahu mainan ini ke atas ini." Dia kesal memang. Tapi tiba-tiba burung itu datang lagi. Datang begitu memperlihatkan diri kepadanya. Lantas tiba-tiba ada perahu. Ada perahu benaran. Tetapi itu perahu biasa. Yang betul-betul. Jadi ini lalu ini juga, wah ini bagaimana bisa terjadi. Tapi dia bilang dia lihat ini perahu. Saya suka dengan ini perahu. Dia coba naik sudah. Naik dia kayu ke tengah, dia coba layar, dia berlayar. Rupanya waktu itu angin barat, itu pulau Dao ini di sebelah timur, pulau
2: Sabu. Sebelah timur.
1: Jadi cepat sekali dia pergi. Itu hanya karena kekesalan saja. Akhirnya sampai ke pulau Dao.
0: Menurut Bapak Hendrik Bunga, pada zaman sekarang, cerita rakyat seperti ini sudah tidak terlalu diperhatikan, sehingga sangat disayangkan jika cerita rakyat yang punya banyak nilai ini hilang begitu saja.
1: Memang kalau saya amati, saat ini anak-anak muda sekarang sudah kurang memperhatikan. Tapi kalau dari dulu sampai kami itu, itu masih diceritakan. Karena sarana menceritakan cerita-cerita rakyat ini, karena tidak adanya pengaruh alat-alat elektronik yang begini dulu. Ya, jadi kami selalu diceritakan oleh ibu bapak kami. Jadi ada memang perubahan yang saya lihat, bahwa anak-anak sekarang sudah tidak menghiraukan ini. Mereka ingin untuk lihat cerita film yang dibuat itu. Tidak ada dasar. Tapi cerita-cerita rakyat ini ada punya dasar. Begitu. Yang sebenarnya pernah terjadi. Ada yang dongeng betul untuk pelipur lara. Sekarang ada perubahan, perubahan nilai seperti saya katakan karena pengaruh globalisasi, jadi sudah kurang diperhatikan. Tapi dalam sistem pendidikan yang sekarang, kurikulum sekarang ada kurikulum muatan lokal. Iya. Nah, ini seharusnya kita orang tua harus sadar ya, untuk membukukan lagi cerita-cerita, menghidupkan lagi. Karena dia turun-temurun ada.
0: Menurut Bapak Hendrik, banyak nilai yang bisa dipetik dari kisah Nalalu ini.
1: Cerita ini punya nilai. Ada nilai kepercayaan, ada nilai ya, kemanusiaan yang luar biasa kalau kita gali.
2: Yeah.
1: Seperti cerita Nalalu ini nilainya banyak. Perubahan dari sini tadi mengenai kepercayaan terhadap leluhur, mengenai terjadinya keajaiban. Nah, kemudian bagaimana orang dulu bisa, ya apa benar, betul itu perahu Nalalu, itu tiang batu tegak yang sudah membatu sekarang itu perahu Nalalu. Yeah. Kemudian batu bulat di laut itu badan perahunya. Mereka sebut Dabajiu karena bentuknya seperti bokor. Tapi mereka bisa, ya bagaimana ya, apakah benar terjadi. Jadi saya menginginkan agar Pemda Saburejwa itu bisa memperhatikan tempat-tempat itu di selatan itu. Apalagi ada di situ yang namanya Kelab Pemaja. Ini kita harus ceritakan kepada anak-anak.
0: Bapak Hendrik sendiri punya harapan agar cerita rakyat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan cerita rakyat dari Pulau Sabu khususnya dapat digali lebih dalam melalui dunia pendidikan lewat kurikulum muatan lokal yang ada agar tetap lestari.
1: Harapan saya, ya ini kepada pelaku pendidikan, guru-guru di jenjang mana saja, baik di jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas itu, ya memperhatikan ini. Ada muatan lokal kurikulumnya, tapi mereka tidak berusaha menggali. Dari mana ini digali? Banyak orang-orang kampung itu tahu semua cerita turun-temurun yang tersebar di seluruh Sabu itu, bahkan di orang Sabu di luar. Nah cobalah digali, jangan hanya duduk kemudian bikin batasan pelajaran. Coba cari, cari di orang kampung cerita, dan coba ditulis dan diceritakan. Itu nilai yang harus diturunkan baik-baik sehingga sikap perilaku kita sebagai orang Sabu terlihat di dalam diri kita. Hidup tolong menolong, ya memberi tumpangan kepada orang lain. Begitu.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan selamat siang ya buat Bapak Mama Baso daerah Dong semua. Selamat beraktivitas di siang ini dan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Semoga lagu Ayo Mama tadi bisa menghibur Bapak Mama Baso daerah Dong semua ya. Dengan dia punya musik yang punya tempo yang cepat dan juga musik yang riang gembira ya. Semoga bisa membuat suasana hati Bapak Mama yang mungkin tadi awalnya emosi ya, sekarang sudah bisa tenang, sudah bisa bahagia lagi. Ya dan Bapak Mama, saudara Dong semua, ini juga sebagai lagu yang kalau mau dibilang sih mungkin lagu yang menggambarkan perasaan hati anak-anak yang ingin mengucapkan maaf ya buat dia mama-mama dong yang marah ya. Jadi kalau mau dengar dia punya lirik lagu, jadi ada pesan yang ingin disampaikannya. Itu menggambarkan hubungan kasih antara anak dan juga orang tua dalam kehidupan sehari-hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bukit Nilo jadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian wisatawan yang ada di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ini kawasan dikenal dengan keberadaan patung Bunda Maria yang berdiri megah di atas perbukitan dan jadi salah satu ikon wisata religi di itu wilayah. Selain untuk berdoa dan bersiarah, wisatawan juga dapat melihat suasana alam yang tenang serta panorama perbukitan yang indah dari kawasan tersebut. Kawasan ini sonde hanya dikunjungi oleh umat Katolik, tetapi juga oleh masyarakat umum dan wisatawan dari berbagai daerah. Bagi umat Katolik, keberadaan patung Bunda Maria menjadikan Bukit Nilo sebagai salah satu tempat untuk melakukan doa dan siarah. Sementara bagi wisatawan, tempat ini menawarkan perpaduan antara wisata religi dan keindahan alam. Beralih ke informasi berikut, di Desa Biteva, Kecamatan Miomavo, Kabupaten Timor Tengah Utara, menetapkan aturan adat yang sangat tegas buat masyarakat yang melakukan atau terlibat dalam kasus pembakaran hutan. Hal tersebut disampaikan Wilson Naihata, Kepala Desa, pada Rabu 23 September 2026 lalu. Sanksi adat ini diberlakukan supaya kasih efek jera kepada para pelaku yang sonde bertanggung jawab. Itu aturan sudah diberlakukan sejak dahulu. Aturan adat diputuskan mulai dari kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan tokoh adat. Di Desa Biteva terdapat sebanyak 10 suku yang telah menyetujui seluruh isi norma hukum adat. Setiap pelaku pelanggaran diwajibkan membayar denda berupa 1 ekor babi serta bahan pangan. Sanksi adat ini berlaku mutlak bagi seluruh warga desa maupun para pengunjung dan juga pengguna jalan yang melakukan pembakaran hutan atau lahan secara ilegal. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

Salah satu bentuk bahwa kita mencintai kita punya diri, bukan egois ya, tapi mencintai diri sendiri perlu dilakukan untuk bisa ini sih membuat ketemu bahagia diri sendiri ya. Dan yang pasti bapak mama saudara, kalau bicara soal mencintai diri sendiri, sonde harus yang memanjakan diri dengan makanan enak ataupun barang mahal ya. Tapi cara mencintai diri sendiri bisa dimulai dengan 4 langkah sederhana. Salah satunya yaitu mendengarkan apa yang menjadi ketompunya kebutuhan ya. Jadi bapak mama saudara, beberapa psikolog mengatakan bahwa self love atau mencintai diri sendiri itu dimulai dari mendengarkan kebutuhan diri. Ketong pasti panik ya saat baterai ponsel sekarat dan mencari sumber listrik secepat mungkin biar ketong punya ponsel ini kembali bertenaga. Nah, sama halnya dengan ketemunya tubuh yang perlu diisi ketika dayanya itu mulai menipis. Jadi ponsel itu ada tandanya kalau butuh diisi ya. Kita bisa lihat di gambar baterai itu dia mulai merah, berapa tersisa berapa persen ya. Dan kita nggak akan tahu kapan harus ini ya mengecas ataupun mengisi daya begitu. Nah bapak-bapak, saudara dong semua, dengan lebih peka terhadap diri sendiri ya, dengan tahu kapan kotong harus istirahat ya, kapan kotong harus memisahkan jam kerja dan juga jam istirahat, itu adalah tanda bahwa kotong mendengarkan kotong punya diri ya. Bukannya ketika sudah ada rasa ngantuk atau mungkin jam 10 malam tapi kita masih begadang untuk menyelesaikan pekerjaan, atau mungkin ya untuk jalan-jalan atau scroll-scroll media sosial. Itu tandanya kita sedang mencintai diri sendiri. Dan yang pasti bapak mama bahas saudara, tanda ataupun cara kita mencintai diri sendiri adalah mulai dengan berkata tidak. Kan sering kali ya, ketong ini kan orangnya tipe orang yang sonde enak begitu. Orang minta apa, oh iya. Orang bilang apa, oh iya. Mau bilang sonde juga perasaan. Jadi ketika ketong bilang sonde, ketong akhirnya jadi rasa, ih kayak orang paling jahat sedunia ya. Belum tentu juga orang yang minta bantuan ataupun orang yang ketong katakan iya, dia akan berbuat hal yang sama kepada kita. Jadi bapak mama saudara, sebagian orang itu punya kebiasaan sonde enak ya. Sonde enak ketika ada yang minta tolong, sonde enak ketika ada yang minta pinjam uang, sonde enak ketika ada yang ajak jalan padahal ketong mau istirahat ya. Dan padahal bapak mama saudara, satu kata sonde itu bisa jadi wujud kalau ketong itu mencintai diri sendiri. Jadi setiap orang itu kan punya prioritas berbeda-beda ya. Sama halnya dengan ketong punya diri. Jadi ketika memang sedang sonde bisa memberikan bantuan atau mungkin ada tugas yang perlu diselesaikan, ketong sonde perlu memaksakan diri untuk melakukannya begitu. Ingat ya, ketong bukan Santa Claus ataupun ibu peri atau malaikat ya. Ketong ini manusia yang butuh untuk didengar, butuh untuk berkata tidak, dan butuh untuk tidak menyenangkan hati orang lain.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah timur pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Bapak Yonatan Nubatoni, seorang pemerhati budaya timur, menjelaskannya untuk kita.
2: Perkawinan di dalam adat timur merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau adat perkawinan suku Timur itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya saya kira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan.
1: Lebih jauh Pak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan Timur yang ingin kawin atau menikah.
2: Seseorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan. Dia harus punya kebun. Itu syarat. Dia harus dilatih di sana untuk bertani, dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak. Bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah, dengan demikian kalau dia sudah tahu masak, kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi, itu tugas istri. Karena istri yang pegang logistik di rumah, buloknya ada di istri.
1: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timur biasanya menikah di atas usia 20 tahun.
2: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang, sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri karena anak wanita dikawal. Anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Selagi ketujuan, dibawa pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Nah, mereka dipersiapkan ini, yang punya anak laki persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Mm-hmm. Yang punya anak wanita, siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Yeah. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita. Dia kerjaannya lebih rumit. Mm. Jadi bukan lepas saja begitu, nanti dia kawin secara alami. Tidak. Itu dia kawin karena kodrat laki harus kawin. Itu dia harus memenuhi berbagai ketentuan.
1: Sama seperti suku lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, masyarakat suku Timur pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
2: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timur ini. Dari raja, terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toples, memang itu jadi tertawaan. Karena ukuran harga, nilai sosial, status, begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya dia status sosialnya tinggi, dia minta rendah, itu juga dibilang jual anak. Dan memang jarang terjadi, karena itu sudah menjadi standar.
1: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timur dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonatan Nubatonis, selaku pemerhati budaya Timur, punya harapan tersendiri.
2: Seiring dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan. Harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nok alekot, henati hom unim on oe asaid menon alaba. Arti menjalankan ritual adat dengan baik, nanti hidupmu seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap, tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering. Karena melaksanakan ritual adat, itu bahasa adatnya.
1: Sahabat budaya, harapan Bapak Yonatan Nubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua. Bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timur ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang begitu saja.

Masih dari seputaran Jalan Tombelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso di Aradong semua. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini ya. Apa kabar yang baru saja bangun? Ya mungkin karena kemarin shift malam ya, ataupun jaga malam, jadi baru bangun. Dan atau mungkin ada di antara bapak mama saudara yang di akhir pekan ini ya, di liburan kali ini, duduk santai di rumah saja, memilih untuk tidak kemana-mana, menikmati hidup di rumah saja. Dan bapak mama saudara dong semua ya, kita tahu bahwa saat ini banyak sekali orang-orang yang sudah mulai menerapkan gaya hidup sederhana. Bahasa kerennya sekarang bilang slow living ya. Slow living, dua konsep gaya hidup yang saling berkaitan. Jadi antara slow living dan juga hidup sederhana. Dan dua konsep hidup ini kalau mau dibilang erat kaitannya untuk mencapai ketenangan. Namun keduanya memiliki titik fokus yang sedikit berbeda. Jadi untuk gaya hidup lambat ataupun slow living, fokus utamanya itu pengaturan ritme dan juga kesadaran ya. Jadi mengajak orang-orang untuk menjalani keseharian dengan penuh kesadaran, sonde terburu-buru dan juga menikmati setiap proses yang dilakukan. Dan biasanya bapak mama, bapak saudara, orang-orang yang menerapkan gaya hidup slow living ini ya, mereka menikmati waktu makan tanpa memegang gawai. Terus itu Sonde merasa hidup sebagai sebuah perlombaan. Jadi lihat tetangga beli kulkas baru, terus Kotong juga mau beli kulkas yang sebesar lapangan sepak bola ya Sonde. Hidup kan tidak harus berlomba-lomba ya. Lihat mantan sudah nikah, Kotong juga buru-buru lomba-lomba ya. Tidak seperti itu ya ceritanya. Dan juga bapak mama, bapak saudara, biasanya orang-orang yang menerapkan gaya hidup slow living itu secara tegas membedakan ataupun memisahkan antara waktu kerja dan juga waktu istirahat. Nah, di sini terkadang Kotong salah pengertian ya. Jadi seringkali Kotong menganggap bahwa slow living itu sama dengan hidup sederhana. Tidak seperti itu. Jadi yang pasti bapak mama, bapak saudara, slow living sendiri itu bukan berarti Kotong sendiri produktif ya, atau mungkin berhenti kerja. Melainkan bekerja secara bijak dengan tempo yang lebih manusiawi lah. Sonde yang terburu-buru begitu ya, lihat si dia sudah lebih, ketunjuk, ah ini kayaknya beta juga harus lebih dari dia. Hidup bukan harus bicara soal perlombaan ya. Ya, dan bedanya lagi kalau simple living atau hidup sederhana ya bapak mama, bapak saudara. Biasanya sih orang-orang yang hidup sederhana itu lebih ke mengurangi barang atau materi yang Sonde terlalu dibutuhkan lah ya. Sonde terlalu penting istilahnya. Kayak mantan, Sonde perlu itu, Sonde penting ya. Dan yang pasti bapak mama, bapak saudara dong semua, orang-orang dengan hidup sederhana itu biasanya berperilaku dan juga mencukupi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan serta menghindari konsumsi berlebihan begitu. Dan orang-orang kalau yang hidup sederhana, kita bisa lihat dari dia punya cara berpakaian atau barang-barang di rumahnya. Yang kalau mau dibilang sih, kalau Sony terlalu penting ya Sony ada begitu. Yang diutamakan adalah barang yang ada ataupun pakaian yang ada itu punya nilai guna dan itu penting ya. Dan yang pasti bapak mama, bapak saudara, orang-orang yang hidup sederhana itu Sony boros ya. Kayaknya ketemu belum deh. Jadi dong itu biasanya memilih pola makan dan belanja seperlunya. Serta menjaga agar pengeluaran itu selaras dengan pemasukan ya. Jadi yang diterapkan bukan seperti besar pasak daripada tiang. Tidak seperti itu ceritanya ya. Yang diterapkan adalah berapa pemasukan ya, begitu yang harus dikeluarkan. Kalau bisa sih yang dikeluarkan ya hanya berapa persen dari pemasukan yang didapat. Dan bapak mama, bapak saudara dong semua, yang pasti ya untuk slow living ataupun hidup sederhana itu masing-masing kan punya keputusan sendiri ya untuk memilih kira-kira mau hidup yang slow living, yang Sonde harus kemana-mana terburu-buru ya, kemana-mana harus berlomba, lihat si dia punya ini, Kotong juga mau punya itu ya. Atau hidup sederhana yang segala sesuatu itu diperhitungkan begitu.
bukan kakek eke, bukan, beda. Tapi lebih ke fungsi barangnya itu, fungsi barang yang dimiliki ya. Kalau bapak mama saudara dong semua, kira-kira lebih suka menjalani kehidupan yang slow living atau hidup sederhana?

Kapeu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur menyiapkan langkah baru untuk mengantisipasi potensi bencana selama 5 tahun mendatang. Penyusunan kajian risiko bencana diarahkan sebagai pijakan untuk memperkuat perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana di Kota Kupang. Hal ini disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dali. Yanuar menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat berbasis pendekatan pentahelix untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan secara bersama-sama. Menurutnya, ancaman bencana terlalu kompleks sehingga memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Beralih ke informasi berikut. Tradisi pasola kembali digelar oleh masyarakat adat Sumba sebagai bagian dari ritual sakral yang telah diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat ini menjadi salah satu warisan budaya paling khas di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang hingga kini tetap dijaga dan dilaksanakan dengan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur. Pasola Sonde hanya dikenal sebagai atraksi budaya yang menyampaikan dan juga menampilkan keberanian, tetapi juga syarat makna spiritual. Tradisi ini merupakan wujud penghormatan kepada leluhur serta bentuk doa masyarakat adat agar tercipta keseimbangan alam, keselamatan bersama, dan kesuburan tanah bagi kehidupan pertanian. Ritual pasola diawali dengan serangkaian prosesi adat yang dipimpin oleh para tokoh adat. Penentuan waktu pelaksanaan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan perhitungan adat dan tanda-tanda alam yang dipercaya sebagai petunjuk dari leluhur. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Kalau kata Saskia Gotik, 1 jam saja ya. Kalau Pro Dangdut akan menemani Baba Mama Basodera 2 jam. Dari sekarang sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia tengah. Beta sapa dulu yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar Kakak Putri Ayu?
1: Kabarku adem-adem.
0: Baik-baik saya.
1: Iya, cantik.
0: Kakak Putri Ayu ada pantun puisi teka-teki kok?
1: Teka-teki ada, cantik.
0: Silakan.
1: Kalau kita beli warnanya hitam.
0: Ya.
1: Kalau kita pakai, dia berubah warna merah.
0: Kalau kita beli,
1: kalau kita buang, dia warnanya abu-abu.
0: Kalau kita beli warnanya hitam. Kalau pakai ya, warnanya merah.
1: Iya.
0: Kalau buang warnanya abu-abu.
1: Betul.
0: Apa itu? Apakah gerangan dirinya? Oh iya, tahu. Arang.
1: Iya, betul.
0: Betul sekali ya. Kalau ada sound di belakang ya.
1: Iya dong.
0: Baik, luar biasa. Ada lagi Kakak?
1: Pantun lagi.
0: Pantun boleh, silakan.
1: Jalan-jalan ke RRI Kupang.
0: Cakep.
1: Dapat minum kopi susu.
0: Cakep.
1: Kak Christine yang membuat kopi susu.
0: Cakep.
1: Rasa enak, gulanya pas-pasan.
0: Cakep. Kalau rasa enak berarti beta jualnya agak lebih mahal.
1: Itu
0: baik. Silakan Kakak Putri Ayu, mau dengar lagu yang mana?
1: Wih, Kak Itin.
0: Iya, kenapa?
1: Ini wih, itu lagu yang tadi tuh yang Kak Itin putar tuh.
0: Lagu yang itu.
1: Lagu yang Padang, orang Padang goyang lagu. Ih, itu bisa goyang-goyang sampai jatuh saya.
0: Ailo, kemana kok?
1: Enak nah.
0: Kemana kok bisa goyang-goyang sampai jatuh?
1: Ih, karena soalnya sadar, karena lagu enak toh.
0: Susah makin dapat hipnotis dari lagu begitu.
1: Itu tuh. Apalagi disebut angin malam sampaikan. Weh, itu lagu.
0: Oh, begitu.
1: Itu jadi favorit.
0: Baiklah. Sehat-sehat selalu ya Kakak Putri Ayu.
1: Iya, alhamdulillah. Sehat.
0: Iya. Kakak,
1: lagu
0: di sini ada Jatuh Bangun, Ku Cari Jalan Terbaik, Cintaku Sekuat Tiang Listrik, ada Gajah di Balik Batu, Goyang Kincir, Rindu Semalam, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, Kelepek-Kelepek, Malam Berbintang, Sepiring Berdua, Seringgit Dua Kupang, Asam di Gunung Garam di Laut, Tiada Kata Berpisah, dan 5 Menit Lagi.
1: Beta pun lagu favorit, Kak. Yang Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku.
0: Baik, salam-salamnya buat siapa, Kakak?
1: Salam pertama buat Cecilia di Mandasi. Selamat sore dirimu. Terus ada Kak Iping di studio. Ada Mama Airin. Dini-kiniki masuk sayang.
0: Iya.
1: Putri Ayu ku senggal. Mudah-mudahan sebentar deh senggal Putri Ayu.
0: Baik. Siapa lagi
1: ada
0: Kakak?
1: Ada Nona Melanti di NBS. Ada Dani juga di Batu Luli.
0: Iya.
1: Beta singkat borong semua kakak.
0: Baik.
1: Ada pantun terakhir.
0: Boleh, silakan.
1: Kucing gemuk mandi di tacu.
0: Cakep.
1: Tacunya jatuh kena minyak kelapa.
0: Cakep.
1: Putri Ayu orangnya kurus.
0: Cakep.
1: Kurus memikirkan Kak Iting di studio.
0: Cakep. Baik, terima kasih. Selamat sore Kakak Putri Ayu, sehat-sehat selalu ya. Dan juga buat bapak mama saudara dong semua yang mau gabung, masih terlalu bisa melalui ketempung lain, telepon di 0380 833 499 atau di 0811 382 0143. Beta sapa lagi yang sugabung di Prodangdut, halo, selamat sore.
2: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan...
2: Ama Herman dari Karvita.
0: Ama Herman, orang Karvita. Ama Herman, ada pantun, puisi, teka-teki, kok?
2: Tidak ada, Ma.
0: Naneo, kalau begitu, mau salam-salam buat siapa?
2: Yang baru lewat tadi, Putri Ayu.
0: Iya.
2: Kristin juga di sini.
0: Terima kasih.
2: Ini Kawati di Perunas.
0: Iya.
2: Kaya di Nolbaki. Sampai di Selamu.
0: Iya.
2: Ini yang depur itu Om Miller.
0: Oke, Opa Miller.
2: Opa Miller.
0: Baik, siapa lagi?
2: Cenana sini ini Om Yubana. Siapa lah ya?
0: Siapa lah? Ingat-ingat, jangan sampai nanti lupa. Kalau lupa, son bisa kembali, Lena.
2: Mulut tengah.
0: Iya.
2: Siapa lah ya?
0: Siapa lagi?
2: Salam semua, sah.
0: Baik, baik. Iya, silakan. Ama Herman, ini sore mau dengar lagu dangdut yang mana? Di sini
2: lagu ada. Ikut.
0: Oh, ikut, sah.
2: Ya.
0: Baik. Terima kasih,
2: Ma.
0: Iya, selamat sore Ama Herman di seputaran Karvita ya. Buat Bapak Maba, saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Kristi.
0: Dangdut adalah kita, orang cabang.
3: Betul, Kak Kristi, jumpa lagi.

0: Sembako kak Kristi.
1: BLT. Baik-baik, luar biasa ya. Siap, oke, siap. Boleh, boleh, lagi. Boleh. Silahkan, silahkan.
0: Tanam pinang berapa terapa?
1: Cakep.
0: Agar puyuh tak bisa lari.
1: Cakep.
0: Sudah kuping tak dapat-dapat.
1: Cakep.
0: Kurayu-rayu dan kubawa lari.
1: Nanti baru kena pidana. Bawa lari orang puana nona.
0: Bilang doi duri kok apa.
1: Bawa lari orang puana nona baru orang keluarga kajarin polisi.
0: Itu cari hal.
1: Itu sudah. Bukan dapat patut. Cinta, dapat yang lain ya. Eh?
0: Cari hal, Mbak Dudu.
1: Baik-baik, Bung Endang. Oh, banyak ya? Eh? Baiklah, silakan, silakan.
0: Sampai barbekah, Bung Dede tepuk asat kali.
1: Baiklah, silakan.
0: Ku coba-coba lempar manggi.
1: Cakep.
0: Manggis ku lempar, mangga ku dapat.
1: Cakep.
0: Ku coba melamar gadis.
1: Cakep.
0: Gadis ku lamar kok janda yang ku dapat.
1: Cakep, bersyukur masih ada yang mau ya. Eh?
0: Belum beruntung.
1: Baik, baik. Iya, iya. Itu sadar loh kok.
0: Iya, orang
1: silakan.
0: Orang
1: bosan. Ragu di sini betul susiap.
0: Oh, son bisa request.
1: Son bisa.
0: Nah, ada apa kan?
1: Di sini ada jatuh bangun, ada ku cari jalan terbaik, cintaku sekuat tiang listrik, ada gajah di balik batu, goyang kincir, rindu semalam, kelepek-kelepek, malam berbintang, sepiring berdua, seringkit dua kupang, asam di gunung garam di laut, tiada kata berpisah dengan 5 menit lagi.
0: Dengan apa?
1: 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi.
1: Mm-mm.
0: Kelepek-kelepek sah.
1: Oke.
0: Okay. Kelepek-kelepek ikan mujair.
1: Karena kenapa air. Baik, ya, silakan.
0: Karena ini musim kemarau begini.
1: Itu air susah ya. Silakan, yeah. Bung Endang, salam-salamnya buat siapa?
0: Oke, okay. Salamnya buat semua saja Kak Kristi.
1: Iya.
0: Oke, okay, buat Kak Kristi.
1: Iya.
0: Hari ini beta tanam jagung.
1: Cakep.
0: Besok lusa beta tanam padi.
1: Cakep.
0: Hari ini beta bergabung dengan Kak Kristin.
1: Cakep.
0: Besok lusa kita ketemu lagi.
1: Cakep.
0: Terima kasih Kak Kristin. Shalom.
1: Shalom. Terima kasih buat Bung Endang di cabang Ragnamo. Dan buat Bobo Mama Baso, Dera Dong, semua yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Dan buat Bapak Mama Bapak Saudara yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung ya. Atau mungkin ingin menyapa orang-orang terkasih, buat si dia yang jauh di mata dekat di hati ya. Atau mungkin hanya ingin sekedar mendengar lagu dangdut favorit, silahkan ya gabung melalui ketompong lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

Masih dari seputaran Jalan Tumbilo nomor 8 dan Bapak Mama Baso Daerah. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Epro Dangdut menemani Bapak Mama dan Baso Daerah semua di hari ini. Jadi yang punya koleksi pantun ya, atau puisi atau teka-teki, silahkan gabung melalui ketempung lain telepon di 0380833499. Satu pantun buat Bapak Mama bahas saudara dong semua ya. Pergi ke pasar membeli jamu, singgah sebentar membeli pepaya. Selamat sore Bapak Mama bahas saudara, semoga harinya Bapak Mama dong penuh bahagia. Dan berharap semuanya tetap semangat ya untuk menjalani aktivitasnya. Yang siap-siap buat ke tempat ibadah di sore ini, selamat beribadah. Doa yang sama ya setiap harinya, semoga ibadahnya bisa menjadi berkat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Dan buat Bapak Mama bahas saudara yang ingin menyapa, buat saudara, teman-teman, kenalan ya, bisa gabung melalui ketompong lain telepon, atau mungkin yang mau dengar lagu dangdut di sore ini biar lebih semangat lagi, silakan gabung melalui lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Penasaran ya, kira-kira cinta yang sekuat tiang listrik itu cinta yang model bagaimana eh? Kira-kira kalau misalnya terserang sengatan listrik cinta, itu bikin dakdikduer atau bikin sesuatu yang lebih parah lagi. Tapi kita berharap buat bapak mama, bapak saudara dong semua yang sedang jatuh cinta, bahagia selalu ya, dan sehat-sehat selalu. Jatuh cinta berjuta rasanya, siang jadi kenangan, malam jadi impian ya. Lagu. Ya, dan di ini sore yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Buat bapak mama, bapak saudara yang ini sore mungkin baru pulang dari tempat wisata, habis jalan-jalan, pikiran tenang, hati pun tenang, dompet tak tenang ya. Tapi ya karena kan tanggal tua, 27 September 2026 ini masuk tanggal-tanggal kritis bagi dompet kita ya. Kalau bisa bilang bawa PUGD kok kasih IC, ini kasih obat ya, bisa begitu, bisa bawa begitu. Tapi masalahnya kan ini beda. Ya sudahlah bapak mama, bapak saudara, mungkin ada juga yang punya prinsip yang namanya jalan-jalan healing begitu kan, sebenarnya perlu biaya yang banyak ya. Cuma jalan-jalan pergi di pinggir pantai yang ada di kota Kupang ya, pergi di Lasiana, bayar uang karcis masuk, jalan-jalan kena angin pantai, kena air laut sedikit ya, main-main air di pinggir pantai, pulang. Atau mungkin ada juga yang berpikir bahwa menghabiskan waktu di akhir pekan ya, duduk di pinggir pantai, di pasir panjang begitu sambil melihat matahari terbenam, mengenang yang lalu-lalu ya. Ya sudahlah, beta sapa dulu yang sugabung di Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Selamat sore, apa kabar?
1: Aku baik-baik saja.
0: Baik-baik saja kah orang Mantasi?
1: Iya. Kan bikin aku pikiran mau pi pantai.
0: Oh begitu? Kok deka-deka di LLBK sini toh?
1: Iya mungkin, oh ya benar juga ya Kak Kristin ya.
0: Bilang di Mantasi hujan?
1: Ah tidak, jangan sama ini. Aduh lagi sangat
0: membara. Bekira.
1: Jangan ngomong hujan tuh. Berarti ada biru.
0: Berarti angin angin bawa kabar tak salah ya?
1: Iya ada angin ini.
0: Oh, sudah ada angin.
1: Jangan ngomong hujan tuh, nanti bagian dari kering di luar.
0: Oh belum. Belum mau, baiklah.
1: Bulan 10, bulan 12 baru hujan.
0: Oh begitu ya, baiklah.
1: Jadi musim panas ini masih panjang, toka kredit.
0: Baik, jadi masih ini masih aman untuk jemur baju di luar ya?
1: Iya dong.
0: Baiklah, Kakak Sisilia ada pantun puisi teka-teki kok?
1: Aku punya teka-teki mau kosong deh.
0: Boleh, silahkan.
1: Rumah apa yang penghuninya tidak betah untuk ditinggalkan?
0: Rumah hantu?
1: Rumah
0: atau?
1: Pencaran.
0: Oh, baiklah. Tapi ada yang betah sampai keluar masuk ya?
1: Iya, kan. Kalau tinggal tidak lama pasti bosan juga toh.
0: Baiklah. Iya, betul.
1: 5 tahun, 4 tahun baru keluar kok.
0: Iya, senyaman-nyamannya di penjara lebih nyaman di rumah sendiri ya.
1: Iya kan, siapa suruh melakukan kejahatan, siapa suruh melakukan pencurian, itu kan salah sendiri toh.
0: Baiklah Kakak Sisilia.
1: Lagunya masih ada yang itu tuh ya, yang dari jalan terbaik, kok walaupun ada yang put, enggak toh.
0: Tiada kata berpisah, goyang kincir rindu semalam, sepiring berdua, sering kedua Kupang, tiada kata berpisah.
1: Yang cari jalan terbaik ada kok.
0: Ku cari jalan terbaik, semuanya
1: iya,
0: jalan buntu.
1: Ya ampun, Kak Kriting.
0: Jalan ada diperbaiki ya.
1: Oh, ada jalannya rusak kok Kak Kriti.
0: Jalan ada rusak, jadi sebenarnya ada jalan yang baik begitu ya.
1: Enggak lah, cari jalan yang terbaik toh.
0: Oh, begitu. Jadi ini lagu untuk siapa? Untuk dia. Yang bilang iya kemarin toh.
1: Iya toh.
0: Baiklah. Tiada kata berpisah sayang ada. Ku cari jalan terbaik sana ada. Itu kayaknya lagunya Panci Pondang ya. Bukan lagu dangdut.
1: Oh ya, jangan sampai terjadi itu baik. Kalau begitu yang rindu semalam, Kak.
0: Rindu semalam. Semalam mingguan, yeah. Semalam malam mingguan.
1: Ya kan semalam minggu, malam minggu toh. Ini hari minggu mau malam Senin toh.
0: Oke, baiklah kalau begitu Kak kasih silakan.
1: Oh, buat Bunda Putri Ayu, buat Bunda Airin di Ayu di mana di Niki-Niki.
0: Iya.
1: Kak Oni di Kompeu dan juga buat Kak Poni di Mutip bersama suami dan anak tercinta.
0: Iya.
1: Dan buat Kakawati di Peruna bersama keluarga dan semua pendengar setiap Pro 4 yang lagi monitor di siang di sore hari menjelang mendekati jam 4 sore.
0: Baik.
1: Dan buat Kak Kritin tetap semangat.
0: Baik.
1: Dalam menjalankan tugas dan semoga besok pagi Kak Kritin kembali ke tugas dengan dalam keadaan baik dan sehat.
0: Amin. Terima kasih doanya.
1: Oke, dadah Kak Kritin.
0: Dadah. Sore. Terima kasih buat Kakak Sisilia di Mantasi ya. Katanya rindu semalam. Yang semalam malam mingguan dengan si dia atau mungkin malam mingguannya sendiri. Selamat beristirahat ya. Besok hari Senin lagi. Dan buat Bapak Mama, Saudara dong semua yang di ini sore mau berbagi pantun, puisi, teka-teki silakan melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Saudara di ini sore sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Saudara, Lekusene merupakan tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tarian Lekusene biasa dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Lekusene dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira atas keberhasilan sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat untuk kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Lekusene juga sebagai bentuk kerukunan, persahabatan, dan persaudaraan. Tarian Lekusene biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan gelewang serta ponhaif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki, sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Gerakan penari Lekusene, yakni melompat, melambaikan tangan, disertai suara teriakan penari pria sambil berputar-putar mengitari arena. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Lekusene terdiri dari 9 buah gong atau sene dan 1 buah tambur. Kesembilan alat musik gong terbuat dari logam kuningan dan terdiri dari 4 pasang dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Yaitu pertama, laban terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan laban ini sekaligus sebagai pengatur cepat dan lambatnya irama. Kedua, OT terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan OT ini merupakan jenis bunyi susulan kedua setelah pasangan pertama atau laban. Ketiga, kebolok terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Warna suaranya lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau OT. Keempat, Sen Enaf terdiri dari 3 buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Sen Enaf ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau kebolok. Tambur atau tufu 1 buah terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan 1 atau 2 orang penabuh secara bergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian Lekusene, setelah itu baru penari memasuki arena pagelaran. Saudara, Lekusene adalah sebuah hiburan berbalut budaya yang perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.
5: Bapak Mama, Bapak Saudara, Berita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengoptimalkan pengoperasian berbagai infrastruktur penampung air untuk menekan dampak kemarau panjang. Pembangunan bendungan, embung, sumur bor hingga teknologi desalinasi menjadi tumpuan utama penanganan krisis air di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Frumen Paju, menjelaskan kondisi geografis NTT yang memiliki musim kemarau 8 hingga 9 bulan membutuhkan infrastruktur yang mampu menampung pasokan air hujan secara maksimal sebelum terbuang ke laut. Beralih ke informasi berikut, Kota Kupang memiliki destinasi alam yang menawan, salah satunya yaitu Padang Savana yang terletak di Jalan M. Praja, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini menawarkan hamparan padang rumput luas, pemandangan alam yang hijau, dan udara segar khas kawasan pesisir NTT. Padang Savana Namosain menjadi pilihan menarik bagi warga lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati suasana alam terbuka. Memotret panorama alam atau sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman, lokasinya berada sekitar 10 menit dari pusat Kota Kupang, membuat tempat ini mudah dijangkau dan semakin populer di kalangan anak muda Kota Kupang. Informasi tadi mengakhiri berita perompat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Beta Christine menemani Bapak Mama, Saudara yang di sore ini sedang sibuk dengan segala aktivitasnya ya. Yang pasti ini sore yang mau gabung masih terlalu boleh. Beta sapa dulu yang su gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Kak Christine.
0: Selamat sore orang Perumnas, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Kak Christine gimana?
0: Bim, kabar baik-baik, Sa. Terima kasih.
1: Syukurlah.
0: Perumnas ke mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Perumnas panas.
0: Sama dengan tampilan contohnya jauh-jauh beda.
1: Tapi kan dalam ruangan lagi ber-AC.
0: itu dia yang membedakan ya. Keluar jikotong terpanggang ya. Hanya terlindungi sementara begitu ya. Iya, Perumnas.
1: Mama liburnya ya. Baru iya? Ketemu lagi sore ini setelah seminggu.
0: Beta baru kemarin libur.
1: Bukan, tapi sore maksudnya pas
0: Perumnas. Oh, sore. Baru ketemu iya. Balik. Nanti nanti ada lagi. Jadi ditunggu saja ya.
1: Oke, langsung santun Kak Christine.
0: Boleh, silakan Kakak.
1: Masak ayam, masak tumis.
0: Cakep.
1: Iris tipis sampai habis.
0: Cakep.
1: Minggu sore hujan gerimis.
0: Cakep.
1: Dompet tipis semakin kritis.
0: Cakep. Kayaknya itu sekalian curahan hati semua orang ya di tanggal-tanggal begini ya.
1: Ya, satu ya. Lagi.
0: Boleh, silakan Kakak.
1: Hari Minggu sudahlah siang.
0: Cakep.
1: Setelah siang menuju petang.
0: Cakep.
1: Ditunggu-tunggu gak juga datang.
0: Cakep.
1: Sekali datang kok nagih hutang.
0: Itu koperasi harian ya. Luar biasa ya, luar biasa pantunya ya. Itu kalau begitu agak berat ya. Baik, baik. Kakak Wati, silakan. Ada lagi? Kayaknya koleksi pantun banyak.
1: Jangan.
0: Ya. Oh, jangan.
1: Jangan, jangan.
0: Oh, kasih keluar pelan-pelan.
1: Kemarin tiga. Oh, kemarin baik. Tiga. Ini dua. Baik. Nanti malam kan keluar lagi.
0: Oh, baik. Siap. Pelan-pelan ya. Okay. Orang bilang sembunyi-sembunyi dong. Jangan selepas semua.
1: Ya, baik. Harus kayak gitu.
0: Silakan. Ini sore mau dengar lagu yang mana? Di sini ada tiada kata
1: berpisah. Lagunya terserah dari Kak Christine. Baik, karena lah, semua lagu yang diputar pokoknya mantap. Dari tadi goyang dangdut.
0: Oh, dangdutan. Sekalian ya. Olahraga begitu.
1: Iya, baik. Biasanya setiap sore kayak gitu. Mesti nunggu Pro 4
0: untuk
1: kalian olahraga. Baik. Sesi kedua baru masuk.
0: Oh, siap. Baik, silakan salam-salamnya buat siapa Kakak Wati?
1: Salamnya yang pertama buat Kak Sisilia Mantasing.
0: Iya.
1: Sudah gabung, enak. Jangan lupa komdarnya, nanti tunggu kabar dari Kak Vero ya, Kak Vero okay. Yang hubungi.
0: Baik, siapa lagi?
1: Kak Christine cukup dengar saja.
0: Oh begitu, beda dengar info sah. Beta dengar angin bawa kabar sah. Silakan.
1: Selanjutnya Bung Herman di belakang Kak Vita. Tadi kan ada nyenggol kan?
0: Iya, betul. Okay.
1: Kak Putri Ayu, salam kenal.
0: Iya.
1: Satu tadi, oh Bung Endang.
0: Mm-mm.
1: Bung Endang
0: di cabang
1: pantunnya Renang. Tiap hari ketemu lawan-lawan ya, saling melawan.
0: Pantun berlomba-lomba ya.
1: Itu sudah.
0: Baik,
1: malam
0: baik.
1: Biasanya ketemu lawan juga, malam di keluar ya.
0: Baik, siap, siap. Ya, ada lagi.
1: Bung Hilek, gabung dong.
0: Iya.
1: Terus Kak Diona Oisapa. Opa Emi, ayo gabung.
0: Iya.
1: Kak Yuven belum gabung ya. Kak Yuven, gabung. Kakak Joy. Kalau sudah sembuh, ayo gabung lagi. Mm-mm. Bikin ramai kan Pro Dangdut. Kita dangdutan sampai jam 5.
0: Baik. Ada lagi
1: Untuk
0: kakak?
1: semua yang lagi monitor, selamat menikmati 9 sore sambil ngopi atau ngeteh. Jangan lupa, sudah habis kunyah, goyang dangdut.
0: Baik. Ada tenaga lagi
1: Buat
0: ya.
1: Kak Krisin sama siapa ya? Buat Kak
0: Beta
1: Krisin sama siapa?
0: dini hari sendiri dengan kakak-kakak
1: Oh,
0: dong.
1: mantap.
0: Baik.
1: Berarti jadi operator sekalian.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, pulangnya hati-hati.
0: Terima
1: Selamat sore,
0: kasih.
1: bye-bye, dadah.
0: Udah, bye-bye. Terima kasih buat Kakak Wati di Perumnas. Dan Beta kembali menyapa yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Kakak Yuven.
2: Woi, 100%. Saya kira sulama kok. Jadi lupa nama.
0: Tadi kelebe selupa.
2: Aduh.
0: Kakak, soalnya pas gabung pas Natal tahun baru begitu kok selupa ame.
2: Oh, kan lupa. Sahabat yang paling setia.
0: Sahabat paling setia Tuhan sah. Baik, Kakak Yevan ada pantun puisi tak kata kiko?
2: Ada sayang ada.
0: Silahkan sayang, silahkan. Halo.
2: Ini ya kakak.
0: Silakan pantunnya.
2: Oke. Mangga apa mangga begitu?
0: Cakep.
2: Belum berbunga su ada buah.
0: Cakep.
2: Cewek apa cewek sekarang?
0: Cakep.
2: Belum ada suami su ada anak.
0: Cakep. Baiklah. Ada lagi?
2: Masih ada kakak.
0: Silakan.
2: Laba-laba kakinya 8.
0: Cakep.
2: Bikin jambu di pohon waru.
0: Cakep.
2: Begitu banyak janda menawan.
0: Cakep.
2: Istri orang jangan diganggu.
0: Bahaya itu ya. Bahaya.
2: Diganggu orang itu.
0: Baik. Kalau yang model-model begitu itu dep nama su ganggu-ganggu kenyamanan begitu ya.
2: Itu sudah kakak. Karena punya istri tidak boleh.
0: Betul.

0: Nama Glenn.
1: Iya.
0: Ini Ibu Natalia di Toli-Toli.
1: Iya.
0: Ibu Jadi Guser, alias Bunda 1000 Nama.
1: Baik. Siapa
0: Terus ini
1: lagi?
0: Bapak Dion di Hanu, kakak Udi di Kokveu,
1: Iya.
0: kakak Guru di Soe Kampung Aman,
1: Iya.
0: kakak Dani di Satu Luli, kakak Ana di Tova, Marcel di Kalper, kak Puni di Mutis bersama kekasihnya.
1: Iya.
0: Ini Nana Nom Leni, Mama Dion, Mama Susani, Mama Rian, Mama Adi.
1: Iya.
0: Ini siapa lagi? Bapak Dion di Hane.
1: Iya.
0: Vini, ya Vini Takari, Natalia Takari. Singkat borong buat semua-semua.
1: Baik, baik.
0: Pengen ucapkan selamat sore, salam kompak-kompak selalu.
1: Baiklah.
0: Ada satu TKP ini buat.
1: Oh, boleh, boleh. Silakan.
0: Kalau mie sedap enak sekali. Apalagi kalau mie kuah.
1: Iya.
0: Beda, baru enak.
1: Baik.
0: Mie apa yang habis makan? Kepala pusing.
1: Mikirin kamu.
0: Aduh.
1: Aduh, susah sedatang ya.
0: Memang betul.
1: Susah sedatang kalau yang model begitu ya.
0: Itu sudah tak.
1: Baik, baik. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama buat kakak Krisi yang bertugas.
1: Iya.
0: Tetap selalu pulang ngerti di jalan.
1: Iya.
0: Dan untuk bahagia titip salam buat keluarga di rumah.
1: Terima kasih.
0: Selamat sore.
1: Shalom, selamat sore. Terima kasih buat kakak Yuven. Dan buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010 43. Yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan. Mari bergabung ya. Beta sapa lagi yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore. Mama Ima bukan?
2: Mailin.
1: Oh, Ma Ailin. Oh, ilo. Kem susah, langsung mau ke Nadenda.
2: Aman.
1: Mama Ailin di Niki-Niki. Orang Niki-Niki, apa kabar?
2: Puji Tuhan, dalam gerang sistem,
1: iya.
2: Panas terik, angin kencang.
1: Sama deng di Kupang, eh?
2: Itu so terik.
1: Di Niki-Niki, air susah kok, kemarau begini. Di Kupang iya. Susah.
2: Itu mulai susah, Kak Kris. Ini ketong ada beli-beli ini.
1: Semula beli-beli air.
2: Kali, iya. Jam yang dekat kali masih bisa ambil di kali, tapi yang jauh dari kali beli ke Kris.
1: Oh, iya. Jadi kalau misalnya rumah jauh dari kali,
2: iya.
1: Di mesti beli air lah ya.
2: Iya, ke Kris.
1: Biasanya itu satu kali beli itu berapa?
2: Kalau sini ke Kris, sate derom yang warna biru itu 20.000.
1: 20.000 ya?
2: Iya.
1: Itu biasanya pakai untuk berapa hari, Pung?
2: Tergantung dari kita pemakaian.
1: Itu
2: kalau banyak dalam rumah mau cuci pakaian mau memasak lumayan juga
1: lumayan banyak pakai.
2: Iya
1: baik. Mama Ailin ada pantun puisi tak kata Kiko.
2: Aduh, Kak Yuven buk pantun sekunci mati.
1: Oh, sekunci mati. Kakak Yuven seborong banyak.
2: Aduh, Kak Yuven buk pantun lah bikin ketong ke badan dong ke mata.
1: Baiklah kalau begitu. Silakan Mama Ailin. Kalau begitu nih sore mau dengar lagu yang mana? Di sini ada
2: berdua. Sepiring berdua bedengar.
1: Oh, sepiring berdua. Baiklah. Salam-salam buat siapa?
2: Yang pertama buat Kristen Kai, selamat sore.
1: Iya.
2: Kawati. Salam kenal. Makasih Silvia Mantasi bedengar ada single beta tadi.
1: Iya.
2: Terus Bapak Dion, Bapak Dan, Kakak Joey, Kak Odi,
1: Adi,
2: Sima Koni, Kak Yuri, Kak John Tekari, Kakak Milki, Bapak Nihinya,
1: Kak
2: Danker, Tombon, Kakak Dani, Papa Ako, Mayer Nifo Nono,
1: Kak
2: Bruno, Kak Nefe, Kak Tessa, Kak Ferdi, apa Tessa, Manis sama Madi, Kak Dewi Sao,
1: siapa lagi?
2: Pokoknya baca lagi pas.

0: untuk perudahan besar ini. Lalu
1: Iya.
0: dan buat Kak Kris, semoga semua yang Kak Kris lakukan yang terbaik, tetap
1: Amin.
0: mendapatkan berkat buat Kak Kris dan keluarga.
1: Amin. Baik-baik. Terima kasih.
0: Terima kasih, Salam.
1: Shalom. Terima kasih buat Mama Aileen di Niki Niki. Ya, bilang Niki Niki panas, angin juga. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau PR Niki Niki, apalagi pakai motor juga, hati-hati di jalan ya. Jangan terlalu ngebut. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung masih terlalu bisa melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau bisa juga gabung melalui WhatsAppnya Perempat RR Kupang eh di 0811 3820 1043. Beta sapa dulu yang su gabung di WhatsAppnya Perempat RR Kupang. Ada Kakak Rambu ya, eh. Kakak Rambu bilang selamat sore, mau titip salam buat keluarga di Kupang di Kelapa 5 Oi Sapa, Penfui dan juga keluarga di Waingapu. Salam sayang dan kangen sa dari anak rantau Balikpapan, Kalimantan. Terima kasih Kakak Rambu yang ada di tanah rantau ya. Buat Bapak Mama, Bapak Saudara sekali lagi yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore buat bapak mama bah saudara dong semua masih di Pro Dangdut ya. Selamat sore buat kakak baca dulu baru nilai 2709 lengkap ya. Katanya selamat ulang tahun buat Pak Guru Musa Asantokan yang ada di Lembata. Panjang umur, sehat selalu, tetap jadi guru terbaik. Terima kasih buat kakak baca dulu baru nilai ya. Terus itu juga yang sudah gabung di TikToknya Pro 4 RR Kupang. Selamat sore, selamat beraktivitas kakak Krayli Sean. Sani baca, Sani salah sebut ya. Terus itu kakak Love, halo kakak selamat sore. Dan kakak Damar. Oke, kakak Damar mau request lagu apa kakak? Ketong lagu dangdut ya. Di sini ada beberapa lagu, ada Goyang Kincir, ada Malam Berbintang, Seringgit Dua Kupang, terus Asam di Gunung, Garam di Laut, 5 Menit Lagi, dan Bang Toyib. Silakan gabung ya, bisa komen di live TikToknya RR Kupang atau di lain telepon ya di 0380833499 atau di 0811382010 43. Beta sapa dulu yang gabung di WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan Opa Juan Redo.
0: Opa Juan di mana Opa?
1: Opa dari Talibura Maumere Flores.
0: Orang Maumere, apa kabar Opa Juan? Maumere ke mana su aman kok Opa?
1: Puji Tuhan, baik-baik. Sudah mulai aman.
0: Sudah mulai aman. Masih gempa-gempa kok Opa? Masih ada gempa susulan kok?
1: Oh, susulan di Maumere ini kelihatannya sudah berakhir, sudah cukup lama ya.
0: Oh iya. Berarti Opa dong suka kembali pi rumah masing-masing ya?
1: Iya ya, awalnya lari pesan panting.
0: Iya, tapi sekarang susun nih terlalu seperti yang di bulan Agustus saya Opa ya.
1: Iya.
0: Baik baik, sehat-sehat selalu Opa bersama keluarga.
1: Ya terima kasih.
0: Iya, Opa ini sore kotong Pro Dangdut. Opa mungkin mau salam-salam keluarga kok, atau mungkin Opa punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki, silahkan.
1: Oh, untuk pantun sementara lewat dulu.
0: Oh, lewat dulu, boleh, silahkan.
1: Salam.
0: Salam-salam boleh, silahkan Opa, mau salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam buat Oma Juan.
0: Iya.
1: Oma Juan Redo.
0: Iya.
1: Cucu Juan.
0: Iya.
1: Kami sekeluarga yang sekarang ada di Maumere. Kemudian, salam kenal buat yang Mbak Christine, selamat. Iya. Selamat. Siang, salam sore, salam kenal.
0: Terima kasih, Opa.
1: Ya. Untuk yang baru lewat, salam kenal buat Kawati, Kandupen.
0: Iya.
1: Ya. Itu ada saudara satu dari satu kita yang dari Niki-Niki, salam kenal.
0: Iya, Mama Aileen ya.
1: Oh, Mama Aileen, oke. Okay.
0: Baik. Baik, Opa. Iya, silakan.
1: Lagu
0: dangdut, ya. Opa. Di sini ada Goyang Kincir, ada Malam Berbintang, Seringgit Goyang Kincir, silahkan. Nanti kita putarkan buat Opa dengan Oma ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya.
1: Salam berkati, sampai jumpa.
0: Terima kasih Opa, sehat-sehat selalu. Dan Bapak Maba, saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompung lain telepon ya. Melalui ketompong lain telepon di 0380833499. Halo Bro Dangdut, selamat sore. Terputus ya. Kakak Damar katanya setiap hari dengar Pro Dangdut. Oke, terima kasih kakak, sehat-sehat selalu kakak Damar ya. Dan siapakah ini kakak Diana Mano? Shalom, selamat sore kakak Diana, sehat-sehat selalu. Terus itu juga ada kakak Joni, Tuhan memberkati juga kakak. Oke. Dan kakak Damar lagu ini hari yang itu Sony ada ya. Jadi lagu yang ada di playlistnya ketong saja. Jadi buat yang pasti terima kasih kakak Love juga, kakak Damar terima kasih. Dan buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung yang mau request lagu, bukan request ya, pilih. Karena kita sudah ada susun di playlistnya Ketong. Jadi pilih salah satu, silakan gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Yang ada di Maumere, yang ada di Pulau Flores, semuanya sehat-sehat selalu. Dan yang pasti Ketong berharap ya, doa terbaik buat bapak mama bas saudara yang ada di daratan Flores ya. Dan buat bapak mama bas saudara yang sekali lagi mau menyapa orang-orang terkasih, mungkin yang sudah lama sekali sonde ketemu ya, yang mungkin di akhir-akhir ini karena ketemu kesibukan ya, jadi sonde bisa saling menyapa melalui Pro Dangdut, bisa saling menyapa ya, berkabar begitu. Walaupun belum ketemu muka, tapi kabar duluan kan susenang ya. Ya, jadi silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Untuk Opa Juan dan juga Oma Juan yang ada di Maumere, Goyang Kincir hadir spesial ya buat semuanya, buat semua keluarga yang ada di Maumere.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore buat yang gabung di live TikToknya Pro Dangdut ya, di RRI Kupang, live TikToknya RR Kupang. Ada Kakak Denwali di Malaysia, katanya Malaysia hujan dan rindu pulang ke Kupang. Ya, dan juga selamat sore buat Kakak Sasa Fising. Salamnya buat teman-teman Fakultas Hukum Undana Angkatan 2006, salam dari Z yang sudah di Sulawesi Tenggara. Dan Kakak Sasaju bilang kalau masyarakat yang ada di OTAN yang pergi melaut itu biasa mendengarkan RRI Kupang ya. Terima kasih, sehat-sehat selalu ya Kakak Sasa Fising yang ada di Sulawesi Tenggara, yang sedang merantau di tanah orang, bahagia selalu ya, semangat untuk menjalani aktivitasnya. Iya, dan selamat sore juga buat Kakak Denwali. Bilang salam buat teman-teman yang ada di Kupang, Oesapa, Batu Plat, dan juga di Asrama Polda. Terima kasih. Terus itu juga Bang Jack. Shalom, selamat sore. Salam hormat dari Kalimantan buat keluarga Alor di Batu Kadera dan sekitarnya. Dan ada siapa lagi ini? Kakak Sasa, terima kasih. Terus itu juga buat yang Bang Jack katanya salam buat Kak Yes Pisdon, Kakak Eki ya. Ya, dan yang pasti selamat sore juga buat Kakak Boksi Kimo. Salam dari Flores Momere. Sehat-sehat selalu orang Momere. Dan buat Kakak Diana Mano OPR. Goyang Dumang. Goyang Dumang hari ini Sony ada Kakak. Hari ini kotong belum bisa bergoyang Dumang ya. Jadi katong baru asam di gunung, garam di laut, 5 menit lagi dengan Bang Toyib. Ya, dan terima kasih Kakak Diana. Sehat-sehat selalu Kakak. Dan juga buat orang-orang Oipura semuanya ya, sehat-sehat selalu. Buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Dan di ini sore Pro Dangdut masih menemani bapak mama bapak saudara dong semua sampai nanti di pukul 17 ya. Apa kabar yang sore ini siap-siap buat ke tempat ibadah, ke gereja? Selamat beribadah ya. Dan yang pasti selalu doa yang sama yang pasti di ini sore ya, buat bapak mama bapak saudara, semoga ibadahnya menjadi berkat untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar katong. Pro Dangdut masih menemani, jadi buat bapak mama dong yang mau dengar lagu dangdut atau mungkin mau berbagi pantun, berbagi puisi, teka-teki, menyapa orang-orang terkasih ya, buat si dia yang jauh di mata dekat di hati, terus yang mungkin mau menyapa keluarga, kenalan, teman, sahabat, siapa saja silahkan ya. Gabung melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

Pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore buat bapak mama saudara dong semua, kakak Diana Mano. Nanti Bang Toib sebagai penutup perjumpaan ketong di sore ini ya. Dan terima kasih buat bapak mama saudara yang su gabung, su berbagi pantun, puisi, teka-teki, pokoknya berbagi keceriaan di ini sore. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan yang pasti di ini sore buat kakak Rambu Indah di Balikpapan ya, katanya juga mau salam-salam buat keluarga yang ada di Lasiana Jalan Sumba. Sehat-sehat selalu. Seperti biasa dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada sela-sela kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dampak kemarau panjang dan fenomena perubahan iklim mulai memicu krisis air bersih di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR NTT mencatat setidaknya 10 dari 21 kabupaten dan 1 kota di wilayah tersebut kini berstatus waspada hingga awas krisis air. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Frumen Paju, mengungkapkan NTT merupakan wilayah berkarakteristik semi-arid atau semi-kering. Di musim hujan di NTT umumnya hanya berlangsung singkat selama 3-4 bulan, sementara 8-9 bulan sisanya didominasi musim kemarau. Beralih ke informasi berikut.

Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyimpan banyak destinasi wisata yang masih tersembunyi. Salah satunya Wainape. Dalam bahasa Lamaholot, Flores Timur, Wai berarti air atau sungai dan Nape adalah nama tempat. Wainape berada di desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Di sekitarnya terdapat beberapa sumber mata air yang sonde pernah kering. Itu air kemudian mengalir di antara bebatuan alami yang tersusun rapi bagaikan anak tangga. Hal ini yang membuat Wainape terlihat begitu menawan. Para pengunjung yang datang pasti akan betah. Meski berada di pedalaman, pemerintah desa, warga, dan gereja mulai menatanya untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun telah hidup di zaman modern.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedarah. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga bersaudara itu bernama Tei Liulai, Kais Sonbai, dan Tenaipah Banunai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liulai mendirikan Kerajaan Belu, Kais Sonbai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Tenaipah Banunaik memimpin Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Tenaipah Banunaik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

Pada tanggal 22 Januari 1522, Magel Hans Pigaventa dari VOC Belanda berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, maskapai perdagangan dari Belanda. Pada tanggal 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor. Konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid-Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banu Naik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banu Naik II wafat di Ende pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah suatu catatan sejarah yang perlu diketahui betapa dibutuhkan perjuangan keras para pendahulu sehingga bisa mengantarkan kita pada situasi sekarang ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat sore. Jumpa lagi dengan Beta Rogian untuk temani Bapak Saudara dong semua tentunya di edisi hari ini. Di edisi Minggu 27 September 2026. Apa kabar oh? Semoga kabarnya baik dan masih semangat oh untuk melakukan berbagai aktivitas di ini sore. Untuk itu Bapak Saudara semua seperti biasa Beta yang akan temani Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua sampai nanti di jam 12 malam ya di Sasando Malam dengan informasi-informasi tentang Kotongpung budaya dan sone lupa dengan Kotongpung lagu-lagu daerah yang akan bikin Kotong semua lebih semangat. Selamat sore juga untuk buat saudara dong semua yang sementara mengikuti misa ataupun ibadah ya di gereja masing-masing. Selamat sore ya, selamat mengikuti misa dan ibadah. Untuk itu Bapak, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua selamat sore saja dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Bapak mama bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: rumah basodara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu atau Polo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baik lah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain, lalu itu disebut di Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Itu mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ, dan warna aslinya dulu tuh putih di situ, Tiwu Atabupu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Rumah Baca Lekunik terus mengerahkan gerakan literasi untuk masyarakat di Kabupaten Rotendao. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat baca anak-anak di kawasan pelosok desa. Hal ini disampaikan pemilik Rumah Baca Lekunik, Antoneta Marianti Lenggo, pada Sabtu 19 September 2026. Yanti bilang sekarang layanan baca masyarakat telah kembali aktif melayani para pengunjung. Fasilitas rumah baca terbuka untuk seluruh kalangan masyarakat, mulai anak-anak sampai dewasa. Beralih Piko Tongpung, informasi berikut. Kabupaten Flores Timur NTT menyimpan banyak destinasi wisata yang masih tersembunyi. Salah satunya Wainape. Dalam bahasa Lamaholot, Flores Timur, Wai berarti air atau sungai, dan Nape adalah nama tempat. Wainape berada di Desa Naukote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Di sekitarnya terdapat beberapa sumber mata air yang sonde pernah hilang. Air itu kemudian mengalir di antara bebatuan alami yang tersusun rapi bagaikan anak tangga. Informasi tadi mengakhiri Kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, selamat malam yang masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Hari Minggu memang paling enak itu ya, Pak Saudara semua, kalau Kotong manfaatkan hari Minggu itu sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk berjalan ya, menikmati tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah. Apalagi tempat-tempat wisata yang memang dekat dengan Kotong daerah, tapi Kotong belum pernah pergi. Nah, kesempatan itu tentunya dimanfaatkan sebaik mungkin. Apalagi di hari liburan ya, yang bisa duduk berkumpul dengan keluarga tercinta. Untuk itu Pak Saudara semua yang berada di Sumba Timur, pasti sudah asing lagi dengan Bukit Warinding. Ini salah satu bukit yang savananya yang begitu indah. Tempat wisata yang berada di Sumba Timur ini wajib ya masuk dalam bucket list liburan Pak Saudara semua. Yang mana terletak di Desa Pambontara Jara ya, Kecamatan Pandawai. Ini tempat ini menawarkan pemandangan padang savananya yang sangat luas. Selain itu, akses untuk menuju ke ini bukit tentunya sangat mudah. Sonde terlalu yang kepala sakit ya. Nah, namun ketika Kotong sampai di ini puncak, tentunya ini akan mendapatkan pemandangan yang sangat spektakuler. Tetapi Kotong perlu tenaga ekstra. Nah, untuk menuju ini tempat, Kotong harus trekking ya di bukit sejauh 500 meter. Uniknya, pada musim tertentu, padang savana ini akan berubah warna. Nah, pada musim hujan, ini akan berwarna hijau, seperti Kotong berada di luar negeri di New Zealand. Nah, sedangkan pada musim kemarau, padang savana di bukit ini akan berwarna kuning kecoklatan. Ya, karena memang panas terik matahari, ini yang tentunya Kotong seakan-akan berada di Afrika. Jadilah ini keunikan dari salah satu tempat wisata yang berada di Sumba Timur, yaitu Bukit Warinding.

Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, tahukah katong kalau pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya? Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, masih informasi tentang tempat-tempat wisata yang berkaitan dengan bukit, masih dari Sumba Timur. Kalau tadi Bapak Saudara semua ada Bukit Warindi, kali ini ada Bukit Tanarara. Untuk itu Bapak Saudara semua, tempat wisata di Sumba Timur memang ini menjanjikan pemandangan savana ala Bukit Tanarara yang dia pun tempat sendiri berada di Desa Katikuluku atau sekitar 1,5 jam dari ibu kota Sumba Timur, Waingapu. Nah, Bukit Tanarara ini menjadi spot foto favorit wisatawan karena di pemandangan yang indah dan juga ini membuat takjub ya dengan latar belakang bukit dan langit biru yang cerah. Seperti di Bukit Warinding, padang savana ini akan berubah warna ya sesuai dengan perubahan musim. Untuk itu Bapak Saudara semua, padang savana ini akan berubah menjadi sesuai dengan perubahan musim yang mana Kakak Dong semua ini akan menemukan hewan ternak milik warga seperti sapi dan kuda yang sedang rumput atau makan di ini tempat. Nah, pemandangan seperti ini tentunya sonde akan Bapak Saudara dong jumpa di kota-kota lain. Karena memang untuk bukit ini sendiri atau Bukit Tanarara ini menjadi salah satu tempat wisata yang sangat cocok ya untuk didatangi para wisatawan yang ingin melihat keindahan bukit dari sudut pandang yang berbeda.

0: Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
2: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
1: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, selamat malam saja yang baru saja bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Kali ini, saudara semua, kalau ya sudah sering ke perukitan dengan keindahan-keindahan alam yang menakjubkan, kali ini kita akan ajak ya Kotong semua untuk turun gunung ke pantai. Salah satu ya dengan pandangan savananya atau padang savananya, di mana Sumba juga ini memiliki tempat wisata lain yang sonde kala indah seperti pantai. Nah, di Pantai Walakiri ini merupakan tempat wisata Sumba Timur yang paling populer di kalangan wisatawan karena memang di ini tempat memiliki pemandangan yang sangat unik dan berbeda dengan pantai lainnya. Berlokasi di Desa Watumbaka, hanya sekitar 30 menit perjalanan dari Waingapu. Nah, di ini tempat saudara semua akan menemukan pohon mangrove dan bakau yang tumbuh di sepanjang pantai dan sering disebut dengan pohon dansa atau menari. Wah, ini sangat unik ya, Pak Saudara semua. Karena memang kalau kotong lihat baik-baik, ya ini terlihat seperti sedang menari kalau angin ya yang meniup pohon bakau dan mangrove ini. Nah, selain itu juga, ini pantai memiliki pasir berwarna putih gading dengan tekstur yang berubah tergantung pasang surut air.

Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Berita berobat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Bah saudara semua, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanau memperkirakan gelombang laut kategori sedang hingga tinggi terjadi di sejumlah wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 28 September hingga 1 Oktober 2026. Informasi tersebut berlaku mulai 28 September 2026 pukul 8 WITA hingga 1 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan kondisi sinoptik, pola angin di wilayah NTT umumnya bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di sejumlah perairan dan selat sehingga berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut. Beralih Piko Tompong informasi berikut. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kabupaten Rotendao mempercepat pekerjaan jembatan penghubung di Desa Lekik, Kecamatan Rote Barat Daya. Pekerjaan tersebut dilaksanakan secara swakelola menggunakan anggaran pemeliharaan sebesar Rp125 juta. Kepala Dinas PUPR Rotendao, Sony Saban, meninjau langsung pekerjaan tersebut pada 26 September 2026. Menurutnya, pekerjaan dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat setelah lokasi sebelumnya terdampak banjir. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita. Ini kali, Beta Rogan. Sampai jumpa.

0: anda yang kagak nonton semua, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau ini malam ada obrolan budaya ya. Topiknya itu adalah tentang makna rumah adat dalam konteks hubungan sosial kultural. Untuk itu saat ini di Perompet RRI Kupang, Koton su terhubung ya via telepon bersama dengan Koton punarasumber, ada Bapak Blasius Raja ini. Beliau adalah pengurus pusat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nasional. Selamat malam Bapak Blasius, apa kabar?
1: Selamat malam. Iya, selamat malam. Sehat-sehat, Nak.
0: Sehat malam ini ya, Bapak?
1: Iya.
0: Amin, amin. Baik, Bapak Blasius, terkait dengan ketemuan topik ini malam, ini banyak sekali yang Beta mau tanyakan juga tentang makna rumah adat ini. Tapi Beta sapa dulu Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua yang ada di rumah ini, yang mau bergabung dalam ketemuan obrolan budaya, boleh ya bergabung, tanya-tanya apa itu makna rumah adat dalam konteks hubungan sosial kultural di WA, SMS 0811-3820-1043 dan juga di Facebook Perompet RRI Kupang ya. Bapak, apa yang dimaksud dengan rumah adat kalau kotong itu mengartikannya secara umum atau arti harafianya, Bapak?
1: Baik, kalau kita mau melihat rumah adat ini terjadi di mana-mana, hampir berada atau ditemukan dalam setiap komunitas masyarakat adat dimanapun seluruh Nusantara. Mm-hmm. Baik di Jawa yang sudah maju, apalagi di pulau-pulau lain yang masih tradisional. Namun yang perlu kita pahami rumah adat ini, yang paling pertama adalah rumah yang dihuni oleh kepala adat atau kepala suku dari komunitas suatu masyarakat. Kemudian secara spiritualnya, ini sebenarnya rumah adat ini mengandung arti kepercayaan tempat berhimpunnya roh-roh dari para leluhur mereka. Uh-huh. Nah ini yang perlu kita ingat betul bahwa mengapa rumah adat ini penting. Ternyata mereka memahami bahwa di situ tempat berkumpul, tempat berhimpunnya roh-roh leluhur yang meninggal terakhir sampai dengan yang paling awal, yang paling pertama. Uh-huh. Yang secara religiusnya adalah rumah adat itu tempat untuk berkumpul dari masyarakat adat, masyarakat suatu komunitas adat setempat, di mana mereka bisa buat sesaji sambil berdoa. Doa yang mereka lantunkan adalah doa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga menurut kepercayaan mereka, tetapi via leluhur mereka. Iya. Karena mereka yakin bahwa tidak untuk kita berdoa langsung kepada Tuhan, itu sih bisa, tapi sangat tergantung. Hmm. Tetapi kalau kita memantu bahwa menggunakan perantara dari para roh para leluhur, maka ini mungkin lebih mudah karena para leluhur ini sudah bergabung dengan Tuhan Yang Maha Kuasa di tempat di mana Tuhan itu bertakhta. Iya. Jadi ini pengertian dasar yang paling umum dari rumah adat. Jadi tidak hanya sekadar kita bicara tentang rumah adat, tapi rumah adat mempunyai beberapa arti. Yang pertama itu seperti saya katakan tadi, tempat tinggal dari kepala suku mereka, kepala adat. Kemudian secara spiritual, tempat berhimpun roh dari para leluhur mereka. Dan yang ketiga adalah di mana rumah adat itu dibangun, maka di situ komunitas masyarakat berkumpul untuk melakukan sesaji-sesaji penghormatan terhadap leluhur mereka sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Iya.
1: Saya kira ini yang paling pertama yang kita perlu pahami.
0: Hmm. Baik, dan kalau mengenai peran dan juga fungsinya ini, Bapak, bagaimana mengenai peran dan fungsi dari rumah adat itu sendiri, Bapak?
1: Baik, sebenarnya rumah adat juga punya peran sosial. Karena rumah adatnya dibangun ini kan dia menampung semua saudara dan kerabat dari semua warga komunitas masyarakat adat dalam satu wilayah. Jadi contoh seperti di suku Lio, di tempat saya misalnya. Rumah adat suku Lio yang didiami oleh kepala suku itu disebut saoria, tenda bewa. Sao itu artinya rumah adat, bagian dalam yang ada dapurnya. Tenda bewa itu balai-balai panjang yang tidak disekat oleh dinding-dinding, oleh kamar-kamar. Tidak boleh. Jadi saoria, tenda bewa, karena rumah besar dan balai-balai panjang berarti siap untuk menampung orang banyak. Siap untuk menampung anak cucu dan kerabat dari komunitas masyarakat adatnya. Nah ini yang nilai sosialnya di situ. Kemudian nilai sosial religiusnya itu seperti yang saya katakan tadi, tempat di mana rumah adat ini mengolah makanan-makanan untuk sesaji dalam kaitan dengan menghormati ritual adat bagi leluhurnya, sekaligus juga mereka melantunkan atau menaikkan doa-doa atau mantra-mantra mereka untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa lewat tempat tinggal dari leluhur mereka yang mereka menganggap atau mereka menginterpretasikan bahwa roh roh leluhur kami ada dan berkumpul di sini. Karena itu ada artefak-artefak adat yang disimpan sebagai warisan dari leluhur mereka dari turun-temurun. Kemudian nilai magisnya bahwa rumah adat ini ya tidak bisa dibangun sama dengan kita yang raya jelata. Dia harus unik, harus khusus. Tempatnya juga strategis, dipilih oleh mereka. Kemudian juga bentuknya harus lebih besar dan tinggi. Lalu didiami oleh kepala suku mereka. Ini menjadi tempatnya magis. Istilah bahasa kita sehari-hari bilang tempat pemali, rumah adat. Nah, ya dia masuk di situ tidak bisa pakai celana panjang dan lain sebagainya. Tidak bisa. Karena saya pernah arahkan masyarakat saya di Lio. Kalau misalnya pejabat datang ke rumah adat, bertemu dengan kepala suku dan masuk ke rumah adat, segala atribut kebesaran, kekuasaan dia di pemerintahan harus ditanggalkan. Dia harus pakai sarung hitam, kemudian pakai selendang dan gestar ikat kepala. Mengapa harus begitu? Ini namanya kita menghargai. Walaupun kita ungkapkan itu dalam bentuk pemali, tetapi itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi saling menghargai. Karena besarnya kepala suku ada di rumah adat mereka dengan komunitasnya, besarnya seorang bupati misalnya, ya dia mengurus rakyat pada umumnya. Jadi begitulah, artinya kita istilahnya ada secara magis spiritual itu kita saling menghargai.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Iya, baik. Dan memang itu diwajibkan untuk meninggalkan semua atribut yang ia miliki, begitu. Iya. Untuk masuk ke dalam rumah pemali itu.
1: Iya, betul. Karena ada beberapa rumah adat yang misalnya dulu mereka pernah berperang lalu menang.
0: Iya.
1: Kemudian alat-alat perang mereka itu seperti pedang, kemudian tombak, kelewang, itu disimpan di situ dan dimagiskan. Karena setiap seremoni adat, benda-benda keramat tadi itu malah diperciki darah sehingga dia menjadi sakral,
0: iya.
1: Menjadi pemali. Jadi kalau misalnya ditaruh biasa saja ya seperti kita harian itu, pulang dari kebun kemudian selipkan di dinding. Tapi bagi mereka tidak, diistimewakan, diletakkan secara terhormat, bahkan dibungkus dengan kain adat segala, dia menjadi magis. Yang tadi barangnya kan biasa saja.
0: Iya.
1: Nah, di sinilah keunikannya ada di situ.
0: Nah, iya. sebelum kota masuk di seperti apa bentuk ataupun wujud dari rumah adat itu sendiri ya Bapak Blasius ini mungkin kotong mengulas sedikit ya cari tahu sedikit kenapa harus pakai selimut berwarna hitam ini untuk masuk ke rumah pemali ini. Mungkin ada makna di balik dari pemakaian berwarna hitam itu Bapak dan juga selendang tadi.
1: Begini, jadi sarung hitam ini kebetulan itu adat kami orang Lio, laki-laki itu kan pakai istilahnya ragi. Ragi itu kan tenunan yang dipakai di dengan benang tetapi dikasih warna hitam. Warna hitam itu lalu dibalut, diselingi dengan bulatan yang bisa berwarna putih, bisa juga berwarna kuning. Apa maksud bulatan itu? Bulatan itu maksudnya itu adalah simbol pelangi. Laki-laki itu adalah bapa langit yang turun dari atas. Makanya pelangi itu dipakai sebagai simbol di sarung itu.
0: Iya.
1: Sedangkan sarung perempuan beda lagi. Mereka ada warna coklat, ada yang kehitam-hitaman, dan lain sebagainya. Jadi Leo itu untuk pakaian laki-laki, sarungnya warnanya beda atau motifnya beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu kalau yang unik, yang tradisional sekali itu, dulu biasanya lebih banyak mereka tenun pakai motif pohon.
0: Iya.
1: Mengapa pakai motif pohon? Karena pohon itu adalah simbol pertumbuhan. Karena perempuan itu adalah simbol ibu bumi. Yaitu ibarat seperti bumi. Langit dengan bumi kawin terjadi pertumbuhan. Disitulah pemahaman mereka.
0: Baik.
1: Makanya sarung itu kan diminta dipakai untuk menghargai kepala suku dan rumah adatnya tadi.
0: Iya.
1: Oke, begitu.
0: Baik, baik Bapak Blasius, mungkin di waktu-waktu berikutnya baru kotong omong soal tata cara pemakaian adat suku Endelio ya Bapak.
1: Oh iya, bisa. Secara khusus bisa kita bicarakan.
0: Baik, baik Bapak, kotong
1: kan
0: kembali lagi.
1: Kan juga, di suku lain kan mereka gunakan juga, cuma kan pakaiannya motifnya beda-beda. Tuh, Lama Holos, kemudian dari Alor, dari Timur, Sumba, itu kan lain-lain.
0: Iya.
1: Dengan pengayatan mereka, dan itu kita harus hargai. Karena mereka punya filosofi sendiri.
0: Oke. Okay. Iya. Baik, Bapak. Begitu. Baik, Bapak Basis. Ini kita kembali lagi di Kotomun Topik. Nah, seperti apa bentuk ataupun wujud dari rumah adat ini?
1: Rumah adat ini memang di tiap daerah kita lihat baik di televisi ataupun kita pergi langsung ke kampung-kampung seperti di Timur itu kan.

0: Kemudian tiangnya juga kayu, dindingnya papan atau bambu anyam atau bambu belat, tidak ada masalah. Yang penting alamiah, tidak pakai paku dan tidak boleh pakai seng. Atapnya juga harus rumput alang-alang. Saya paling tinggi ya kemampuan masyarakat yang cukup kuat ekonomi, mereka bisa pakai sirap, sirapnya dari bambu atau dari kayu. Itu masih masih pakai sampai sekarang ini, beberapa tempat masih disiplin, tapi ada juga yang sudah kurang disiplin karena kesulitan alang-alang atau kesulitan bahan-bahan kayu dan lain sebagainya. Mereka sudah pakai tembok dan kayu, tapi bentuknya tetap rumah kolong.
1: Oh,
0: Rumah yang ada rumah kolong, tidak bisa pakai rumah tembok biasa. Itu untuk di Lio.
1: Iya.
0: Saya kira begitu. Tempat lain ya mungkin sudah banyak perubahan, tapi ya itu sangat variatif ya, sangat tergantung pada pemahaman dari masing-masing komunitas adat ini. Saya kira begitu, Bang.
1: Baik-baik. Dan mungkin kalau memang di zaman sekarang itu untuk mendapatkan bahan-bahan material pembuatan rumah adat itu mungkin sedikit mengalami kesulitan.
0: Iya,
1: Mungkin
0: betul, betul,
1: iya,
0: Bang.
1: mungkin ada satu peraturan tersendiri begitu dalam suatu kawasan perkampungan adat begitu untuk menanam jenis kayu ini yang memang dikhususkan untuk rumah adat ataupun untuk dindingnya, untuk papannya, untuk alang-alang sebagai atapnya begitu, Bapak. Mungkin ada aturan-aturan yang diberlakukan begitu.
0: Iya, betul memang. Jadi begini, untuk saya bicara karena saya lebih banyak tahu secara entitas tentang budaya saya orang Lio.
1: Iya.
0: Jadi di Lio itu kalau kami bangun rumah adat, biasanya kan setiap rumah tangga, setiap marga, setiap turunan itu sudah dibagi tugas. Siapkan pohon kayu-kayunya jenis ini, tempatnya untuk ambil di sana, di mana begitu. Kemudian kalau kayu itu bertumbuh, mereka akan beritahu pemilik tanah itu untuk ini jangan ditebang sembarangan, karena ini pohon sakti. Jadi mereka takut. Padahal sebenarnya pohon itu berguna untuk rumah adat.
1: Oke.
0: Begitu. Seperti ada yang disebut dengan kayu bertua. Jadi jenis kayu tertentu untuk tiang, kemudian untuk penyangga dindingnya, lalu untuk ini apa namanya? Ya seperti di Kupang bilang apa itu tiang tengah, tiang noknya itu juga lain-lain itu. Jadi semua jenis kayu itu mempunyai nilai-nilai yang bertua menurut keyakinan mereka bahwa ini untuk menangkal setan, ini untuk membawa rezeki dan lain sebagainya. Ini pemahaman mereka. Lalu mengapa harus pakai alang-alang? Alang-alang sebenarnya hal yang paling sederhana karena dia bertumbuh di mana-mana. Tapi kalau mau supaya lebih bagus menurut penghayatan budaya kami orang Lio, atapnya harus dari ijuk. Dari apa? Dari ijuk enau. Mengapa harus ijuk enau? Karena dia adalah penangkal. Penangkal roh-roh jahat. Karena kalau misalnya mereka bangun rumah pakai dengan alang-alang, biasanya di ujung atap rumah yang jatuh itu mereka gantungkan ini, gantungkan apa namanya ijuk hitam tadi, atau kalau enggak di atas puncak atap itu diikat lalu ditaruh satu tempat di situ dengan kayu dipaku, diikat pakai tali. Nah ini pengertiannya setelah saya bertanya kepada orang-orang tua, mereka bilang karena itu ada daya penangkalnya kuat itu apa namanya ijuk. Ijuk dari Enau itu. Saya kira begitu, Pak.
1: Oke. Nah, kalau untuk tata letak ruangnya itu mungkin ada simbolisme yang terkandung dalam elemen-elemen rumah adat begitu, seperti menggunakan atap ijuk bagi suku Lio begitu, dan juga penggunaan penyebutan untuk tiang-tiang yang memiliki maknanya tersendiri. Kalau untuk tata letak ruangnya mungkin ada makna simbolismenya juga, Bapak Blasius.
0: Betul. Memang setiap ini, setiap rumah adat itu punya makna simbolis. Misalnya, seperti orang Lio tadi, Saoria, tenda bewa. Saoria itu kan tempat aktivitas dari kaum ibu. Ibu dari kepala suku tadi untuk dia memasak. Tidak bisa di orang lain yang masak. Kalau misalnya mau masak nasi untuk ritual adat, kasih makan leluhur. Itu harus istri dari kepala suku itu sendiri, atau kalau tidak dia pegang, dia raba, lalu dia percayakan kepada salah satu ibu yang ditunjuk. Tidak bisa sembarang. Karena apa? Pemahaman mereka bahwa kalau salah orang memasak, makanan yang disajikan kepada leluhur tidak diterima karena itu tidak cocok, tidak pas. Karena hati. Karena setiap seorang istri dari kepala suku itu pada saat dia mau lari ikut dengan kepala suku itu kan harus diterima dengan darah hewan dulu.
1: Iya.
0: Kalau yang Islam ya darah ayam, kalau dengan yang Katolik itu darah babi untuk percikan, sehingga di situ ada dua fungsi. Fungsinya untuk menghilangkan dosa bawaan dari keluarganya, sekaligus diterima di sini untuk mendapat kekuatan utuh karena dia adalah ibu dari kepala suku. Untuk mengayomi dan membantu menyelenggarakan seluruh

0: itu seremoni adat dalam kait dengan masak-memasak dan mengatur rumah bagian dalam tadi. Sedangkan di luar yang disebut dengan tenda bewa, balai yang panjang tadi, itu diatur oleh bapa. Pada saat mereka misalnya berkumpul upacara adat, semua yang laki-laki duduk di balai-balai tadi. Nah, pemahaman dulu yang saya pernah dengar, pada zaman di mana mereka masih sakti, masih punya kemampuan untuk magisnya kuat, itu balai-balai biarpun ukurannya itu hanya mungkin panjang hanya 7 meter, lebarnya hanya 2 meter atau 3 meter, tapi mereka bisa tampung manusia sebanyak-banyaknya.
1: Okay. Nah,
0: kita juga tidak tahu ya, itu namanya kekuatan magis pada zaman-zaman tertentu ya bisa saja terjadi. Karena waktu itu kan orang belum buat rumah sebesar seperti sekarang ini. Rumahnya kecil-kecil tapi kok bisa menampung banyak orang?
1: Yeah.
0: Kok bisa? Mengapa begitu? Jadi semua unsur yang dibangun untuk sebuah rumah adat itu semua ada makna yang bisa digali secara filosofis.
1: Iya,
0: begitu, Pak.
1: Nah, terlepas dari makna dan juga filosofi yang terkandung dalam rumah adat itu sendiri, kalau untuk proses ataupun cara kerja dari rumah adat ini, Bapak, bagaimana? Seperti apa itu?
0: Ini memang saya kasih contoh ya, karena saya lebih banyak tahu tentang keadaan saya sendiri secara entitas di Leo. Jadi ada pembagian unsur-unsur tanggung jawab dari setiap keluarga, setiap marga. Jadi dalam satu komunitas itu mereka dari dulu kala sudah diatur. Pada saat bangun rumah adat, marga ini kau siap tiang, empat tiang. Marga ini kau siap ini apa penyangga dari empat sudut untuk dinding. Marga ini siap dindingnya, lalu ada yang siap atap dan lain sebagainya. Begitu mereka tentukan waktu, semua barang sudah disiap di tempat. Tinggal mereka buat seremoni adat, potong hewan besar untuk percikan darah di benda-benda yang mau dibangun tadi, mereka laksanakan atas ini tuntunan dari seorang pendoa atau spiritual. Begitu. Ya, lalu yang berikutnya, dalam kaitannya dengan setiap membangun tiang, kemudian membangun balai-balai dan lain sebagainya, selalu ada kurban hewan yang mereka lakukan. Mengapa mereka harus lakukan kurban tadi? Karena maksudnya bahwa setiap apa yang kita gunakan supaya dia menjadi sakral, maka harus ada pengorbanan. Korbanan adalah darah hewan.
1: Iya.
0: Darah hewan menurut keyakinan mereka. Di mana daerah yang menganut agama Islam ya dengan apa ayam atau kambing atau sapi. Daerah yang menganut agama Katolik rata-rata semua itu pakai ayam, babi.
1: Oke.
0: Begitu. Saya kira di Sumba, di Sabu juga sama saja.
1: Sama saja semuanya. Ini tergantung dari tiap-tiap daerah dalam menjalankannya begitu.
0: Iya, betul. Betul.
1: Iya.
0: Dan kita harus bangga bahwa mereka masih mau melestarikan dengan filosofis alamnya. Sehingga, karena pernah juga ada orang Jepang penelitian di Jogja pada saat saya masih S1 dulu. Mereka meneliti tentang rumah adat yang tanpa menggunakan alat-alat pabrik seperti seng dan paku dan lain sebagainya. Ternyata menurut mereka, dia punya daya rekat itu lebih kuat. Jadi contoh rumah bambu di Liau dulu itu ada gempa tahun 92. Rumah-rumah adat yang pakai bambu, karena usuknya juga dari bambu, pada saat gempa biar bergeser sedemikian, dia tidak rubuh. Tapi yang pakai paku itu kebanyakan longgar. Karena dia bukan alatnya sejenis.
1: Iya.
0: Jadi saya pak, aduh luar biasa kalau begitu. Jadi benar sekali kalau mereka bilang kayu ya harus dengan kayu. Atau minimal dengan bambu. Tidak bisa dengan paku atau dengan ini. Dengan alat ini pabrik lainnya. Dan ini mereka sudah buat penelitian. Ternyata ketemu. Ketemu kuncinya adalah kayu harus ketemu dengan jenis kayu.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Oke. Baik, Bapak Blasius. Nah, seperti apa ini nilai dan juga makna dari rumah adat ini sendiri, Bapak, bagi suatu komunitas adat dan juga bagi masyarakat umum ini yang ada di Endelio?
0: Iya, di rumah adat ini jadi makna sosialnya adalah seperti saya katakan, ini tempat berhimpun dari suku yang bersangkutan atau marga yang bersangkutan. Kemudian makna spiritualnya adalah tempat berhimpunnya roh-roh dari para leluhur mereka yang pasti dia diharapkan hadir menurut pemahaman mereka pada saat mereka melakukan seremoni adat.
1: Okay.
0: Kemudian makna kepemimpinan di mana rumah adat itu hanya bisa didiami oleh kepala adat atau kepala suku mereka, bukan oleh yang lainnya. Kalau yang lainnya apabila diberi kepercayaan bisa, tetapi harus melalui seremoni atas persetujuan bersama. Kemudian makna religiusnya itu di situ menjadi tempat doa, tempat untuk mereka naikkan mantra-mantra, tempat untuk mereka memasak sesaji dan lain sebagainya. Itu makna religiusnya. Kemudian yang berikutnya adalah apabila di rumah adat itu apabila ada pelanggaran dari salah satu atau sekelompok masyarakat komunitas adatnya yang berbuat menyimpang dari pedoman, maka di situ mereka melakukan sebagai tempat untuk mereka menyelesaikan konflik masalah dengan sumpah adat. Dan sumpah adat yang mereka naikkan itu tidak gampang. Kita yang melakukan kesalahan itu harus siap terima siko apabila kita menyangkal.
1: Iya.
0: Jadi saya kira itu. Jadi artinya ada banyak makna yang bisa muncul di rumah adat itu. Begitu.
1: Oke. Nah, kalau untuk tujuan dan juga sasarannya dari rumah adat ini, Bapak?
0: Saya kira begini. Artinya rumah adat ini kalau kita mau berpikir bahwa sekarang ini dengan gencarnya pariwisata segala, ya sangat sangat tepat kita harus lestarikan. Karena wisata itu kan ada banyak bentuk.
1: Benar.
0: Antara lain adalah salah satu bentuknya itu wisata budaya. Nah, wisata budaya ini orang akan cari, bukan hanya soal seremoni mereka pada doa atau gawi atau TB-TB dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Tapi rumah adat ini menjadi fokus, apalagi orang barat itu kan kritis mereka.
1: Iya.
0: Anda punya rumah adat di mana? Kepala sukunya mana? Kemudian di rumah adat itu ada apa saja? Mereka akan cari tahu. Dan saya kira bukan hanya orang-orang wisatawan asing, kita pun yang terpelajar ya juga harus begitu. Tidak hanya sekedar pergi lihat habis itu selesai ya. Itu orang yang tidak kritis dan tidak memahami adat istiadat. Tapi kalau orang yang kritis itu masuk di rumah adat, kenapa ada batu? Kan ada batu di biasanya kami di Lio itu seperti rumah saya juga begitu. Ada rumah adat yang saya bangun, kemudian di belakangnya ada taruh batu. Batu itu ada berapa biji? Saya juga tanya pada orang tua saya, kenapa taruh batu? Setiap kali saya datang potong babi, kemudian ini darahnya dipercikan di situ. Kemudian makan dikasih ditaruh di situ dulu. Setelah dia jelaskan baru saya paham. Dia bilang, nah itu adalah simbol leluhur kita. Sekarang kau hitung batu berapa? Kalau batu itu jumlah 9, kau hitung tempat kita, tanah kita, sawah kita itu ada berapa? Kebun kemiri kita, kebun kelapa kita. Setelah dihitung paham 9, itulah leluhur menjaga tempat 9 tempat itu tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh dijual apalagi. Tidak boleh. Ini wajib dijaga dan anak sulung yang mengatur adik-adik yang lain bekerja dengan adil dan bijaksana. Itu nilainya sangat tinggi. Begitu, Pak.
1: Iya, baik. Iya. Baik, Bapak Blasius, ternyata sangat luar biasa sekali ya makna rumah adat dalam konteks hubungan sosial spiritual ini, apalagi bagi masyarakat yang Dalioh ya, dan juga masyarakat NTT secara keseluruhan begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, sebelum katong lanjutkan ke tempat obrolan Bapak Belasius, kembali beta sapa dolo Bapak Mama, saudara semua yang ada di rumah dan mungkin yang baru bergabung ju di obrolan budaya malam ini mengenai makna rumah adat dalam konteks hubungan sosial spiritual. Katong masih akan lanjutkan katong pengobrolan dan nanti buat yang penasaran mau tanya-tanya boleh bergabung dengan katong di lain WA maupun SMS 0811-3820-1043 dan juga di Facebook Perempat dari Kupang ini. Selepas lagu berikut ini katong lanjutkan lagi katong pengobrolan Bapak Blasius.
0: Oke, terima kasih.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona semua, kotong kembali lagi masih Deng Kotopung obrolan mengenai makna rumah adat dalam konteks hubungan sosial, spiritual, dan kotong juga masih terhubung ya dengan kotong narasumber. Ada Bapak Blasius Raja, ya, selaku pengurus pusat pengait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nasional. Halo, selamat malam, Bapak.
2: Iya, selamat malam, Nak.
1: Iya.
2: Selamat malam, Mama.
1: Ya. Iya. Baik, Bapak, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana rumah adat ini berperan dalam menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam dan juga dengan lingkungan sekitar ini, Bapak?
2: Iya, baik. Terima kasih. Jadi, setiap komunitas masyarakat ada di tiap wilayah ini kan sebenarnya mereka mempunyai pedoman-pedoman yang jelas. Jadi, misalnya dari rumah adat itu mereka berbicara bersama untuk bisa melestarikan segala hal yang berada di sekitar mereka. Contoh yang umum saja, misalnya di tempat di mana air itu muncul, sumber mata air, entah itu kecil atau sedang atau besar. Lalu di situ mereka sepakat menanam tambak beringin atau pohon besar lainnya, kemudian di situ dibuatkan adat memberi makan leluhur tetapi lewat tempat itu. Nah, ini kan begitu mereka lakukan, pandangan-pandangan orang yang sudah modern, yang sudah maju, yang tidak paham, mereka lalu merasa bahwa itu lucu, itu sudah kuno, tidak bagus. Nah, apalagi agama mengatakan itu kafir. Kenapa? Kok menyembah pohon beringin? Kok menyembah ini mata air? Kok menyembah batu besar? Bukan. Setelah kita kaji lebih mendalam tentang apa di balik perbuatan mereka, tanpa dijelaskan oleh mereka, kita paham. Oh ya, benar. Di tempat di mana ada sumber mata air, kemudian ada hutan, kayu-kayu besar semua. Karena sering mereka lakukan ritual ada di situ, tempat itu menjadi magis. Orang tidak berani datang. Orang tidak berani tebang pohon-pohon itu. Sehingga air tetap keluar dari sumber mata airnya. Tetapi coba kalau misalnya ada orang yang berani datang dari kota atau dari mana saja dengan segala keberaniannya, dia menebang semua pohon yang ada di situ. Air akan kering. Lalu orang mau ambil dari mana? Itu salah satu contoh ekosistem yang dilakukan oleh mereka bahwa bagaimana dari rumah adat tadi mereka membuat kesepakatan bersama dan ini dimagiskan.
1: Iya.
2: Dimagiskan. Disitulah sebenarnya hal-hal yang mereka lakukan. Misalnya dalam kaitan dengan membuka hutan misalnya mereka membakar itu dilokalisir di ujung-ujung berhubungan dengan tanah yang bagian orang punya itu mereka bersihkan sekitar 2 meter atau 3 meter sehingga nyala api yang mereka bakar di sini tidak sampai menyalar ke sana.
1: Iya.
2: Kemudian membangun kebun misalnya tanahnya hanya 1 hektar, mereka belah 1/4 menjadi digarap menjadi 4 kali. 1/4 hektar yang di sebelah kiri dikerjakan, ditebang pohon. 5 tahun mereka tanam, kalau hasilnya sudah berkurang, mereka pindah ke tengah karena di sana sudah ada cacing begitu banyak, tanah menjadi subur. Lalu di sini dilepas karena mereka membuat palang terasering itu dipaku dengan kayu-kayu yang hidup. Sehingga kayu sudah hidup, sudah besar, mereka pindah ke sebelah. Lalu sampai di lokasi yang keempat, nanti di sini yang lokasi pertama yang mereka tinggalkan sudah 10 atau 15 tahun itu sudah subur lagi, kembali lagi ke sana. Sehingga tanah walaupun sedikit tetapi sistem pelestariannya sangat akurat, sangat bisa dipercaya.
1: Iya.
2: Dan itu Pak Ben Boim pernah menjelaskan dalam sebuah ceramah di Kupang itu saya dengar sendiri bahwa itu sebenarnya kepintaran orang tua kita, nenek moyang kita. Dan sorry. Dalam kaitan dengan pelestarian dan juga ekosistem, itu mereka sudah menggunakan itu dengan cara yang luar biasa. Itu ya pemahaman saya.
1: Iya.
2: Dan juga itu nyata. Itu nyata. Karena apa yang dibuat di rumah adat berdasarkan kesepakatan bersama dalam satu komunitas masyarakat adat, ya semuanya untuk kepentingan bersama. Begitu. Tidak mungkin mereka buat seenaknya saja hanya untuk kepentingan sendiri.
1: Benar.
2: Sehingga semua apa yang ditata itu mereka berusaha untuk membangun bahwa kita karena hidup bersama kita harus menjadi diri pribadi yang beradab, yang tahu adat istiadat tetapi membentuk menjadi manusia yang beradab. Tetapi kalau orang melakukan menyimpang dari kebiasaan adat, kebiasaan yang beradab, maka itu disebut manusia yang biadab, kurang ajar. Itu tidak disukai.
1: Iya.
2: Dalam suka komunitas masyarakat. Begitu, tak?
1: Benar sekali.
2: Iya,
1: nah, itulah. Nah, kalau boleh tahu, apa sah unsur arsitektur dari rumah adat itu sendiri yang menurut Bapak Blasius ini paling mencolok, dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan fungsinya, Bapak?
2: Saya kira begini, jadi memang untuk bisa menggali lebih banyak masalah-masalah nilai-nilai antropologisnya, memang itu tugas dari teman-teman yang antropolog atau yang apa arkeolog ya. Tetapi kita bisa paham bahwa ada hal yang unik yang ada dalam rumah adat itu adalah dia hanya ditempati oleh kepala suku atau pemimpin adat mereka. Tidak bisa ditempati oleh orang lain. Itu yang paling pertama. Kemudian letaknya itu juga disepakati bersama. Tempatmu harus di sini. Dan itu dibuat seremoni.
1: Iya.
2: Mereka mau mengajukan doa atau mantra untuk minta petunjuk atau minta supaya tempat itu dingin untuk bisa didiami secara baik oleh kepala suku. Sehingga dia menjadi pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang konsisten dan memperhatikan banyak orang tanpa memilah-milah. Dan itu penting. Ya, seperti di tempat saya misalnya, satu kampung adat. Mungkin yang turunan asli di situ sudah banyak keluar. Yang tinggal mungkin sekitar 5 atau 6 rumah. Yang lain tinggal menjadi manusia yang seling-seling di situ, tetap itu diterima sebagai bagian dari komunitas adat.
1: Iya.
2: Nah, orang yang baru datang tadi, dia harus adaptasikan diri. Pada saat misalnya mereka komunitas adat tadi melakukan seremoni adat, ya mereka datang dengan beratnya, dengan hewannya, lalu duduk bersama. Walaupun mereka bukan turunan darah dari situ, tetapi adaptif.
1: Iya.
2: Adaptasi. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah agama-agama yang ada di daerah-daerah yang adatnya masih kuat, mereka adaptasi atau bahkan sebaliknya, agama memaksakan supaya adat ikut mereka? Nah, ini menjadi pertanyaan saya yang nanti akan kita beri pencerahan.
1: Iya.
2: Sebaiknya agama yang hidup di suatu komunitas masyarakat adat di mana masyarakatnya masih kuat, mereka harus adaptasi. Sebaliknya pada saat kita mau melakukan kegiatan keagamaan yang kita anut, ya kita adaptasi dengan aturan mereka, dengan kebiasaan mereka. Sehingga di sini terjadi keseimbangan. Tidak saling menjegal, tidak saling meniadakan, tidak saling mencemooh atau merendahkan. Tidak bisa. Karena masalah adat ini adalah istilah bahwa pepatah mengatakan bahwa di mana di langit dijunjung, di situ bumi dipijak.
1: Benar.
2: Anda mau mencari yang paling atas, ketinggi ke atas, tapi kalau kaki tidak pijak di tanah yang kuat ya, mau bagaimana, kita tidak bisa tegak berdiri.
1: Iya.
2: Saya kira itu ya hal-hal yang memang harus kita pahami betul.
1: Baik.
2: Memang untuk mengembalikan pemikiran begini ini memang agak sulit karena kita nanti masuk dalam ini ranah berdebat.
1: Iya.
2: Tetapi kalau perdebatan itu ilmiah dengan basic pada budaya, saya kira bisa diselesaikan. Begitu.
1: Baik, Bapak Blasius, kalau melihat keberadaan dari rumah adat di zaman sekarang ini, bagaimana Bapak melihatnya? Apakah masih mempertahankan bentuk, fungsi maupun perannya, atau sudah mulai hilang karena perkembangan zaman ini? Baik itu bagi rumah adat Saoria Tenda Bewa maupun rumah-rumah adat lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, menurut dari pandangannya Bapak ini.
2: Oke, baik. Jadi pandangan saya begini, jadi karena rumah adat ini melekat erat dengan kepala sukunya, dengan ritual-ritual adat atau seremoni-seremoni adat, itu harus dilakukan secara rutin, sehingga nilai magisnya masih tetap ada, masih terpelihara. Tetapi saya lihat beberapa rumah adat di kampung-kampung adat di Lio itu, seremoni adatnya tidak jalan, tetapi yang mereka buat itu hanya setahun sekali, lalu euforianya hanya dengan gali bersama. Tarian-tarian adat itu. Dan ini maknanya ada atau tidak. Dan kita meragukan di situ. Sehingga rumah adat ini kalau kita perlu lestarikan, maka sebenarnya ada nilai edukasi. Di mana orang akan belajar bahwa arsitektur yang modern sebagai rumah adat di Bali seperti ini. Ada arsitektur orang Sumba seperti ini. Lio punya seperti ini. Sabu punya dan macam-macam. Mereka bisa belajar. Ya, kalau kita pertahankan. Tapi sekarang ini orang karena sudah seperti saya katakan tadi, ya seharusnya semua dari bahan alam, tapi karena kesulitan material, maka orang beralih ke rumah tembok dan juga dengan atap seng misalnya. Ya tergantung dari pemahaman mereka.
1: Iya.
2: Tetapi kalau misalnya leluhur dulu itu mereka bangun sudah sekian ribu tahun yang lalu dengan mengandung filosofis alam, ya kenapa kita tidak pertahankan itu? Karena itu juga kan tidak terlalu besar anggarannya. seperti saya bangun rumah di kampung itu kayaknya 80 juta sudah bisa jadi.
3: Okay.
2: Jadi ini memang sangat tergantung pada pemahaman kita, di mana peradaban modern, okay, kita pahami, tetapi juga sebenarnya tidak terlepas dari perilaku juga. Karena rumah adat itu pakai rumah kolong dari bambu dan lain sebagainya, saya kira untuk kebersihan lebih terjamin daripada rumah tembok bagi orang di kampung. Kenapa? Ya tegel segala itu kan rumit sekali pemeliharaan bagi kita di kota, tapi bagi mereka ini tidak mungkin. Karena saya juga pernah temukan di tempat saya belajar di Jogja dulu, ada seorang dosen saya di mana saya pergi ke rumahnya dengan rumah tembok, lantainya tegel, tetapi sayang, begitu kita masuk ruang tamu di situ susun kayu api.
3: Iya.
2: Itu apakah itu praktis? Ya, di sinilah. Tapi kalau kayu api pakai rumah kolong, dia taruh di bawah kolong, kan lebih bersih. Begitu kita habis makan ya langsung disapu, dia jatuh ke bawah, di situ ada ayam, ada babi, ya mereka makan. Jauh lebih praktis dan lebih sehat kelihatannya.
3: Iya.
2: Jadi rumah adat yang bentuk kolong itu sebenarnya lebih membantu kita dari aspek kesehatan. Karena udaranya juga keluar masuk bebas. Apalagi kalau rumah tembok ini harus pakai kasur dan lain sebagainya, orang kita di kampung sudah mampu pelihara. Belum tentu. Nanti akibatnya kasur yang dibeli satu kali itu sampai dengan dia robek berhitam-hitam, malah membawa penyakit lagi untuk orang itu. Bisa batuk. Nah, di sinilah sebenarnya pencerahan yang perlu kita berikan kepada masyarakat yang secara unik, secara spesifik, sesuai dengan siko dan kemampuan mereka. Apakah di kampung-kampung yang unik di atas bukit itu, kita arahkan mereka untuk buat rumah tembok karena itu lebih lebih bertahan lama? Atau bahkan kita sarankan biar saja tetap dengan rumah kolong, tetapi fungsinya adalah seperti ini, manfaatnya seperti ini. Bandingkan, kita komparasikan. Jadi kita memberikan pengertian, tidak hanya sekedar meniru.
3: Benar sekali.
2: Ya, apalagi meniru bagi orang kota itu kan dianggap sudah ini sudah tidak modern, tidak bagus. Karena ada juga anak-anak kita yang kalau pulang kampung, karena rumahnya itu pakai rumah kolong, kemudian dinding dari bambu, lalu atapnya alang-alang, ada yang tidak mau tidur di situ, lalu ajak tidur di tempat lain. Oh, janganlah. Malah bagus untuk kita menikmati seperti yang mereka alami ya. Sekali-sekali, kan datang hanya sekali-sekali.
3: Iya.
2: Saya kira ini artinya sangat tergantung pada bagaimana pemahaman pribadi kita terhadap apa yang kita temukan. Karena dunianya berbeda, makanya kita harus adaptasi dengan kondisi mereka. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita alami di kota untuk kita menolak atau menilai mereka bahwa ini kuno, ini tidak baik. Jangan dulu. Mereka bahkan lebih tenteram dari kita kok.
3: Belum, ini menurut pandangan saya. Belum tahu makna di balik dari itu semua, apa yang bisa kotong dapat begitu. Baik, Bapak Blasius.
2: Betul,
3: Nah, bagaimana hubungan antara generasi tua dan juga generasi muda ini di rumah adat dalam konteks saling transfer pengetahuan dan juga kebijaksanaan ini?
2: Antara generasi muda dan generasi tua, itu mereka bisa mempunyai titik temu kalau mereka mencintai adat budaya. Itu yang paling penting. Kalau generasi muda juga masih mencintai adat budaya, saya kira mereka akan menggali, akan cari tahu. Ini batu untuk apa? Ini kelewang untuk apa? Kenapa harus simpan dan lain sebagainya? Dan, jadi dengan cara bertanya, mereka sudah bisa tahu, ingin tahu. Kemudian orang yang generasi tua yang memahami itu secara filosofis, mereka menjelaskan. Sehingga generasi muda merasa, wah ini barang seperti tidak bermakna apa-apa. Itu jadi harus dijelaskan, harus diberi pencerahan. Karena antar generasi ini kan ya syukur saja kita yang sekarang ini lahir dari generasi masa lampau dengan segala adat budaya yang begitu jelimet, lalu hidup saat ini bersama dengan anak-anak cucu kita yang sudah modern. Di mana kita sekarang ini, apakah mau ikut mereka atau mereka dipaksa untuk ikut kita, kan menjadi sangat sulit, kontradiksi sekali.
3: Iya.
2: Tetapi kalau kita memberikan pencerahan, memberikan pemahaman secara perlahan, saya kira juga akan terjadi komunikasi. Kenapa? Yang kita harus mencegah sekarang ini adalah jangan sampai rumah adat itu hanya dibuat aksesorisnya untuk kepentingan pariwisata budaya. Hanya untuk orang datang lihat, oh bagus. Tapi makna-makna yang lainnya tidak dilakukan. Itu tidak, karismanya tidak kuat. Kurang berkarisma, kurang berwibawa. Tapi kalau rumah adat dihubungkan dengan ritual-ritual adatnya secara rutin, kepala-kepala sukunya juga bisa menata dengan baik, dan komunitas masyarakatnya juga sangat intens sebagai satu keluarga besar yang penuh dengan keakraban, rasa damai dan lain sebagainya. Itulah intinya. Karena di tiap rumah, di halaman rumah adat itu selalu ada artefak. Ada batu lingga dan yoni atau menir itu kan selalu ada di depan, di halaman itu. Kemudian seluruh upacara adat dibuatkan di situ. Doa-doa juga bisa dibuat, dilakukan di situ. Nah ini semua harus dimagiskan, dibuat pemali. Pemali itu artinya orang tidak sembarang masuk ke situ dengan cara-cara yang seenaknya saja. Tetapi mereka perlu memahami bahwa ini adalah tempat magis, tempat pemali yang dihuni oleh roh dari para leluhur. Menurut pemahaman mereka di sini, untuk kita harus berhati-hati dan menghargai.
3: Iya. Saya kira begitu. Dan apa yang bisa dipelajari dari generasi muda ini sebagai generasi penerus juga dari rumah adat dalam konteks sosial dan juga spiritual mereka ini, Bapak Blasius?
2: Ah iya, baik. Yang bisa dipelajari ini kan sebenarnya ada nilai edukasinya. Jadi di mana orang-orang atau masyarakat modern yang hidup kaum milenial sekarang ini, mereka sudah kan sudah melihat bahwa bentuk rumah di kota, gedung-gedung semuanya kan semua sudah serba meniru tuh dari Eropa lah, dari gaya Spanyol lah, gaya macam-macam. Tetapi pada saat mereka ingin untuk memperdalam rumah adat, mereka akan mengetahui, belajar bagaimana arsitektur ini dibuat, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Itu perlu. Yang kedua itu juga dalam kajian rumah adat ini, kita melestarikan keunikan sebagai jati diri kita. Bahwa memang kalau masyarakat adat di Sabu ya seperti ini. Sabu Seba beda dengan Sabu Liae dan lain sebagainya. Saya juga sudah pernah ke sana. Pernah sampai di Naimata dan mereka menjelaskan. Sampai saya tanya kenapa kok batu kubu leluhur ini ada yang bulat beberapa biji dan yang lainnya itu batu yang disusun segi empat.
3: Iya.
2: Setelah dijelaskan oleh kepala suku pada waktu itu ya umur sudah 103 tahun pada tahun 2009 saya ke sana, itu dia menjelaskan. Dia bilang batu yang bulat itu karena pemimpin adat kami, leluhur kami pada zaman dia memimpin, dia itu sangat adil, bijaksana dan rata apa dinilai sangat bagus oleh masyarakat umum. Sehingga pada saat mereka menata, membentuk batu itu cepat jadi. Sehingga batunya itu kan bulat. Jadi kalau ama mau ke Naimata itu kan bisa ketemu itu ada beberapa batu. Dan itu setelah dijelaskan saya paham. Jadi orang yang mau dihormati karena dia memang hatinya juga baik dan juga masyarakat puas. Dan ternyata dalam pemahaman batu tidak ada kendala. Berhasil bagus sekali. Dan batu bulatnya bagus, setengah bulatan itu.
3: Iya.
2: Itu sebagai contoh saja bahwa ternyata ada banyak hal yang bisa kita lestarikan. Kemudian untuk menarik wisatawan itu tidak hanya sekedar melihat rumahnya saja. Tetapi seremoni-seremoni adat ini yang perlu dilakukan sehingga pada saat seremoni adat mereka hadir, di situ mereka akan semakin lebih kuat.
3: Nah, iya.
2: Kemudian tempat sakral untuk tempat pembelajaran, untuk memberikan pesan-pesan dan cita-cita yang untuk peradaban sosial. Jadi semuanya diberlakukan di tempat itu. Misalnya ada pesan-pesan dari leluhur apa saja disampaikan oleh kepala suku mereka pada saat upacara adat itu sehingga generasi yang berikutnya mereka tahu, oh kalau kita misalnya mencuri itu tidak mengakui dan kita bela diri biasanya diusir dari kampung adat itu. Diberitahu supaya mereka juga berhati-hati, mawas diri. Itu salah satu contoh. Jadi inilah sebenarnya makna spiritual dari rumah adat. Itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan asal konsisten dan saya kira komunitas masyarakatnya juga akan taat. Kalau komunitas masyarakatnya taat, yang dari luar datang, dia juga akan hitung, akan berusaha untuk beradaptasi. Saya kira begitu.
3: Benar sekali. Kalau apa yang dijalankan dari sebuah komunitas adat itu memang betul-betul dilakukan otomatis sebagai pengunjung, sebagai wisatawan juga pasti akan mengikuti begitu ya Bapak Blasius.
2: Iya, saya kira mereka akan ikuti. Tapi kalau kita sendiri tidak berwibawa, tidak konsisten, tidak melestarikan ritual ya sudah. Mereka juga anggap remeh ya, itu rumah biasa.
3: Baik.
2: Karena namanya arsitektur rumah adat itu kan bisa buat di Jakarta, bisa buat di Eropa. Oh ini rumah arsitektur Sumba, dibuat di Belanda misalnya. Tetapi makna spiritualnya apa? Kalau buat di Sumba dengan seremoni-seremoni adatnya, wah saya kira beda nilainya. Di situ, Pak.
3: Baik, Bapak Blasius, bagaimana peran dari tokoh adat ataupun dari pemerintah daerah melihat keberadaan rumah adat ini agar tetap lestari begitu keberadaannya?
2: Iya, saya kira begini. Ini sebenarnya juga dalam kaitan dengan pemerintah juga perlu menunjang. Tapi pemerintah sekarang itu menunjangnya hanya lebih banyak untuk kepentingan wisata budaya. Jadi kalau ada wisata budaya, oh rumah adat ini harus hidup. Seremoni adatnya dadaan dibuat kembali. Jangan. Kita pemerintah arahkan mereka, apa yang sudah dibuat oleh leluhur dulu disaring. Yang baik-baik ini diteruskan, dilestarikan. Yang tidak baik dibuang saja tidak apa-apa. Jadi ada kajian. Ini juga harus kerjasama dengan agama juga. Agama juga jangan merasa bahwa apa yang mereka ajarkan itu ya paling baik sudah. Belum tentu. Karena ukuran yang terakhir dari setiap komunitas untuk mendidik masyarakat-masyarakat, kelompok masyarakatnya, ukurannya adalah pada perilaku. Kalau perilaku yang memenuhi syarat, yang bisa diterima dan tidak mengganggu masyarakat atau anggota masyarakat warga lainnya, maka itu disebut manusia yang beradab. Tetapi kalau perilakunya menyimpang, yang merugikan, yang menganggap remeh orang lain, yaitu manusia-manusia yang tidak bisa diterima oleh kalangan masyarakat.
3: Iya.
2: Jadi kelompok apapun, baik agama maupun masyarakat adat, saya kira ada nilai-nilai yang perlu dikaji. Yang positif kita teruskan dan kita didik, yang negatif ya kita kaji untuk diperbaiki atau direvisi juga bisa, atau ditinggalkan juga boleh atas kesepakatan bersama.
3: Iya.
2: Saya kira begitu, Pak.
3: Baik, baik Bapak Blasius, berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi ini, sebagai closing statement juga, apa harapan dari Bapak Blasius ini?
2: Iya, baik, terima kasih. Jadi harapan saya kira kita, karena ini masih generasi antara ya, antara generasi yang tua yang lahir dan pengalaman di kampung lalu kita hidup di kota, tetapi jangan lupa bahwa kita juga masih punya daya ingat tentang apa-apa yang dibuat oleh leluhur kita yang dianggap baik, karena kita lahir di kampung tentu tidak akan lupa kampung halaman.
3: Iya.
2: Nah, di kampung halaman itu ada apa saja? Kalau ada rumah adat, ada kepala suku, ada ritual adat, hendaknya kita ikuti, tidak usah kita menilai atau merendahkan mereka, karena apa yang mereka buat tentu di balik perlakuan mereka ada nilai-nilai yang terkandung yang positif bagi komunitas masyarakatnya yang bisa ditiru oleh masyarakat lain. Ya contoh tidak usah jauh-jauh seperti Baduy yang begitu bertahan dengan tradisi mereka, malah sekarang menjadi daya tarik besar.
3: Benar.
2: Para turis malah belajar dari mereka. Kenapa tidak boleh masuk kampung mereka tidak boleh pakai sandal seperti di Boti misalnya? Ternyata itu untuk kesehatan. Bukan karena pemali, bukan, itu kesehatan. Karena kaki kita kalau lebih sering pakai sepatu, maka kaki kita setelah semakin tua, dia semakin kecil dan tipis. Itu saya sudah lihat saya sendiri juga begitu. Karena kita sering dengan sandal, dengan sepatu.
3: Iya.
2: Tetapi kalau kita pulang kampung, misalnya sekali-sekali kita juga jalan karena ya, yang penting di tempat yang tidak berbahaya, ya sudah jalan kaki tidak apa-apa. Untuk bisa menyesuaikan antara kondisi badan kita dengan alam di sekitar kita. Nah, itu yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan.
3: Iya, baik, terima kasih.
2: Kemudian
3: banyak.
2: Yang
3: berikutnya apa lagi, Bapak?
2: Yang berikut begini, jadi saya selain pesan untuk bisa adaptasi tadi, kita sebaiknya jangan tinggalkan adat ini, karena adat ini kan istilahnya masih mempunyai kekuatan untuk mengendalikan perilaku sosial dari masyarakat adat mereka. Ini yang paling penting. Masih ada nilai, ada pesan-pesan, ada tita-tita yang perlu kita ikuti. Seperti kami di Leo itu ada 10 tita peradaban perilaku hidup sosial dan ada 2 pesan untuk kesadaran diri. Iwa seu dua, iwa galegae. Artinya jangan mengaku-aku bahwa ini saya punya, ini kau punya. Seperti baku rampas, ini tidak enak karena orang lain juga butuh. Saya kira itu mungkin, artinya saling toleransi. Jadi toleransi itu sebenarnya di situ, bukan toleransi hanya soal kita pergi, misalnya ada Natal lalu dari pemuda ini Islam jaga gereja, ada Lebaran terus pemuda Katolik atau Kristen jaga masjid. Kita itu sebenarnya kecil saja itu luarnya saja, aksesoris yang kurang bermakna secara mendalam.
3: Iya.
2: Saya kira itu mungkin, Pak. Ya.
3: Baik, baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya di Perempatan dari Kupang, sudah berbagi begitu banyak hal tentang makna rumah adat dalam konteks hubungan sosial spiritual ini.
2: Spiritual.
3: Iya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya bergabung bersama kami dalam obrolan budaya Bapak Blasius. Selamat malam, sukses selalu, salam sehat dan salam budaya.
2: Selamat malam. Ya, saya juga ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila kurang puas bagi RRI Pro 4 Kupang.
3: Sangat-sangat puas ini. Nanti Kotong bakal ketemu lagi ya, Bapak.
2: Oke, bisa. Ya, oke.
3: Baik,
2: terima kasih banyak.
3: Terima kasih.
1: Baik, Bapak yeah. Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua, jampi mana-mana dulu karena Sasando Malam masih terus menemani basaudara semua, tetap di FM 104,3 MHz.
4: Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ancaman cyber adalah berbagai aksi dari pihak yang sonde bertanggung jawab yang coba masuk ke perangkat atau sistem digital untuk mencuri data, merusak atau mengganggu aktivitas. Tujuannya beragam ya, mulai dari pencurian identitas, penipuan, pengumpulan informasi atau rahasia penting secara diam-diam, tanpa izin dari pemilik sahnya, sampai pada pemerasan. Bentuk ancaman cyber yang paling sering terjadi adalah malware, yaitu virus atau program berbahaya yang dapat merusak perangkat dan mengunci data korban. Kemudian ada phishing, yakni modus penipuan melalui email atau pesan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri kata sandi atau informasi penting, serta peretasan atau hacking, yaitu upaya membobol sistem keamanan guna mengambil alih akun atau mencuri data rahasia. Karena itu marilah kita bijak dalam menggunakan internet. Jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan, gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan verifikasi dua langkah, dan selalu jaga kerahasiaan data pribadi. Ingat, keamanan cyber dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 20 ya, lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah, dan kali ini akan kita hadirkan mini drama untuk temani kotong semua di malam hari ini dengan judul Hana Lele, Legenda Masyarakat Sabu Raijua.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Saburejwa adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah mengenai cerita Hana Lele yang melegenda.

0: Dari tanah Saburejwa atau juga dikenal sebagai tanahnya para dewa, dikisahkan hiduplah tiga orang bersaudara. Yang sulung adalah seorang wanita bernama Hanalele. Dua orang lainnya adalah laki-laki, masing-masing bernama Hipalele dan Hungulele. Hidup mereka sangat miskin karena orang tua mereka meninggal sejak mereka masih kecil. Pekerjaan mereka sehari-hari ialah meramu ke laut untuk mencari hasil laut berupa ikan, kerang-kerangan, dan sayur-sayur laut. Mereka pergi ke laut pada saat air laut surut, pada siang maupun pada malam hari. Jika mereka ke laut pada malam hari, maka mereka harus membawa suluh. Usaha mereka kadang-kadang memberikan hasil baik, namun terkadang juga tidak. Pada suatu hari, Hanalele pun mengajak kedua saudaranya ke laut untuk mencari ikan karena sudah beberapa hari ini mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan yang baik.
1: Hipalele, Hungulele, hei, ayo bangun. Ini sudah pagi. Waktunya kita pergi ke laut. Kita harus menangkap ikan hari ini.
2: Kakak, kami masih mengantuk.
1: Tidak bisa, Hipa. Jika terlalu siang, kita tidak akan dapat menangkap ikan satu pun. Ayo bangun. Siapkan kenaha dan kelera kita.
2: Baiklah, Kakak.

0: Lele beserta kedua saudaranya akhirnya berangkat ke laut. Sesampainya di sana, Hana Lele memasang dan mengangkat kenaha. Sedangkan Hipa Lele dan Hungu Lele bertugas mengangkat batu-batu yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan. Berjam-jam lamanya pekerjaan itu dilakukan. Namun, sia-sialah hasilnya. Hal ini menyebabkan mereka mengeluh. Kesabaran dan ketabahan mereka kian mengendur, terutama Hipa Lele dan Hungu Lele. Dalam keadaan yang demikian, Hana Lele mencoba menenangkan emosi kedua saudaranya. Ia memberikan dorongan dan harapan kepada kedua saudaranya serta mengajak mereka untuk menghampiri sebuah batu lain yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan.
1: Ah, sudah berjam-jam kita di sini, tapi tak satupun ikan yang muncul. Bagaimana ini?
2: Sabarlah, Hungu. Lihat, di sebelah sana air lautnya sudah mulai surut. Bagaimana kalau kita mencari ikan di sebelah sana? Kalau dapat, kalian berdua bisa memakannya.
3: Terserah kakak.
4: Mudah-mudahan seperti apa katamu, di sana ada ikan. Tapi kalau tidak, kita pulang saja.

0: Dugaan Hana Lele ternyata benar. Seekor ikan koromata yang besar ditangkap di balik batu itu. Ikan itu dipindahkan ke dalam kelera, sejenis tempat menampung ikan oleh Hana Lele. Namun tiba-tiba, ikan yang ditangkap Hana Lele tersebut berbicara kepadanya.
1: Hana Lele, lepaskan aku, karena jika tidak, aku akan membawa malapetaka bagimu.
2: Hah? Ikan ini bisa bicara? Ah, tidak mungkin. Aku pasti berhalusinasi.

0: beranggapan bahwa ia berhalusinasi, Hanalele segera membunuh ikan tersebut. Hanalele beserta kedua saudaranya segera menuju ke darat. Setibanya di darat, ikan dibersihkan. Sementara itu, Hanalele menghidupkan api. Hungulele membersihkan ikan tersebut di dekatnya. Saat Hungulele membersihkan sisik ikan tersebut, tiba-tiba beberapa sisik ikan itu terlempar dan mengenai mata dari Hanalele.
1: Aduh, aduh, mataku sakit sekali. Tolong, aduh, tolong.
2: Aduh, Kak, Kakak. Kak, aku mohon maaf. Aku tidak sengaja. Oh, Hipa, Hipa, bagaimana ini?
3: Oh, Deo. Aduh, kau ceroboh sekali, Hungu.
0: Ia berusaha membersihkan matanya itu dengan menggosok-gosok matanya. Tetapi semakin digosok, semakin terasa sakit. Kemudian ia berteriak meminta tolong. Teriakan Hanalele makin lama makin menjadi. Hipalele dan Hungulele sedih sekali menyaksikan keadaan kakaknya itu. Keduanya hilang akal. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk menolong kakaknya itu. Keduanya pun menangis bersama kakaknya yang sedang berteriak kesakitan. Hanalele kemudian menggali lubang di pasir dengan maksud untuk dapat memperoleh air bersih agar dapat membasuh matanya. Tidak lama kemudian, Hanalele berlutut sambil merendam matanya ke dalam lubang yang berisi air bersih itu. Ia merasa agak tertolong. Akan tetapi, setiap kali ia mengangkat mata, maka sakitnya kembali seperti sedia kala. Karena itu, ia tetap merendam matanya di dalam air. Sakit matanya makin lama makin baik. Namun sisik ikan yang melekat pada bola matanya tetap tidak terlepas. Hanalele khawatir, jangan sampai matanya kembali sakit bila ia kembali ke rumah. Oleh karena itu, ia menyuruh kedua adiknya kembali ke rumah dengan pesan agar keduanya harus kembali lagi ke pantai bersama keluarga untuk menemaninya dan membawa makanan baginya.
1: Hipalele dan Hungulele, adik-adikku, pulanglah kalian. Biarkan kakak di sini dahulu.
4: Tidak, Kakak. Tidak, tidak. Biarkan kami di sini menemanimu.
1: Tidak. Kalian harus pulang. Pergilah. Lagi pula aku lapar. Bawakan sedikit makanan dari rumah kita.
5: Tidak takutkah kakak sendiri di sini? Bagaimana jika Hipalele saja yang pulang dan aku menemanimu di sini?
1: Tidak apa-apa adik-adikku. Pergilah. Deo akan melindungiku sampai kalian datang.

0: Malam-malaman Hanalele tetap merendam matanya sampai ia pun tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berkata demikian.
1: Hai Hanalele.
2: Siapa itu?
1: Aku adalah Deodohi Bala, pelindung lautan ini. Kamu adalah manusia ceroboh. Terkutuklah engkau karena perbuatan yang tercela itu. Pada saat ini juga, engkau menjadi penyuh untuk selama-lamanya. Sisik ikan yang terdapat pada matamu itu akan tetap menempel.

0: Perlahan-lahan Hana Lele pun berubah menjadi seekor penyu. Keesokan paginya, Hungu Lele dan Hipa Lele bergegas kembali ke pantai untuk menemui kakak mereka, Hana Lele. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak menemukan kakaknya.
1: Kakak! Kakak! Di mana kamu?
2: Aduh, bagaimana ini, Hipa? Bagaimana kalau kakak terbawa arus laut?
3: Hus, sembarang saja kamu. Ayo, kita cari di sebelah sana.

0: dan Hipalele kebingungan mencari kakaknya ke sana kemari, namun tidak menemukannya. Saat mereka lelah dan berteduh di bawah pohon lontar yang ada di pantai itu, muncullah seekor penyu dari dalam pasir di dekat mereka.
1: Hipalele, Hungulele.
2: Hungu? Kau dengar itu? Itu suara kakak.
3: Iya, betul. Tapi di mana dia?
1: Aku di depan kalian.
3: Di depan kami. Tapi di depan kami saat ini seekor penyu. Bagaimana bisa?
1: Aku dikutuk oleh Deoro Hibala, adik-adikku, karena membunuh ikan Koromata yang menjadi kesayangan mereka. Sekarang, aku adalah penyu yang ada di depan kalian. Mulai saat ini, apabila kamu pergi mencari ikan, jangan sekali-kali menangkap ikan Koromata. Bila kamu atau sesamamu nanti dapat menangkap penyu yang bersisik, maka janganlah makan dagingnya. Hendaklah kamu menghormatinya, karena dia adalah keturunanku. Bila pesan saya ini dipatuhi, maka kamu dan keturunanmu akan memperoleh berkat dan keselamatan dari dewa-dewa.
0: Hipalele dan Hungulele menangis tersedu-sedu mendengarkan pesan saudarinya itu. Mereka mulai yakin bahwa penyu itu adalah saudari mereka yang telah dikutuk oleh Dewa Laut. Keduanya berjanji akan mematuhi pesannya dan akan menceritakan hal ini kepada anak cucu mereka. Sementara itu, sang penyu pun melompat ke dalam laut dan terus menghilang ke dasar laut. Dengan air mata yang berlinang-linang, keduanya pulang ke rumah. Mereka menceritakan segala sesuatunya itu kepada seluruh keluarga mereka. Seluruh keluarga merasa sedih karena peristiwa yang malang itu. Mulai saat itu, mereka sekeluarga tidak lagi makan ikan Koromata serta menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka sendiri. Berkenaan dengan itu, maka keturunan Hipalele dan Hungulele, dalam hal ini Udu Nahipa di Pulau Sabu, hingga saat ini tidak makan ikan Koromata dan sekaligus menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka.

Bapak mama kakak adik saudara semua, selamat malam ya, masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Kali ini di keliling Indonesia, kita akan ajak bapak saudara semua, Kotong akan jalan-jalan di Sulawesi Utara untuk melihat ya keanekaragaman budaya tarian-tarian yang berada di Sulawesi Utara. Nah, untuk itu bapak saudara semua, di Sulawesi Utara ini ya mereka masih mempertahankan dorong punya tarian-tarian daerah yang dimana tarian ini digunakan ya untuk acara-acara seperti perayaan festival budaya ataupun juga tarian untuk menyambut para tamu-tamu penting yang datang ke Dorang Pun daerah. Untuk itu Pak Saudara semua, tarian tradisional Sulawesi ini berkembang seiring dengan adat budaya setempat. Yang mana tarian tradisional Sulawesi Utara ini sering sekali ya tampil di acara-acara kebudayaan pada masa lalu dan masa sekarang atau masa kini, tarian tradisional Sulawesi Utara sering ditampilkan dalam kegiatan pemerintahan maupun penyambutan tamu-tamu negara maupun wisatawan asing yang datang di Dorang Pun daerah. Salah satunya seperti tari Kabasaran. Tarian tradisional Sulawesi Utara, tari Kabasaran, ini merupakan tarian yang merupakan jenis tarian perang oleh etnis Minahasa. Yang mana di pengkostum sendiri, tarian Kabasaran ini akan dilengkapi dengan pedang, tombak, dan juga perisai. Pada tarian Kabasaran ini juga, khususnya pembuatan kostum ini menggunakan kepala kera dan bulu ayam. Yang mana didominasi dengan warna merah. Inilah salah satu tarian yang memang dulunya ya digunakan pada saat masa-masa perang, tetapi seiringnya waktu berjalan ini tarian ya sudah dorong gunakan ya untuk acara-acara budaya ataupun juga acara-acara pemerintahan seperti penyambutan tamu-tamu penting, bahkan ditunjukkan ketika pada saat wisatawan asing datang ke Dorang Pun daerah.

0: Toiz atau Naviri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Toiz umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Toiz dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.
1: Tince, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat, toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, jangan yang tebal-tebal.
2: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
3: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca.

0: Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.
1: Bapak-bapak, kakak-kakak, bapak saudara semua masih dari Sulawesi ya. Kali ini bapak saudara semua, tentunya salah satu tarian yang memang ini sangat terkenal, yaitu tari Maingket. Untuk itu bapak saudara semua, tarian ini sangat ikonik ya, karena memang kental dengan dia punya budaya etnis Minahasa. Nah, ini tarian merupakan wujud syukur ya kepada Tuhan atas berkat ya dalam pertanian masyarakat Minahasa pada tempo dulu. Tarian Maingket ini berasal dari kata engket yang berarti mengangkat tumit kaki secara naik dan turun, serta penambahan imbuhan ma di depan kata engket ya, yang menjadikan menjadi menari dengan gerak tumit secara naik dan turun. Terdapat tiga bagian utama dalam tarian khas Sulawesi Utara, yaitu Mawei, Kambiru, Marambak, dan juga Lalayan. Nah, untuk itu bapak saudara semua, untuk tarian ini sendiri merupakan salah satu tarian yang memang sangat populer dan terkenal ya di daerah Sulawesi Utara.

0: dari miliknya PJ Kota dengan sedikit lebih lama ya mengantar gotong kali ini masuk dalam acara Basenggol. Salam-salam dan minta lagu ya selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu buat saudara semua, kita tunggu partisipasi yang ingin bergabung, yang ingin senggol-senggol ya berbagi informasi dan juga ingin minta lagu. Beta tunggu partisipasi dari Bapak Mama Kakak Adik Basudara semua di malam hari ini. Selamat malam, selamat hari Minggu untuk Basudara semua. Kira-kira tadi ya dengan keluarga dong baca lampi mana sao. Untuk itu Basudara semua, beta tunggu partisipasinya di kotong punya line telepon di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp-nya Pro 4 di 0811-3820-1043. Jadi itulah nomor yang bisa buat saudara dong semua kontaknya di malam hari ini untuk bergabung ya, untuk meramaikan kotong pung acara. Dan lagu-lagu yang sudah kita siapkan di malam hari ini ada miliknya Freshly dengan Raciku, ada juga dopen-dopen dari Demitrio, ada Lukas yang Berdarah dari Ogen Tohena, ada TB Kereta ya. Ini lagu yang kalau pada saat acara-acara seperti acara wisuda kemarin ya dari Unika, waduh, ini kalau yang wisuda orang Belu Malaka Keva ya, pasti lagu ini wajib. Ada juga Hawa Tipu Adam dari Wan Ritobe ya, ada Lian Moneana Atuk Bijae, dan juga ada Toton Karimo dengan lagu terbarunya ada Gandong. Waduh, jadi kalau buat saudara semua yang sudah melihat video klipnya pasti seru ya, dan ini lagunya untuk buat saudara semua yang ingin minta. Dan itulah beberapa nomor lagu ya yang bisa diminta oleh Bapak Mama Kakak Deba saudara dong semua di malam hari ini. Dan tidak lupa juga ada miliknya Kleni Niki Zulu ya dengan Seharusnya. Kalau buat saudara semua sering bermain TikTok ya, pasti sering melihat ya video-video yang menggunakan lagu ini. Seharusnya katong dua seng baku dapat. Dan juga ada miliknya Novia Bagdim, Totong Karibo versus Jackson Seran dengan Wayase Seka ya. Jadi itu beberapa nomor lagu yang bisa diminta oleh saudara dong semua di malam hari ini. Beta tunggu partisipasinya di 0380833499 dan di 0811-3820-1043. Dan langsung saja kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Basenggol, selamat malam.
1: Basenggol, selamat malam, Pak Ubat.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Iya, dengan Toomon di Fatkenutri.
0: Dengan beta punya Toomon. Apa kabar Toomon?
1: Aman, terkendali.
0: Baik, beta pun tahu ada pikir apa nih?
1: Ada dulu sambil dengarkan lompu suara.
0: Wih, mantap. Oke, beta punya Toomon mau lagu apa ini malam?
1: Di puisnya?
0: Di Beta Polis malam hari ini ada Wayase Seka, ada Seharusnya, Racikua, ada Dopen-Dopen, Luka Seng Badara, ada juga TB Kereta, ada Hawa Tipu Adam, Lian Mone Ana Atubijai.
1: Lian Mone Atubijai.
0: Baik, silakan mau senggolnya untuk siapa?
1: Dalam pertama, Sapura ke semua yang saya titip di Ostu, Margal Nare semua. Yang kedua, waktu luar nama Lapu di OAM 1 dan 2. Yuni Tanisi, Bunyado Agus, masuk di Delobama. Yang ketiga, buat keluarga Arabi Black Namo. Dan terus buat di Santurung, Bapak Mio, selalu masuk Sengol Tomo. Buat Dito, Marti, Konai, Sengol Tomo dulu. Yang keriku, buat keluarga di Oebelo, Bapak Niko, masuk Sengol Tomo. Yang baru masuk pasti yang ngomong sendiri masuk nih,
0: kadang. Baik, ah.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam ya untuk Beta punya Tomon yang sudah bergabung dengan Kotong di malam hari ini. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Tomon. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu, Pak Saudara semua, beta masih tunggu di 0380-833-499 untuk Bapak Mama Kakak Adik dong semua yang ingin bergabung di ini malam. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong, selamat malam Karoga.
0: Malam juga dengan siapa di mana?
2: Dengan Odi di Kokve, Kak Karoga.
0: Dengan Kakak Odi. Apa kabar, Kak Odi?
2: Kabar baik, Kakak.
0: Baik, Kak Odi, ada bikin apa ini?
2: Ada duduk minum kopi dengan jagung bunga ini.
0: Wih, mantap. Ada dengan siapa-siapa ini?
2: Ada dengan Kakak Evan, Kakak Er, Kakak Yunte, Kakak Marcelina, Kakak Nadia.
0: Wih, rame.
2: Ada duduk kok.
0: Baik.
2: Huru-huru.
0: Baik, Kak Odi, mau lagu apa malam hari ini?
2: Doven-doven, Kakak.
0: Doven-doven, sah. Ini semua siap dansa nih, kok.
2: Ya, ada rencana.
0: Oh, ada rencana.
2: Minggu depan. Ini ada acara juga.
0: Ui, mantap. Oke, baik Kak Odi, silakan. Mau senggol untuk siapa Kak Odi?
2: Senggol yang pertama buat Tomon yang barusan lewat. Salam kenal dari Udi di Kopio. Bapak Miliar kau saya di Wepura. Selamat malam Bapak. Sehat-sehat kok. Terus Ibu Wigat di Wonosogo. Bapak Maia di Panmuti. Bapak Aloseran. Ma Ella di Tofa, Kakak Ana di Tofa juga, Ella di Alak, Tari Nomlini di Abobo, Adik Melani di Enbes bersama Amatomi, Kakak Mirki di Camplong, Kakak John Takari, Saka Periti, Reku di Pantulan, Mama Elin di Niki-Niki, selamat malam, Kakak Kuni di Mutis, Bapak Dan di Wenlasi, Bapak Dion di Hane, Kakak Joy Molteng, selamat malam, Kakak Yuven, Kakak Fendi, Mama Anita, Mama Jessie, selamat malam juga. Dan buat semua pendengar setiap perempat, selamat malam.
0: Yeah.
2: Dan buat Kakak Rogan, tetap semangat di studio, pulang atas di jalan, tiba di rumah, selamat. Shalom, selamat malam.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Kakak Odi di Kokveo. Terima kasih Kakak Odi sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Halo, Pak Senggol, selamat malam.
3: Tuh, selamat malam, Kak Daten.
0: Kak Rogan ini.
3: Kak Rogan.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Ini baru pantau ini.
0: Oh, baru pantau. Dengan siapa di mana?
3: Oh, itu baru pulang dari tahu sendiri jam sekarang pesta yang terlalu.
0: Iya, maksudnya ini dengan siapa di mana?
3: Hei. John di Camplong.
0: Itu dia, Kakak John ini. Wih, Kakak John baru habis pulang acara kok?
3: Iya, baru pulang ini.
0: Wih, acara apa?
3: Tahu sendiri bilang pesta kecil-kecil dong ini, terus-terus.
0: Kecil-kecil lanjut tapi pesta toh.
3: Pesta.
0: Itu dia memas mau ke mana lah. Namanya orang mau bikin acara syukuran ya, kotong tinggal ikut sah.
3: Ikut sah sudah mau.
0: ini masih sedu ini su pulang nih kok?
3: Sudah cari jam 3 lah.
0: Oh acara sore.
3: Ya, sore.
0: Baik, ada satu kali atau dua kali melantai sonde?
3: Sonde.
0: Sonde, aduh. Jadi pergi, duduk makan, pulang?
3: Duduk makan, makan lagi pulang.
0: Aduh, ini tuan pesta mau kasih kartu merah, kasih ketong yang begini nih. Pi makan, habis sonde bayar. Tuan pesta pun capek, itu yang agak susah tuh. Baik, memang Kakak John silang, Kakak John. Mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Salam yang pertama ini siapa yang di Kokveo?
0: Ada siapa? Odi di Kokveo. Ah,
3: salam kenal John di Camplong, Papa Miller di Otpura, Kakak Foni di Motus yang pendamping. Gua kosong Takari, kami di Camplong. Joy di Molte. Siapa? Ini nang Om Lin di Ejavano. Papa John di Hani, Om Dan di Wengrasi, Ege di soe.
0: Iya.
3: Di se di soe ju. Mama Desi de Logama.
0: Iya. Yeah.
3: Mama Nita di Parisi. Aku fin di Parisi. Bayi Sila di Sumate. Su masuk kok belum?
0: Belum tuh.
3: Selamat malam bayi. Esin nyoma aku di Manubelon.
0: Iya. Yeah.
3: Kenal dengan di kampung.
0: Baik.
3: Yang terakhir kalau orang bertugas pulang hati-hati di jalan. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya kakak John yang ada di Camplong. Terima kasih kakak John. Selamat malam untuk kakak John ya yang sudah bergabung meskipun baru pulang dari acara capek. Tapi ya luangkan waktu untuk bergabung di Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta masih terima lagi di lain telepon Basenggol. Selamat malam.
4: Malam Pak Karogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana? Oh.
4: Ambadar.
0: Halo.
4: Halo.
0: Iya, ini suara putus-putus nih. Halo.
4: Halo.
0: Iya, ini selamat malam. Ini dengan siapa di mana?
4: Dengan siapa?
0: Bapak aku kok?
4: Iya.
0: Iya, Bapak aku ini suara putus-putus nih Bapak aku.
4: Jaringan kakak.
0: Jaringan. Baik, Bapak aku silakan mau senggol untuk siapa, Bapak?
4: Senggol Bapak sama Guto Mom. Selamat malam, Pak. Ini. Selamat John. Terima kasih atas senggolannya. Terus buat ini Kakak Udi. Opa Miller, selamat malam Pak. Apa kabar sehat toh? Halo Seren, Mama Eli Niki-Niki, Mama Naven di Popo. Terus buat Mama Gisek Lugang, buat Malam Nana, Bersi Ulamu, Kakak Ulamu. Singkatnya buat semua-semua, saya kata.
0: Baik, ya.
4: Salam,
0: Pak. Baik, salam, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak aku yang ada di Manubelon. Terima kasih Bapak aku, meskipun ya jaringan kurang bagus, tapi Bapak aku sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima masih di line telepon Mbak Senggol. Selamat malam.
5: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana?
5: Dengan orang Molteng.
0: Dengan orang Molteng. Kakak Joy, apa kabar?
5: Kabar masih buruk, Kak Rogan.
0: Belum pulih total kok.
5: Belum, Kak Rogan, soalnya susahnya di kaki. Jadi ini mau berjalan dalam rumah ini Kak Rogan harus pakai tongkat.
0: Aduh. Ini sakit begini kalau tiba-tiba ada undangan ke mana pesta.
5: Ini tidak bisa bergerak, Rogan.
0: Ini tidak bisa bergerak nih karena apa? Obat Sutaro.
5: Sudah,
0: obat suminum?
5: Sudah.
0: Suminum. Superiksa pi dokter?
5: Nanti besok baru periksa.
0: Berarti ini kurangnya karena si dia. Kalau sakit lama tidak bergerak ini berarti karena si dia ini. Kayaknya si dia belum datang juga atau si dia sudah datang lihat?
5: Belum.
0: Aduh, belum juga. Ini yang bikin gotong sakit tambah sakit ya.
5: Kita jangan terlalu pikiran, Karogan.
0: Lo jangan terlalu pikiran. Iya.
5: Santai, Karogan. Pasti ada di penguap.
0: Oh, begitu. Baik. Oke, ya, baik.
5: Penguap Karogan.
0: Betul itu. Baik. Yang penting ya untuk jaga kesehatan ya biar cepat pulih, Kakak Joy ya.
5: Kakak.
0: Baik. Oke, Kakak Joy silakan Kakak Joy mau senggol-senggol untuk siapa di malam?
5: Ya, makasih awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Mm-hmm.
5: Dan semoga sedikit terpulang hati-hati di jalan dan tiba di rumah dengan keadaan baik.
0: Yeah.
5: Dan salam buat keluarga di rumah.
0: Mm-hmm.
5: Terus yang pertama buat Ibu Dewi Kak Rogan di Perumnas.
0: Iya, Ibu Dewi di Perumnas.
5: Selamat malam Ibu. Kalau pantona gabung sudah. Bapak Herman di belakang Hotel Kartita juga selamat malam. Terus buat Pak Udi di Kokteu selamat malam juga. Terus buat Ma Eli Miniki-Miki, Mama Jessie Lelogama, Mama Anita Oteta, terus buat Kak Natalia di Tekari, Natalia di Tuli-Tuli juga, yeah. Bunda Asmi di Anona, Mama Imas Patululi, buat Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Kakak Nana di Ayopato, terus buat Papuni Musi, sifatnya buat semua keperluan yang lagi pantau Tuhan Fatih. Selamat malam, selamat istirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan salam kompak-kompak selalu lewat Pro 4.
0: Iya.
5: Dan buat Karogan, selamat bertugas, makasih, salam.
0: Salam, terima kasih kembali untuk Kakak Joy di Molo Tengah. Cepat sembuh ya untuk Kakak Joy yang sementara dalam tahap penyembuhan. Meta masih terima di 0380-833-499. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana? Oh.
6: Dengan Mama Ani di Patukan Utuh.
0: Dengan Mama Ani. Apa kabar Mama?
6: Sehat-sehat.

0: Aku pas Asam.
1: Ini dengan Pak Mon sama anak-anak.
0: Baik. Silakan Mama Ani mau senggolnya untuk siapa?
1: Masih ada lagu kok.
0: Lagunya sudah ada yang minta Mama.
1: Awi, berarti jadi konjak.
0: Itu dia, habis Mama dong fokus kupas Asam nah Andi ya. Orang lain dong main cepat kok untuk minta lagu.
1: Konjak di Bapak Mon, Sa.
0: Oh begitu. Baik, silakan Mama Ani mau senggolnya untuk siapa di ini malam?
1: Senggol yang pertama buat Kakak Rogan, selamat bertugas, semoga sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua buat Bung Endang Taknamo, Pak Fen di Weteta, Opa Milenya di Oepura, Mama Jesse Lelgama, Kakak Foni sekeluarga di Muti.
0: Iya.
1: Adik Melani MBS. Bapak Aloseran. Abang John Takari. Bapak Dan Winlasi. Kakak Odi Kufeu. Mama Dewi Esau. Tok Yunus Batuk sekeluarga di Mebunu. Buat orang Ewelo. Bapak Niko Nahat, Opa Behi sekeluarga, Bapak Ferdi sekeluarga, buat semua-semua satu khususnya orang Oebelo.
0: Baik.
1: Dan buat Jun Menobais di Nyunbaun, selamat malam, selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua-semua sekakak roga.
0: Baik untuk semua.
1: Tantang.
0: Ya.
1: Buat Adi Oma di Tamplong, selamat malam Adi.
0: Baik.
1: Dan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
0: Iya, baik.
1: Tetapi Pro 4 selalu di hati.
0: Wih, mantap. Terima kasih Mama Ani.
1: Selamat malam, Kakak
0: Rogan. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk beta punya Mama Ani yang ada di Fatuk Nutuk ya. Pro 4 selalu di hati ya. Terima kasih untuk Mama Ani yang bersama Bapak ya dan anak-anak yang lagi sementara kupas asam. Semangat terus di malam hari ini. Beta masih terima di 0380833499. Bahasa Inggris, selamat malam.
2: Mas Senggol dong.
0: Senggol juga. Dengan siapa di mana? Oh.
2: Dengan Endang dari cabang Ratnamo.
0: Ah, weh, hilang-hilang ini.
2: Sande hilang.
0: Weh, kita baru mau dengar suara ini nah.
2: Hanya tekan-tekan nih dia sudah mau masuk.
0: Oh, nah. Berarti itu hilang ya. Kalau dalam kotong punya Mas Senggol itu hilang. Kalau alasan tekan-tekan itu sudah pakai, itu hilang di penama.
2: Jadi kotong alasan apa supaya jangan hilang?
0: Kalau alasan bilang dengan si dia itu kotong maklumi, tapi kalau hanya alasan tekan-tekan-tekan itu son pakai lah.
2: Oh ya oke okay lah.
0: Apalagi sekarang musim pesta ya, kalau bilang oh kemarin ada sibuk pesta itu bisa. Baik, Bapak Kakek.
2: Kalau Abu Nae?
0: Kalau Abu Nae itu juga masuk akal itu ya.
2: Oh ya oke okay lah.
0: Baik, Bapak Kakek Endang ada sebiji apa ini?
2: Ini mau ukur tempat tidur mah belum juga gabung dulu toh.
0: Wih itu dia, itu baru betul itu. Baik.
2: Yang habis baru naik tempat tidur ke botong ukur babae, ketemu dia pun titik koordinat baru botong berlayar.
0: Itu so. Sudah memang mumpung ini belum ada undangan ini ya.
2: Belum.
0: Baik, oke okay, Kakak Endang silakan mau senggol untuk siapa?
2: Lagu dulu kok.
0: Lagu mohon maaf sudah ada lagu kakak.
2: Api.
0: Ini yang kakak Endang dong tiba-tiba dari tempat tidur bangun langsung bilang lagu. Ini yang agak susah nih.
2: Ini biar ketong kasih terang mata dengan goyang kaki tema.
0: Itu
2: orang
0: dia.
2: Cuman apa beta ikutan sah.
0: Baik siap. Silakan
2: oke.
0: Kakak.
2: Oke. Beta salam yang pertama buat Mama Ani yang barusan lewat tadi tuh. Makasih atas senggolannya. Kupas asam babae, oh jangan sampai pagi.
0: Nah,
2: kira-kira istirahat itu juga penting.
0: Betul.
2: Jadi ya jam 12, jam 1 kok istirahat sudah. Salam selanjutnya buat Mbak Bepung Tomon. Tomon juga di Satu Kenutu. Selamat malam, toh.

0: Iya.
1: Termana gergendong suta banting kau belum ini.
0: Mantap.
1: Kalau dengan ini sahabat atau lawar weh, lumayan tuh. Ma botong su umur-umur begini botong su berinti itu barang dong. Selamat malam teman. Juga ada Bapak PU di Sulamu, Bung Riflan juga. Juga ada Bung Dani di OTT kok, di mana tuh Pak OTT kok?
0: Iya.
1: Juga ada Melani di NBS, juga ada Mama Glenn, juga ada siapa lagi nih? Pokoknya singkat borong buat semua sah.
0: Iya, baik.
1: Oke, selamat malam, selamat bertugas, terima kasih, Shalom.
0: Baik, Shalom, terima kasih kembali, selamat malam untuk kakak Endang yang ada di Ragnamo. Untuk itu, Pak Saudara semua, langsung saja kita kasih dulu beberapa nomor lagu, di antaranya ada Dopen-Dopen dari Demetrio, dan juga ada lagu Lian Ana, Lian Moen Ana, Atuk Bijai.

0: Patekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: Mama, Nila punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde. Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Kotong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
0: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: Bapak-bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, baru saja kita dengarkan bersama miringnya Kleni Niki Julu dengan Seharusnya. Ya. Yeah. Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, masih di Pasenggol, salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari saudara semua di kota punya lain telepon di 0380833499 dan juga di kota punya lain SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 sampai nanti di jam 11 malam ya. Jadi untuk saudara semua yang baru saja bergabung atau mendengarkan Pro 4 di ini malam, ayo angka HP untuk bergabung dan kotong di ini malam. Senggol-senggol untuk keluarga, teman, atau untuk someone yang jauh di sana, ataupun juga ya yang sudah menjadi cerita di masa lalu ya. Kata Kleni ya, bilang seharusnya ya, kotong dua jang baku dapa kalau ujung-ujungnya akhirnya pisah juga. Untuk itu, saudara semua, kita masih tunggu di 0380833499 untuk bapak, mama, kakak, adik, saudara semua yang ingin bergabung bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang ya, di 0380833499. Beta terima dulu yang sudah gabung di line telepon. Basenggol, selamat malam.
1: Basenggol, selamat malam, Kak Rogan.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Mama Jelo,
0: Lelogama. Mama Jessie, apa kabar Mama?
1: Puji Tuhan, sehat selalu bersama keluarga.
0: Baik, Mama ada bikin apa nih?
1: Saya duduk pantau radio suara Pro 4.
0: Hah? Suara Pro 4? Ini suka gimana ini? Beta baru dengar ini suara Pro 4 ini ya.
1: Radio Pro 4.
0: RRI Kupang Pro 4.
1: RRI Radio Pro 4.
0: Nah, jangan pakai suara. Suara
1: ingat
0: apa
1: suara
0: ini?
1: Kasih, nah.
0: Aduh, ini yang bahaya ini. Baik, beta punya Mama Jessie. Silakan Mama Jessie, mau lagu apa malam hari ini?
1: Adam Tipu Hawa.
0: Baik, silakan senggolnya untuk siapa?
1: Tinggalnya buat Kak Joy di Molotenya, semoga mereka sembuh, Tuhan memberkati, tetap semangat, dan rutin minum obat. Baik, ikut Tomon di Fatu Kanoto bersama Mama Ani, semangat dalam kupas asamnya. Kalau Lebina buang datang di Lelogama. Berikut Mama Selmite bersama Bapak Pidin Olbaki. Ada Mama Arlan Lili Loboko bersama Mama dan saudara di sana. Ada Bapak Mingus keluarga di Lelogama, Bapak Meki, Bapak Doni, Bapak Elmo. Saudara Robles Reo bersama kakak sekeluarga. Berikut Mama Glenn belakang Hotel Cendana, Bapak Is. Ada Kamilki Tamplong, Kak John Tamplong, ada Abang John Takari, Kak Merva di Tamplong juga, Mama di Kota Bes, Mama di Besmarak, ada Bapak Men di Manusak, Mama Aileen Niki-Niki, Bapak Maia di Panmuti, Mata Timani di Eteta, ada apa lagi? Ferry di Soe, Odi di VU, berikut buat Mama Mary di Pasir Panjang, Mama Mary Oesau, berikut buat Mbak Isila yang sudah lama menghilang,
0: yeah.
1: Ada Bapak Endang di Cabang Ragnamo bersama si Hijau Daun, Bapak Miller, dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Yeah.
1: Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua.
0: Yeah.
1: Terima kasih Kak Rogan, sebentar pulang, hati-hati di
0: Baik.
1: Jalan.
0: Shalom. Shalom, terima kasih, selamat malam untuk kita punya Mbak Jessie di Lelogama. Terima kasih Mbak Jessie sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Masih di layan telepon, Mbak Senggol selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bapak Maia dari Panmuti.
0: Apa kabar Bapak?
2: Baik-baik, sama.
0: Baik, Bapak ada bikin apa ini?
2: Ya.
0: Ada sementara bikin apa oh?
2: Duduk dengar radio saya.
0: Wih mantap. Dengan siapa-siapa di rumah?
2: Ada dengan adik-adik dong.
0: Oh, dengan adik-adik dong. Baik, beta punya bapak mau lagu apa malam hari ini?
2: Ini lagu apa ya? Lagu TB.
0: Lagu TB. Baik. Silakan. Mau senggolnya untuk siapa?
2: single yang pertama untuk Mama Desi yang baru lewat. Terus kata Ojiji Kofeo. Terus Opa Miller di Pura. Terus Mama Emperni di Nekonono. Terus Melki di Jamblong. Opa Miller di Pura. Terus Bapak di Adhani. Bapak Dano Elasi. Abang Jawa Tatari, Natalia Tatari, Lelita Batu Plat. Terus Tari Nomleni di Oibobo.
0: Iya. Yeah.
2: Terus Nika Katomi di MBS. Terus Ferdi di Merdeka. Bapak A Komen Belon. Bapak PU ini Sulamu. Mama Ailin di Niki-Niki.
0: Yeah.
2: Mama siapa lagi? Mama Elda di Tova.
0: Yeah.
2: Ini Bapak Habel Haujue Knutu, nanti kalau bisa besok datang sudah di Nalbaki.
0: Iya baik.
2: Terus untuk semua-semua sudahlah besok lupa separuh.
0: Baik siap ya, salam sapu rata saya Bapak ya.
2: Sapu rata semua-semua sudah.
0: Iya baik.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Maiyah yang ada di Panmuti. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Yang sudah senggol-senggol untuk saudara dong yang ada di alamat masing-masing sampai-sampai Bapak Maiyah lupa dong pun nama ya. Baik, untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua di malam hari ini yang masih terus ya bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Kita masih tunggu ya partisipasinya di ini malam di 0380833499 dan juga di Kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Pak Senggol selamat malam.
3: Senggol dong, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Opa Juan Redo di Maumere Flores.
0: Dengan Opa siapa di Maumere?
3: Opa Juan Redo.
0: Juan Redo.
3: Juan Redo.
0: Juan Dero.
3: Redo.
0: Redo.
3: Ya.
0: Apa kabar?
3: Kabar, puji Tuhan, kabar baik.
0: Iya. Ini kalau boleh tahu, ini sering bergabung atau memang baru pertama kali ini gabung?
3: Mulai tadi sore.
0: Oh, mulai tadi sore. Baik, selamat bergabung untuk Bapak Juan.
3: Ya, ya, ya.
0: Baik, Bapak Juan mau mere karmana hari ini cuacanya? Apa?
3: Agak panas malam ini.
0: Oh, malam agak panas ya. Baik, Bapak Juan mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
3: Yang pertama buat Karogan.
0: Iya.
3: Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Buat Oma Juan Redo. Cucu Juan Redo yang lagi cengeng. Kemudian buat beberapa teman yang baru lewat di Perompat.
0: Iya.
3: Kakak Joyce, Mama Ani, Fatu Kanutu, Kakak Endang, Majesi Lelogama.
0: Iya.
3: Dan Bapak yang baru lewat ini saya lupa nama ini.
0: Bapak Maie di Panmuti.
3: Oh, Bapak Maie. Oh, iya. Salam kenal. Salam kenal.
0: Baik.
3: Jika tidak keberatan, tolong senggol-senggol juga dengan nama kita.
0: Baik, Bapak Juan.
3: Lagunya?
0: Lagunya malam hari ini sudah ada. Jadi untuk Bapak Senggol ini hanya penelpon pertama dan kedua yang bisa minta lagu, Bapak.
3: Oke.
0: Baik.
3: Makasih. See you.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Opa Juan Redo yang ada di Maumere. Terima kasih sudah bergabung di Perempat RRI Kupang dari Flores ya. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua. Masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki mas kawin dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau benik hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan benik hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan benik hau. Kemudian benik hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari benik hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu benik hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian benik hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Beta masih tunggu partisipasi dari saudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu selamat malam, selamat beristirahat saja untuk saudara dong semua yang sudah beristirahat di malam hari ini ya, karena esok ya hari Senin, hari yang paling super sibuk, yang sekolah harus kembali sekolah, yang kerja harus kembali kerja. Untuk itu saudara semua, selamat malam saja untuk bapak mama kakak adik dong semua di malam hari ini yang sudah beristirahat ataupun juga yang masih sementara mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Beta masih tunggu partisipasi dari saudara dong semua di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 sampai nanti di jam 11 malam.

Dia punya laut ini beda dari yang lain. Kalau biasa kotong lihat pantai identik dengan pasir, nah di Kolbano ini dengan batu-batu berwarna-warni. Ini yang membuat pantai ini sendiri menjadi salah satu pantai yang indah dan memang sangat menawan. Jadi kalau untuk saudara semua yang sering melintas ya di jalur selatan yang pergi ke Malaka ya pasti ya sering melihat pantai ini. Untuk itu Pak Saudara semua, beta sekali lagi sapa dulu untuk beta punya Pak Saudara dong semua di malam hari ini yang sementara ya dengan kesibukannya di rumah ya atau masih di tempat kerja karena memang piket malam ya, seperti beta piket malam. Harus semangat ya di malam hari ini dan jangan lupa untuk selalu kasih ketumpu senyuman. Selamat malam juga untuk Mamawati yang ada di Perumnas ya, selamat malam. Dan tidak lupa juga untuk beta punya Mama Resmi Bin Laka yang ada di Penfui ya, selamat malam. Untuk itu Pak Saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin bergabung, langsung saya beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di ini malam.

0: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, beta masih tunggu partisipasi yang ingin bergabung di 0380833499 di Perompat RRI Kupang, masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu ya sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu yang ingin bergabung, beta tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga di kota punya lain SMS dan WhatsApp ya di 0811 3820 1043. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah gabung di kotong punya line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mama Anita Kakak Rogan.
0: Dengan Mama Anita. Apa kabar Mama?
1: Puji Tuhan, Bapak Esa Kakak Rogan.
0: Baik, Bapak Mama ada bikin apa nih?
1: Ada lagi duduk nonton TV Kakak Rogan.
0: Oh, nonton TV kok?
1: Iya Kakak ya.
0: Baik, Mama Anita silakan. Mau lagu apa?
1: Di listnya Kakak Rogan.
0: Di Metapolis malam hari ini masih ada Racikua, Lukas Eng Badarah, ada Gandong.
1: Yang terakhir.
0: Yang terakhir. Baik, silakan Senggol ya. Untuk siapa?
1: Senggol pertama buat Mama Selva Papi. Apa ini Bapak Permindo, Mama Susu Mama Cantik, Mama Glenn, Mama Adi. Ada Mama Marun, Bapak Charles. Mama Leni, Mama Ukir, Mama Mirin semua. Ada Mama Delih Batu, Kakak Ferry. Abung Joy, Kakak Sasa Pekiti, Bung Reslam, Bung Teori Selamu. Ada Bapak Isila, Bapak Men, Bapak Endang, Bung Ferdi, aduh, Mama Dota, Mama Bujang, Mama France, Mama Ilin, Mama Irni, ada Bapak Maye, Kakak Lelita, Ibu Iga, Mama Besi, dan Kakak Deona. Pokoknya buat semua-semua itu yang melakukan kewajaran kata Tarogan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selalu menjaga dan melindungi betong. Buat keperogan, sebentar pulang hati-hati. Salam buat semua keluarga di rumah.
0: Baik, ah.
1: Shalom,
0: Kak, baik, shalom. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk kita punya Mama Anita. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini. Kita masih tunggu dari saudara semua yang ingin gabung di malam hari ini. Untuk saudara semua yang sudah beristirahat ya malam hari ini, selamat malam saja. Dan kiranya Tete Manis selalu kasih kotong mimpi yang indah agar esok bangun pagi lebih semangat lagi. Untuk itu langsung saja kita terima dulu yang sudah gabung lagi di line telepon. Mas Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana?
2: Selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga.
2: Dengan Mama Cantika di Konin.
0: Dengan Beta Pu Mama Cantika. Apa kabar Mama?
2: Kabar baik, Karogan. Seperti Karogan di studio.
0: Baik, Mama Cantika ada di kayak apa nih? Belum tidur nih?
2: Ada Panto Pro 4, Kakak.
0: Wih, makasih yo, Mama.
2: Iya, Kakak.
0: Baik, Mama mau lagu apa ini malam, Mama?
2: Di listnya, Kakak.
0: Di Metapun List malam hari ini masih ada Racikua dari Freshly dan Lukas Eng Badarah dari Ogen Tuahena.
2: Yang pertama, Sukaka.
0: Yang pertama. Baik, Mama silakan. Senggol untuk siapa?
2: Yang pertama buat Senggol buat Mama Anita. Katanya Mama Anita supi di Hong Kong.
0: Ya, oh begitu. Kurang tahu. Oh, supi Hong Kong nih.
2: Tapi Mama Anita ada, nah.
0: Ada nih.
2: Buat Mama Anita, selamat malam, Mama sayang. Bapak PU Bung Sondri, Kak Revlan, Kak Joy, Kak Yufen, Kak Foni, Mama Arlen, Mama Erni, Bapak Maie, Bapak Dion Hane, Bapak Yoka, siapa lagi ya Kak? Ini Kak Katari, Bapak Miller, Kak Kestilia, Kak Emi, Kak Dani, Kak Ferdi Pajo, Kak Ferry, Keke John Takari.
0: Iya.
2: Tania. Mama Jessie, Mama Madi, Mama Der, Kak Fendi, Bapak Endang, Bapak Miller, Bapak Melki Jamblong, dan semua-semua sekakak.
0: Iya.
2: Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati katong semua.
0: Iya.
2: Buat kakak, salam, selamat malam. Pulang hati-hati di jalan kakak.
0: Baik mama. Ya terima kasih, selamat malam untuk beta punya mama cantik yang ada di Kuanino. Terima kasih mama sudah gabung bersama kotong di Perempat RRI Kupang untuk malam hari ini ya. Pastinya selamat malam, selamat beristirahat saja untuk buat saudara semua. Atau untuk beta punya buat saudara dong yang sementara dalam perjalanan ya, dari kota ke luar kota ya, karena pekerjaan antar barang, ataupun juga yang sementara pulang Atambua ya dengan bis. Waduh. Baik, untuk itu buat saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin bergabung lagi di malam hari ini, langsung saja kita kasih dulu beberapa nomor lagu yang sudah diminta oleh bas saudara semua.

mendengar kata lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, kampung lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bos saudara, kampung lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang, perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mafa. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, baru saja kau dengarkan bersama Lukas yang berdarah dari Ongen Tohena. Ini menjadi lagu terakhir ya dalam kebersamaan Bahasa Enggol di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk saudara semua yang sudah bergabung, sudah meramaikan Kotompong Bahasa Enggol di malam hari ini ya. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, masih ada resok untuk bisa bergabung lagi dengan Kotong di Perompat RRI Kupang. Dan untuk itu saudara semua, selamat malam, selamat beristirahat, dan Beta Rokan masih akan terus temani sampai nanti di jam 12 malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persen dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu, dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Rahasia hidup adalah jatuh 7 kali dan bangun 8 kali. Paulo Coelho.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Audrey Hepburn.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Mendengar berakhir sudah tugas kami menemani bapak mama, kakak adik, saudara semua sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bahas Saudara, hari ini Senin 28 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Seratus 4,3 MHz Perompat RR Kupang, dan selamat pagi Bapak Mama Bas, Saudara dong semua, selamat beraktivitas di pagi ini. Ini pagi ada Beta Christine yang menemani Bapak Mama Bas, Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Buat Bapak Mama Bas, Saudara yang ini pagi mulai sibuk dengan segala aktivitasnya, semangat pagi dalam menjalani aktivitas di hari yang baru ini. Dan seperti biasa di ini pagi kita akan mengawali dengan dengan renungan pagi, dan juga ada musik religi yang menemani aktivitas pagi Bapak Mama Bas, Saudara dong semua. Ya, sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, dan tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13. Demikian sabda Tuhan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kembali Tuhan kuman.

saya untuk menjadi sosok dengan figur seperti garam dan fungsinya agar dapat kita hidupi dan kita hayati dalam kehidupan kita di tengah-tengah sosial masyarakat. Fungsi garam memberi rasa, itu artinya mencegah kebarbaran sosial. Keluarga besar seringkali menjadi tempat berkumpulnya berbagai karakter, dari yang sangat mendukung hingga yang suka mengkritik atau memicu konflik. Dan di sini kita memiliki sebuah tanggung jawab, jadilah orang yang memberi rasa damai. Saat percakapan keluarga mulai mengarah pada gosip, penghakiman terhadap saudara yang lain atau perdebatan yang panas, maka peran saudara dan saya sebagai garam adalah menetralkan suasana. Karena itu gunakan kata-kata yang membangun. Jika ada anggota keluarga yang dipojokkan, jadilah suara yang memberikan perspektif kasih, bukan ikut menjatuhkan. Fungsi yang kedua dalam fungsi garam adalah mencegah pembusukan, atau kita bisa menghubungkan dengan integritas moral. Garam digunakan untuk mengawetkan daging agar tidak busuk. Dalam konteks kita berkeluarga, pembusukan biasa terjadi ketika ada hal-hal buruk yang diwariskan, misalnya dendam lama. Bapak merasa dendam sama adik kandungnya, maka dendam itu diwariskan kepada anak-anaknya untuk juga ikut membenci pamannya yang merupakan orang yang dimarah atau dijahatin oleh bapaknya itu tadi. Selain dendam lama, kadangkala kebusukan dalam kehidupan kita adalah ketidakjujuran. Kita ajarkan anak untuk berbohong, kita ajarkan anak untuk berdusta. Dan hal yang menjadi kebusukan dalam keluarga yang sering terjadi adalah tradisi yang menyimpang dari iman. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk ikut tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan iman kekristenan itu sendiri, yang seolah-olah mengizinkan ilah-ilah lain masuk dalam hatinya, ilah-ilah lain masuk dalam pikirannya, selain fokus kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menjaga hati dan sikap agar tidak ikut-ikutan dalam pola busuk dalam sebuah keluarga. Jikalau keluarga besar memiliki kebiasaan mengandalkan tipu muslihat atau perselisihan, bagaimana Anda bisa harus tetap asin seperti garam dengan menunjukkan kejujuran dan pengampunan? Kita tetap bersikap jujur ketika ada saudara-saudara yang bertikai, kita hendaknya memiliki rasa pengampunan, mau mengampuni mereka sehingga pertikaian itu tidak terus berlarut-larut bahkan sampai dendam kesumat. Kita hendaknya berani berkata tidak pada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan iman. Namun cara kita menyampaikannya juga hendaknya dengan kasih, bukan dengan sikap merasa lebih suci, merasa diri sebagai orang yang suci dan menghakimi orang sedemikian rupa. Tujuan kita menyampaikan perbedaan kita, kritik kita dalam hal kasih adalah membawa saudara kita kembali ke pengakuan iman yang benar, bukan menghancurkan mereka. Karena itu, sampaikan semua kritik kita, sampaikan ketidakpuasan kita, ketidaksetujuan kita terhadap kebiasaan-kebiasaan yang orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita lakukan yang tidak sesuai dengan iman pengakuan kita. Caranya dengan kasih. Saudara-saudara, garam akan menjadi bahaya ketika dia tawar. Kenapa bahaya? Tidak ada fungsinya, tidak ada dampaknya. Ayat 13 mengingatkan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Garam menjadi tawar jika ia tercampur terlalu banyak dengan tanah atau zat lain. Kita menjadi tawar jika hidup kita sama persis dengan anggota keluarga yang belum mengenal kasih Tuhan. Jika kita ikut mengeluh dalam hidup kita, kita ikut menyimpang dendam, kesumat, kita ikut sombong, maka kesaksian iman kita tidak lagi memiliki rasa seperti garam yang telah menjadi tawar. Mari kita konsisten dalam menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Keluarga tidak melihat apa yang Anda khotbahkan, tetapi mereka akan melihat bagaimana Anda bereaksi saat terjadi pembagian warisan. Anda tidak merasa serakah, maka orang akan memandang

kita ini sebagai orang yang adil. Saat ada anggota keluarga yang jatuh miskin, atau saat ada kritik oleh orang tua atau saudara, maka kita berani berbagi, berani menolong agar saudara kita memperoleh bantuan. Garam bekerja dalam diam. Garam tidak perlu berteriak untuk membuat masakan menjadi enak. Ia cukup ada di sana, di dalam makanan tersebut, melebur dan memberikan pengaruhnya. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Anda tidak harus selalu mengkhotbahi pamanmu, bibimu, sepupumu, orang tuamu, anakmu setiap kali bertemu dengan mereka. Terkadang menjadi garam berarti menjadi orang yang paling pertama membantu di dapur saat acara keluarga, atau menjadi pendengar yang baik ketika ada keluargamu yang sedang stres. Dengan pelayanan yang tulus, biarlah keluargamu merasakan asinnya kehidupanmu seperti garam yang mengasinkan makanan yang tawar. Kasih Kristus melalui perbuatan kita hendaknya terwujud sehingga orang melihat betul-betul siapa jati diri kita. Dan Tuhan lewat firman Tuhan ini di pagi ini mengingatkan kita, kamu adalah garam dunia. Untuk itu mari kita menjadi pribadi yang seperti Tuhan kehendaki. Pribadi yang memberi rasa, pribadi yang mencegah pembusukan, pribadi yang menjadi pribadi yang berdampak, dan menjadi orang yang bekerja tanpa harus mencari nama. Sekiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, amin untuk firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk menjadi sosok yang berfaedah, bermanfaat bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi sosial masyarakat kami. Tuhan, pimpin kami agar kami menjadi pribadi yang seperti kehendak-Mu, dan orang-orang di sekitar kami merasakan hadirat-Mu lewat kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami, memberkati sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semuanya berjalan seturut kehendak Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

0: Tuhan tak pernah terlambat. Dia selalu hadir tepat pada waktunya.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.
5: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sampah rumah tangga berserakan di sepanjang ruas jalan kawasan industri Bolok, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 27 September 2026. Pantauan RRI menunjukkan sampah yang menumpuk terdiri dari popok bayi serta berbagai jenis sampah rumah tangga lainnya yang terlihat mengotori kawasan tersebut. Seorang warga Mince yang berada di kawasan untuk berlari sore menyayangkan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sejumlah ruas jalan KIB. Menurut Mince, keberadaan sampah rumah tangga di kawasan industri cukup mengherankan karena berdasarkan pantauan tidak terdapat pemukiman warga di sekitar lokasi. Pantauan RRI Kupang di kawasan KIB menunjukkan sejumlah fasilitas yang berada di kawasan tersebut, antara lain kantor kawasan industri Bolok, stasiun Bumi, PLTU Bolok, dan PT Tom. Beralih ke informasi berikut, Bukit Nilo menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini dikenal dengan keberadaan patung Bunda Maria yang berdiri megah di atas perbukitan dan menjadi salah satu ikon wisata religi di wilayah tersebut. Patung Bunda Maria menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang datang ke Bukit Nilo. Selain untuk berdoa dan berziarah, wisatawan juga dapat menikmati suasana alam yang tenang serta panorama perbukitan yang indah dari kawasan tersebut. Bukit Nilo berada di kawasan Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Lokasinya yang berada di kawasan perbukitan membuat perjalanan menuju tempat ini memberikan pengalaman tersendiri bagi wisatawan. Dari kawasan bukit, pengunjung dapat melihat pemandangan alam di sekitar wilayah Sika. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi jiwa-jiwa yang kemarin terbebas dari segala aktivitas rutinitas ya, yang selama hari Jumat, Sabtu, Minggu sudah bebas ya, dan di hari Senin ini harus kembali terikat lagi dengan rutinitas ya. Kembali beraktivitas di hari Senin di akhir bulan. Dan berharap bapak mama bapak saudara dong semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Beta Christine menemani bapak mama bapak saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

NATO ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. NATO ini yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. NATO ini dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

104,3 MHz Prambat RR Kupang dan Bapak Mama Saudara dong semua ya. Kalau mau dibilang hari Senin itu hari yang super padat. Hari yang memaksa ketong untuk bergerak cepat ya. Dan bagi sebagian orang ini adalah hal yang membuat mereka tuh gampang stres ya. Karena di mungkin di hari Sabtu, hari Minggu suruh libur, terus hari Senin harus bergegas ya, berlomba dengan waktu biar sonde terlambat ke tempat aktivitas. Dan akhirnya membuat orang-orang tuh kehilangan energi ketika baru memulai hari ya. Dan sudah penuh dengan pikiran ataupun emosi, marah-marah, stres dan sebagainya. Dan ada yang berharap bahwa coba kalau misalnya setiap hari itu kotong bisa hidup dengan agak lambat ya temponya, atau mungkin kotong bisa menikmati setiap proses kehidupan tanpa harus terburu-buru. Dan kalau bicara soal ini ya, kehidupan yang berjalan dengan agak sedikit lambat dan juga sonde terburu-buru, sonde berlomba dengan waktu ya, Bapak Mama, Bapak Saudara tipe orang yang suka dengan slow living atau gaya hidup yang mengajak seseorang untuk melambatkan tempo dan menikmati setiap proses kehidupan tanpa terburu-buru, atau Bapak Mama, Bapak Saudara tipe orang yang memang harus istilahnya sat-set jadi ya, harus cepat semuanya berjalan, harus cepat begitu tanpa ada yang diperlambat begitu. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Bapak Ote menemani Bapak Mama, Bapak Saudara di ini pagi sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Kabupaten TTS akan menampilkan tarian Perang Indah. Biasa di...
2: Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedumane atau pondok adat bagi laki-laki dan Deduhine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Deduhine dan Dedumane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda, raja yang baru dilantik bersama istri, beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio,

oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8 dan Bapak Mama Basodara dong semua. Di hari Senin ya, cenderung orang itu ingin yang santai-santai saja. Karena belum semua orang bisa menyesuaikan ataupun bisa mengikuti ritme di hari Senin yang super cepat, super padat ya. Apalagi kalau misalnya libur panjang hari Sabtu, hari Minggu itu sudah terbiasa bangun siang, terus aktivitas yang dilakukan juga tidak terlalu terburu-buru ya. Beda dengan hari Senin yang harus terburu-buru begitu. Apalagi kalau misalnya yang kerja di kantor ya, masuknya harus jam 7:30 atau jam 7 karena harus apel pagi. Dan stres pastilah ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak sekolah yang di hari Sabtu Minggu sudah libur, terus hari Senin mereka harus bangun pagi ya, dan harus mengikuti upacara di pagi hari. Nah, bicara soal slow living dan juga fast living, Bapak Mama Basodara, gaya hidup lambat dan juga gaya hidup cepat. Kira-kira Bapak Mama Basodara ini merupakan tipe orang yang mana? Lebih suka yang gaya hidup lambat, di mana ini merupakan konsep hidup dengan ritme yang lebih perlahan ya. Bangun pagi masih bisa jalan-jalan pagi, lihat matahari terbit ya. Terus itu juga masih bisa belanja ke pasar sebelum kembali ke tempat aktivitas. Atau mungkin Bapak Mama, Bapak Saudara merupakan tipe orang yang gaya hidup serba cepat, yang menuntut efisiensi tinggi, serba instan dan produktivitas tanpa henti. Jadi bangun pagi itu langsung sat-set-sat-set, langsung mandi, langsung ke tempat aktivitas. Nah, silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Kira-kira ya, Bapak Mama lebih suka memilih yang mana, gaya hidup cepat atau gaya hidup lambat begitu. Ya, jadi silakan gabung melalui ketumpung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RR Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Liang Bua adalah nama sebuah situs sejarah yang terletak di Dusun Golo Manuk, Kecamatan Raho Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Situs Liang Bua sangat ideal untuk pemukiman masa prasejarah. Memiliki ukuran panjang kurang lebih 50 meter, lebar 40 meter, dan tinggi atap bagian dalam 25 meter. Terletak sekitar 200 meter dari pertemuan dua buah sungai besar yakni Wai Racang atau Sungai Racang dan Wai Mulu atau

0: Liang Bua adalah salah satu situs arkeologi penting dunia. Di situs inilah ditemukan fosil Homo floresiensis atau manusia flores. Tinggi badan manusia flores sekitar 100 cm dan beratnya hanya 25 kg. Penelitian tersebut merupakan kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama dengan University of New England, Australia. Selain itu ditemukan juga artefak batu dan tulang-tulang binatang seperti stegodon atau gajah purba, komodo, kura-kura, biawak, dan sebagainya. Secara keseluruhan, lapisan yang mengandung temuan-temuan tersebut berumur antara 95.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Bapak Zacharias Angkasa, salah seorang penulis dan pemerhati budaya, khususnya budaya Manggarai, mencoba menceritakan mengenai situs sejarah yang terkenal di kalangan ilmuwan ini.
1: Liang Bua itu terletak di Kabupaten Manggarai, di Dusun Golomano, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara. Liang Bua itu berada di bagian utara dari Kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Liang Bua itu dalam cerita masyarakat awal mulanya tidak terlalu luar biasa. Dalam artian karena itu liang dan kita tahu Kota Ruteng itu kota hujan. Jadi kalau orang dalam perjalanan, Liang Bua itu menjadi tempat berteduh. Entah itu dia ke arah utara, entah dari utara kembali ke selatan. Di situ mereka berteduh kalau terjadi hujan. Liang Bua itu juga menjadi tempat perdagangan tradisional ala barter. Ukuran gua itu panjangnya sekitar 50 meter, lebarnya sekitar 40 meter, dan tinggi 25 meter. Siapa yang menemukan pertama liang itu sehingga liang itu menjadi terkenal? Sesungguhnya penelitian geologis tentang kepurbakalan itu bukan baru dimulai di Flores. Sudah berjalan lama di Jawa, kita tahu ada Dumoa menemukan manusia di Sangiran, ada Van Heckeren. Mereka sekitar tahun 1930-an sudah membuat penelitian di gua-gua di Jawa, lalu ditemukan di sana itu apa yang namanya Pithecanthropus erectus yang terkenal itu. Lalu bagaimana dengan Liang Bua? Siapa yang pertama menemukan Liang Bua itu dari sisi tulisan kita susah. Tapi untuk sementara kita berpendapat bahwa orang asing yang pertama mempunyai perhatian terhadap Liang Bua itu adalah seorang misionaris Katolik namanya Theodorus Verhoeven.
0: Gua Liang Bua diperkirakan mulai terbentuk sekitar 190.000 tahun yang lalu. Hal ini didapat dari uji laboratorium terhadap sampel sedimen di pojok selatan gua tersebut. Gua Liang Bua berhias stalaktit cantik yang menjuntai dari langit-langit gua. Berkat penelitian dan penemuan tersebut, Gua Liang Bua semakin dikenal bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai tempat penelitian kelas internasional. Liang Bua lebih terkenal sebagai tempat penelitian daripada tempat wisata. Magnet Liang Bua sebagai tempat penelitian terjadi sejak era 1960-an. Sejak saat itu, Gua Liang Bua sebagai tempat kajian arkeologis yang menyimpan berlaksa daya tarik. Berdasar penelitian itu, tampak bahwa Gua Liang Bua dihuni manusia modern sejak 10.000 tahun silam. Jauh sebelum itu, ada hobbit yang menjadikan gua tersebut sebagai rumah. Pada tahun 2003 yang lalu, Liang Bua semakin terkenal dengan ditemukannya kerangka manusia purba yang kemudian dinamakan Homo floresiensis. Berawal dari temuan tersebut, hingga saat ini banyak arkeolog-arkeolog dunia yang tertarik untuk menjadikan Liang Bua sebagai pusat penelitian mereka. Sehingga Liang Bua dapatlah disebutkan sebagai laboratorium purbakala dunia.
1: Jadi penelitian yang terakhir itu yang tahun 2003 itu adalah kerjasama antara Pusat Arkeologi Nasional, University of New England itu, Australia, yang dipimpin oleh Dr. Morwood dan dari Indonesianya R.P. Sujono. Nah, dalam penemuan mereka itu ditemukanlah apa yang mereka namakan itu Homo floresiensis. Bersamaan itu ditemukan juga di situ perkakas batu yang menurut tafsiran itu digunakan juga oleh Homo erectus di Sangiran di Jawa. Juga ditemukan lagi di situ sisa tulang gajah purba, Stegodon, lalu ada juga biawak raksasa yaitu komodo, ada tikus besar yang dalam bahasa Manggarai disebut betu, itu biasa dikejar orang untuk dimakan, dan ada burung raksasa. Jadi konon mereka mengatakan ada 5 barang-barang atau binatang-binatang purba yang ditemukan bersama manusia purba itu. Homo floresiensis itu adalah manusia purba, dan di dalam perkiraan rentang fosilnya itu masuk dalam zaman Pleistosen. Dari sisi klasifikasi ilmiah itu, dia masuk dalam Animalia, lalu dia masuk filum Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya primat, familinya Hominidae, genusnya Homo, spesiesnya Homo floresiensis. Nama yang dikenal secara binominal itu istilah daripada arkeologi, namanya Homo floresiensis, atau dikenal dalam bahasa Indonesianya manusia flores. Manusia flores itu dijuluki hobbit.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Bapak Zakarias berharap bahwa kedepannya nanti Liang Bua sebagai laboratorium purbakala dunia akan semakin membuka mata dunia bahwa sesungguhnya peradaban manusia menjadi sesuatu yang spesial untuk dipelajari sehingga menghasilkan manusia-manusia yang memahami dan mencintai budayanya sendiri. Saya Christine dari Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: 上。
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Maba-maba, saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Perubahan kondisi lingkungan mulai dari mengeringnya mata air, meningkatnya erosi tanah, hingga hilangnya sejumlah flora dan fauna dapat menjadi tanda peringatan terjadinya krisis iklim dan kerusakan ekosistem. Masyarakat diajak untuk lebih peka terhadap perubahan di lingkungan, termasuk kondisi alam yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Hal tersebut disampaikan Komite Eksekutif Koalisi Kopi, Cosmas Davidson. Menurut Cosmas, selain perubahan kondisi tanah dan sumber air, peningkatan frekuensi angin kencang dan badai, serta kerusakan ekosistem mangrove di wilayah pesisir, juga perlu menjadi perhatian. Perubahan lingkungan lainnya dapat diamati melalui keberadaan flora dan fauna tertentu yang mulai jarang dijumpai atau bahkan menghilang dari suatu kawasan. Khusus di Kota Kupang, Cosmas menjelaskan persoalan lingkungan dinilai perlu mendapatkan perhatian karena wilayah tersebut berada di atas ekosistem karst yang memiliki karakteristik tersendiri. Produksi sampah yang besar, alih fungsi lahan, dan meningkatnya betonisasi menjadi sejumlah tekanan terhadap lingkungan perkotaan. Beralih ke informasi berikut. Pantai Koka menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keindahan pasir putih, air laut yang jernih, serta pemandangan perbukitan menjadi daya tarik yang membuat wisatawan tertarik untuk menikmati suasana pantai. Salah seorang pengunjung, Maria, yang berasal dari Kabupaten Ende, mengaku terkesan dengan keindahan Pantai Koka saat berkunjung bersama keluarga. Menurutnya, suasana alam yang masih asri memberikan pengalaman tersendiri untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Maria mengatakan perjalanan menuju Pantai Koka melalui jalur darat yang dapat ditempuh dari Ende sekitar 100 km menjadi bagian menarik dari pengalaman wisatanya. Pemandangan alam sepanjang perjalanan membuat kunjungan ke pantai tersebut terasa semakin menyenangkan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Brompat RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Diara dong semua. Ya, matahari bersinar terang dan seputaran Tompilo 8 belum terlalu ramai. Ini pagi di Bapote Kotong masih beromong tentang Bapak Mama Baso Diara merupakan tipe orang ataupun kelompok yang mana ya. Kelompok yang menyukai gaya hidup lambat atau merupakan tim orang-orang yang suka dengan gaya hidup cepat. Jadi biasanya Bapak Mama Baso Diara ada perbedaan ya. Perbedaan yang sangat jelas sekali antara orang-orang yang punya gaya hidup lambat dan juga orang-orang dengan gaya hidupnya yang cepat ya. Biasanya fokus utamanya itu kalau untuk yang gaya hidup lambat mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Jadi mereka tuh menikmati setiap proses ya, setiap proses aktivitas, setiap proses kehidupannya, serta merenung ataupun bersyukur. Jadi ada waktu lah ketika jalan mungkin lihat hal yang unik, terus mulai dipikirkan, mulai direnungkan, dan mulai membandingkan, akhirnya bersyukur dengan kehidupan yang dimiliki. Walaupun mungkin terlihat tidak baik-baik saja ya, tetapi ada celah kecil yang membuat orang-orang dengan gaya hidup lebih lambat ini ya, gaya hidup lambat atau bahasa kerennya slow living ini, dapat mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, dan yang pasti Bapak Mama kalau yang punya kebiasaan ya, ataupun ya bisa dibilang bahwa orang-orang yang menganut lah ya gaya hidup cepat itu biasanya lebih mengutamakan yang namanya kuantitas, kecepatan hasil, terus itu pencapaian target, dan juga kemampuan multitasking ya, set selesai begitu. Ya, dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara kalau kita sudah tahu yang seperti itu, kerja multitasking kesana kemari ya, semacam kayak layar gawai ataupun layar Android yang multitasking, itu otomatis akan memicu yang namanya stres kronis. Komunikasi juga terasa sangat dangkal karena Kotong cuma menyampaikan apa yang Kotong mau dan mendengar apa yang Kotong mau dengar ya. Dan risiko burnout akibat tekanan yang terjadi karena Kotong harus bekerja mengejar waktu ya, berkejaran dengan waktu. Jadi itulah yang membuat kenapa banyak orang yang ketika menerapkan gaya hidup cepat itu banyak yang stres ya, banyak yang depresi, banyak yang mengeluh lelah, capek, hayati lelah begitu ya. Ya, dan kalau Bapak Mama Saudara dong semua, apakah tipe orang yang lebih suka menikmati hidup dengan gaya hidup slow living atau fast living? Jadi silakan sampaikan komentarnya melalui ketompong lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan Sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi Sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

0: Masih dari seputaran jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Maba, saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Apa kabar? Bagaimana rutinitas dan juga aktivitasnya di Senin pagi ini? Harus terburu-buru kah? Atau mungkin banyak di antara Bapak Mama Bapak Saudara yang santai nanti juga sampai di kantor ataupun sampai di tempat aktivitas ya. Ya, dan di ini pagi katong masih bapote tentang gaya hidup cepat dan juga gaya hidup lambat ya. Jadi kira-kira Bapak Mama Bapak Saudara dong semua ya. Bapak Mama Saudara dong semua merupakan tipe orang yang ataupun tim yang mana? Tim yang lebih suka segala sesuatu dilakukan dengan cepat, atau Bapak Mama Saudara dong semua ya merupakan ini ya tipe orang yang kalau mau dibilang tipe orang yang gayanya gaya hidup lambat ya. Ya, silakan sampaikan komentarnya. Beta sapa dulu yang su gabung di Bapote. Selamat pagi. Halo.
1: Shalom. Selamat Shalom. Pagi.
0: Selamat pagi. Apa kabar, Opa?
1: Kabar saya fine and leko-leko malole iye no time for problem.
0: Oh, luar biasa ya. Tidak ada waktu untuk masalah atau masalah memang sudah lari begitu.
1: Masalah ada tapi biar berlalu tanpa berpikir panjang.
0: Oh baik. Opa sehat-sehat saya.
1: Terima kasih Kakak Christine.
0: Iya.
1: Saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Baik.
1: Feedback kok Kakak?
0: Terlalu Opa.
1: Sebentar ya.
0: Iya.
1: Dia ada pakai. Salon
0: nggak
1: Kakak?
0: Baik, luar biasa ini ya. Ini kayaknya
1: pakai salon desa
0: nggak? Iya.
1: Sudah kok Kakak?
0: Sudah aman Opa. Opa pusuara yang jauh sekali ya.
1: Tahun deh ada kasih jauh nah.
0: Iya.
1: Aman kok?
0: Aman Opa. Opa ini pagi ketemu mau omong tentang gaya hidup cepat dan juga gaya hidup lambat ya. Kalau ya. Opa sendiri merupakan tipe orang yang bangun pagi itu langsung gerak cepat begitu selesai semua apa yang harus diselesaikan, atau mungkin Opa adalah tipe orang yang pagi-pagi itu bangun harus menikmati indahnya hidup ini ya. Silakan.
1: Baik, Kak Christine.
0: Iya.
1: Kalau bagi pribadi saya lambat dan tepat.
0: Ya.
1: Daripada cepat dan tidak tepat.
0: Baik.
1: Kenapa saya bilang lambat selalu tepat? Karena setiap kelambatan itu kita berpikir pada fokus.
0: Baik.
1: Terlalu cepat juga baik. Tapi terkadang kita tidak fokus.
0: Baik.
1: Nah, jadi kalau saya tipe pribadinya seperti itu. Lambat tapi pasti.
0: Lambat tapi pasti ya. Jadi bisa sambil menikmati indahnya hari begitu?

0: operation.
1: Yes.
0: Bagaimana mau melangkah ke hari esok itu bagaimana, dan ke depan itu seperti apa.
1: Baik, baik.
0: Nah, jadi itu memang salah satu pribadi seperti saya seperti itu.
1: Baik, jadi memang tipe orang yang suka ya kalau hidup tuh harus benar-benar dinikmati, Opa ya.
0: Iya, nikmati. Jadi baik. Begini, hidup ini tidak perlu kita kejar. Baik. Karena napas sudah ada.
1: Iya.
0: Tergantung bagaimana kita melangkah itu dengan suatu semangat dan tetap optimis.
1: Baik.
0: Di dalam iman bahwa setiap pagi itu Tuhan sudah memberikan kita mentari yang indah.
1: Baik.
0: Nah, jadi hidup ini tidak perlu memikirkan hari esok.
1: Mm-mm.
0: Karena hari esok pasti mentari ada, nak kakak.
1: Hari esok punya kesusahannya sendiri
0: Punya ceritanya tersendiri.
1: Baik, baik.
0: Nah, jadi terkadang kita belum hari esok potong superpikir, nah.
1: Oh, begitu.
0: Karena tidak boleh.
1: Ya, tapi?
0: Boleh juga. Boleh juga kita bercita-cita. Tapi cita-cita itu jangan terlalu terbawa dalam ilusi, jadinya kita nanti membawa dalam ilusi.
1: Kalau kepikiran dan akhirnya bikin sakit diri sendiri.
0: Stres.
1: Iya.
0: Jadi untuk hari esok, sebenarnya kita tidak perlu berpikir. Kita hanya bisa minta pada Tuhan, bagaimana Tuhan tetap menyediakan kita hari esok yang lebih baik. Tidak cukup sampai di situ saja.
1: Baik.
0: Jadi tidak perlu kita belum besok potong superpikir mau beli kulkas.
1: Besok belum matahari perlu. Besok belum matahari ini hari belum terbenam, kau tuh superpikir matahari besok terbit ke mana?
0: Ya, jadi ini ada satu kalimat yang saya pilih di jalan tadi. Bila hatimu ragu, jangan biarkan hatimu diambang kerapuhan.
1: Baik. Bila hati ragu, jangan biarkan hati kita berada di ambang kerapuhan, begitu.
0: Iya. Bila hatimu ragu, jangan biarkan hati di ambang kerapuhan.
1: Baik, Opa. Siap, siap.
0: Kita boleh ragu, tapi jangan sampai kita kerapuhan.
1: Baik.
0: Begitu,
1: siap,
0: kakak.
1: Siap, siap.
0: Jadi kita kita harus jangan bolong besok atau super pikir.
1: Itu sudah susah duluan.
0: Karena setiap hari ini pasti ada sertihan badai.
1: Baik.
0: Jadi sertihan badai itu membuat kotong, mengumpulkan itu sertihan itu menjadi satu.
1: Iya.
0: Tetap optimis di dalam segala hal, karena setiap sentuhan badai itu tidak pernah abadi.
1: Baiklah kalau begitu. Iya, Opa ini pagi mau salam-salam buat siapa? Ada yang mau dengar lagu apa biar lebih santai lagi pagi?
0: Salam ini untuk Bapak Yahuda di Koeniko, Mama Franca di Nefokoko, dan Kakak Sisilia Kaja di Mantasi, Sakata.
1: Baik, baik.
0: Dan ini Kakak Wati
1: Di
0: yang
1: Perumnas.
0: Ada di Perumnas.
1: Iya, kemarin juga ada dapat salam dari Opa Juang.
0: Opa
1: di Momere.
0: Opa Juan?
1: Iya, iya.
0: Oh ya, salam balik untuk Opa Juan.
1: Baik.
0: Mungkin ini saja, kakak.
1: Siap, Opa. Dengar lagu yang mana ini?
0: Ini supaya lebih santai ini. Lagu daerah.
1: Daerah boleh. Pop pop Nusa Tenggara Timur, Indonesia Timur juga boleh.
0: Oh, boleh.
1: Mm-mm.
0: Kalau begitu ini lagu apa? Ini gara-gara Kak Kristen kok bisa lupa.
1: Halo, Kemsu kesalah.
0: Ini mana? Apa nih? Binon Amasan dari ini Tony Pereira.
1: Tony Pereira, Binon Amasan.
0: Amasan.
1: Baik, coba nanti beta ini ya, beta lihat dulu ya. Yang ada di sini Inalo.
0: Kalau begitu ini apa saja ini?
1: Yang mana?
0: Lagu dari ini apa kakak?
1: Lagu dari mana?
0: Dari orang Manggarai yang menyanyi, bisa lupa nih.

0: Ide pun judul apa lah besok?
1: Kayaknya tuh harus
0: ini gara-gara Kak Kristina.
1: Ayo lo, kamu salah.
0: Nah sudah itu sah.
1: Yang mana? Inalo.
0: Ini sonde.
1: Yang
0: ini
1: bilang
0: au susal dari ini siapa nih? Norse Nenokeba.
1: Baik. Nanti beta coba lihat
0: ada kok,
1: lagi
0: kakak,
1: ya.
0: Au susal. Dia pun judulnya au susal.
1: Au susah ini yang ada.
0: kalau sana ada au susalnya dia pun judul Kakuru. Dari Norse Nenokeba.
1: Baik, opa.
0: Nah, mungkin ini saja, kakak.
1: Siap, opa.
0: Daripada kok satu tahun baru balas WA.
1: Oh, iya, ada kas tahu, nah.
0: Baik, terima kasih,
1: baik.
0: Kak Christine. Salam indah penuh santun.
1: Iya.
0: Miller Kauses Keluarga, Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam, kakak.
1: Shalom, terima kasih, selamat pagi buat opa Miller, ya. Yang ada di Oipura, dan selamat pagi buat bapak mama bahas saudara dong semua. Opa Miller merupakan tipe orang yang kalau di pagi hari itu ada waktu untuk duduk-duduk sebentar ya, menikmati secangkir kopi hangat sambil mensyukuri indahnya pagi ini. Bagaimana dengan bapak mama bahas saudara dong semua? Apakah bapak mama bahas saudara merupakan tipe orang ataupun kelompok yang lebih memilih slow living ya? Santai sejenak, bangun pagi, masih ada waktu untuk menikmati indahnya hari dan juga mensyukuri anugerah Tuhan di pagi hari. Atau mungkin bapak mama bahas saudara merupakan tipe orang yang begitu bangun pagi ada begitu banyak daftar pekerjaan yang harus diselesaikan dan sonde ada waktu untuk santai sejenak ataupun mungkin mensyukuri indahnya pagi ini. Silakan sampaikan komentarnya dan juga alasannya, karena setiap orang pasti punya alasan tersendiri ya, kenapa memilih untuk slow living ataupun memilih untuk fast living. Silakan buat bapak mama bapak saudara yang mau gabung bisa melalui ketompong lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi kepulauan yang terletak di Tenggara Indonesia. Sesuai namanya, provinsi ini tersusun atas beberapa pulau. Karena terbagi menjadi beberapa pulau, budaya masyarakat NTT sangat heterogen. Masing-masing suku memiliki peradaban dan ciri khasnya, termasuk dalam hal budaya berupa rumah adat. Suku Ndelio di Pulau Ende NTT mempunyai sebuah rumah adat yang bernama Rumah Adat Mosalaki. Nama Mosalaki sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Ndelio, yaitu Mosa dan Laki. Mosa berarti ketua atau kepala, sementara Laki berarti adat atau suku. Oleh karenanya, sesuai nama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah adat ini memang hanya difungsikan sebagai tempat tinggal kepala suku atau ketua adat Ende. Berdasarkan penelusuran data, rumah adat ini juga kerap digunakan sebagai tempat digelarnya upacara ritual adat, sebagai tempat bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan adat atau keagamaan. Untuk menunjang fungsi tersebut, rumah adat Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan ukuran besar dan dengan struktur yang kokoh. Materialnya sendiri hampir secara keseluruhan berasal dari alam, mulai dari batu-batuan, kayu, hingga daun-daunan. Material tersebut digunakan untuk semua bagian dari struktur rumah adat Mosalaki tersebut. Struktur rumah adat Mosalaki terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu kuwu lewa atau fondasi, maga atau lantai, dan atap. Yang pertama, kuwu lewa atau fondasi rumah adat Mosalaki terbuat dari batu lonjong yang dipasang vertikal atau berdiri. Fondasi batu ini sebenarnya bukanlah fondasi utama. Rumah adat Mosalaki tetap harus ditopang oleh fondasi kayu yang berfungsi sebagai tempat bertumpunya lantai dan penyokong rangka atap rumah. Yang kedua, maga atau lantai. Karena merupakan rumah dengan struktur panggung, rumah adat Mosalaki memiliki lantai gantung yang terbuat dari susunan papan-papan panjang. Papan pada lantai rumah disusun agak jarang untuk menjaga kelembapan dalam rumah. Susunan papan sendiri dibuat satu arah sehingga tidak menimbulkan bunyi saat dipijak. Tingginya lantai berkisar antara 6 sampai 10 meter dari permukaan tanah. Lantai rumah Mosalaki dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingginya. Ada lantai teras atau tenda teo yang berada di bagian luar, dan lantai kojandawa atau ruang dalam. Lantai tenda teo umumnya lebih tinggi dibandingkan lantai kojandawa. Yang ketiga, atap, yang merupakan salah satu bagian unik dari rumah adat Nusa Tenggara Timur yang terletak pada struktur atapnya. Atap rumah yang dibuat dari susunan jerami ini bertumpu pada rangka atap yang terdiri dari saka ubu atau bumbungan, kayu palang, jara atau kuda-kuda, dan leka reja. Rangka tersebut membentuk struktur atap yang kemudian terlihat cukup unik dengan

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Saudara Sandi terasa ya. Jarum jam sudah menunjukkan mendekati pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya kita harus menyelesaikan Bapote di pagi ini ya. Dan yang pasti Bapak Mama Saudara dong semua, kalau kita mbak omong tentang gaya hidup lambat ataupun gaya hidup cepat ya, itu masing-masing orang dengan pilihannya ya. Mungkin ada yang nyaman dengan gaya hidup cepat karena tuntutan karir ataupun tuntutan pekerjaan usaha mereka ya. Dan banyak juga yang mulai belajar gaya hidup lambat demi kesehatan mental yang lebih baik lagi. Tapi satu pesan terakhir dari Beta buat Bapak Mama Bapak Saudara, apapun pilihan gaya hidup kita ya, sudah ada yang sepenuhnya salah ataupun benar. Dunia kerja mungkin menuntut ketong untuk selalu cepat, tapi tubuh dan jiwa kita tetap berhak mendapatkan waktu untuk istirahat ya. Jadi jangan lupa untuk sesekali injak rem, jang gas terus, tarik napas dalam-dalam dan menikmati momen-momen indah, momen-momen kecil yang ada saat ini ya. Dan yang pasti itu juga tetap bersyukur, tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya. Beta Christine masih tetap menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Nanti di pukul 9 akan ada obrolan Akamsi yang akan menemani Bapak Mama, dan kita akan beromong dengan adik-adik ya, dari teman-teman dari Skolmus yang juga melakukan kegiatan merekam kota. Nah, kira-kira seperti apa merekam kota, merekam perkembangan Kota Kupang ya. Nanti kita akan tanya-tanya dengan narasumber kita dari Skolmus Kupang ya. Bapak Mama juga nanti bisa gabung untuk tanya-tanya ke adik-adik ya. Nanti melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

Bapak-bapak, saudara, berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Stasiun Klimatologi Kelas 1 Nusa Tenggara Timur, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau yang dibarengi dengan fenomena El Nino. Prakirawan iklim Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT BMKG Muhammad Indra menyampaikan, kombinasi dua kondisi iklim tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang. Menurut penjelasan BMKG, fenomena El Nino membuat daerah yang dilalui mengalami pengurangan intensitas curah hujan secara signifikan. Bahkan proyeksi curah hujan untuk 3 bulan ke depan diperkirakan hanya berada pada kisaran 0 hingga 50 mm yang menandakan kondisi sangat minim hujan hingga hampir tidak ada hujan. Beralih ke informasi berikut. Rumah Baca Lekunik terus menggalakkan gerakan literasi untuk masyarakat di Kabupaten Rotendao. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat baca anak-anak di kawasan pelosok desa. Hal itu disampaikan pemilik Rumah Baca Lekunik, Antonita Marianti Lingo. Yanti bilang sekarang layanan baca masyarakat telah kembali aktif melayani pengunjung. Fasilitas rumah baca terbuka untuk